Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026. Cantik juga nombor ni kan? Selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini yang kesekian-sekian. Tak kira lah berapa usia kita yang bertambah ni kan. Moga-moga umur yang bertambah ni, usia kita yang mendapat keberkatan, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita semua ya dalam jagaan lindungannya. Dan kami doakan juga untuk semua yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini dan juga semualah pendengar Melaka FM. Semoga anda semua sentiasa berbahagia, yang mendapat kebahagiaan, ketenangan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Hari ini Muni bertugas lah kan, hingga pukul 12.30 hari nanti. Terima kasih sekali lagi buat semua teman-teman. Ya, kami punya otai-otai Melaka FM. Semua pendengar-pendengar setia Melaka FM dan juga rakan-rakan di live TikTok. Terima kasih dengarkan Melaka FM waktu ini di mana sahaja berada. Sama ada dengarkan Melaka FM tentunya satu je frekuensi kita, 102.3, ataupun yang jauh di mata, dekat di hati kami, nak juga dengar Melaka FM tak dapat dengar frekuensi, dengarkan kami di RTM Click. Cerita tentang RTM Click ni, boleh tengok bola juga kan? Ya, tanyalah penyokong-penyokong Morocco hari ni. Sebabnya pagi tadi dari pukul 6 pagi saya pun sama masuk konti tengok bola juga. Morocco 1 Scotland 0. Tak mengapa, ada lagi perlawanan lepas ni. Dan jangan lupa pukul 8.30 minit pagi ni kita ada perlawanan bagi kumpulan C antara Brazil dan juga Haiti. 8.30 minit pagi Brazil dan juga Haiti. Dan juga bagi kumpulan D pula 11 pagi nanti kita ada perlawanan antara Turki dan juga Paraguay. Jadi peminat-peminat bola, kita bersedia lah kan. Mata okey lagi okey lagi mata Baik, kita akan baca ucapan rakan-rakan di 01806-1023. Macam Abang Syah Gadik ni, ucapan selamat pagi orang kampung Gadik Alur Gajah, tengah siap-siap nak pergi sarapan pagi kat Pegoh, gerai AMJ. Nak ikut? Saya ikut melalui siaran radio je lah. Cuaca kat Gadik sekarang mendung, hujan baru je berhenti, alhamdulillah. Salam buat semua pendengar Melaka FM. Terima kasih Abang Syah dari kampung Gadik, elok-elok ke sana, jaga diri baik-baik. Kita akan baca ucapan anda lagi semua kejap nanti. Dato' Jamal Abdillah, Samrah Mentari, Melaka FM.

Ya, terima kasih rakan-rakan di ruangan TikTok kami, TikTok Melaka FM. Ya, saya Melaka FM yang tap-tap screen ya, jangan lupa. Ya, terima kasih sebab singgah tap-tap screen. Kalau tak sempat tap pun tak apa, singgah hai-hai dulu nak berkenalan kejap. Lepas tu ada kerja awal paginya, alamak lulah banyak kerja kan. Lepas hai-hai tu, bye-bye. Cik Syakila Safi'i, terima kasih. Assalamualaikum, ketanya waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Wan eh. Terima kasih Cik Sarifah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita nak maklumkan untuk rakan-rakan pendengar di luar sana yang ada anak-anak kecil yang berbakat untuk sertai uji bakat bintang kecil ya di Melaka. Ya, anda hanya perlu hantarkan video penyertaan anda, ya, nyanyian anak-anak anda yang berusia 7 hingga 12 tahun sahaja tau. Ya, 7 hingga 12 tahun ya, hingga 15 Julai ini, hantarkan ke izad78@gmail.com. izad78@gmail.com. Okey, hantar kat sana ya, video anak anda menyanyi penyertaan lah eh. Hantar ke sana hingga 15 Julai 2026. Tak lama dah ni, tak lama dah. Ini penyertaan lah untuk uji bakat bintang kecil 2026 peringkat saringan. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, pergi saja ke ke TikTok Melaka FM. Kat sana ada arahan-arahan, ada penyertaan, ada syarat-syarat yang kami maklumkan. Ataupun kalau boleh nak terlebih lanjut, boleh je hantarkan kiriman mesej anda ke nombor kami 010-806-1023. Baik, kejap lagi bakal bermulanya segmen Yuk Dong Ngaba, Hirup Bergegawek. Muni akan ditemani DJ Lily Khalid dari Johor FM dan juga DJ Amar dari Negeri FM. Kejap saja nanti. Terus setia dengan Kamu Laka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
0: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
1: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
0: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Yuk dongar berinformasi budaya.
2: Negeri Johor memang masuk.
3: Bawa aku naik bukan
2: Melayu Jawa campur-campur.
1: Pelancongan, ucapan sana sini.
4: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
1: Yuk dongar berinformasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar berhiruk bergegau, eh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
5: Selamat pagi,
1: cikgu. Oi, ceria nampak hari ni eh.
6: Ha? Mestilah. Oh. Tak nampak tu Brazil dah nak mula lawan tu.
1: Ah, bisa tadi tengok bola dia pukul 6. Dari pukul 6 mesti tengok bola kan?
6: Ya, kita tengok bola ni kan. Nampak tak amat sampai dah 8:30.
1: Ya, betul.
5: Ha. Kita baru macam, nak mula perlawanan ni kan.
1: Kita macam mata dekat TV kan. Ya, awak berdua sihat eh? Lili dan juga Amal.
5: Alhamdulillah. Cikgu ni sihat.
1: Sihat juga kita. Kan? Dan kita harapkan juga rakan-rakan pendengar yang dengar apa hari ni memang tunggu jadi Sabtu 8:30 pagi ni pun sihat hendaknya. InsyaAllah.
5: Amin. Ha,
1: jadi hari ni kita bertiga lah temankan rakan-rakan yang dengar apa kan?
6: Ya, betul. Sebab apa rakan pendengar kita ni walaupun sibuk dengan perlawanan Piala Dunia 2026 tetap setia dengan Yok Dong Abu juga eh.
1: Terima kasih semuanya. Ya. Dan bukan apa Amar. Kita kita selalu bagi tahu juga kan kami ni macam murni lah kan. Kita orang perempuan ni bukan semua macam saya. Bukanlah terlalu sangat dengan bola ni. Tapi bila Piala Dunia Lili pun sama dengan murni kan.
6: Tapi kita memang sokong yang mana negara-negara popular. Betul.
1: Tapi kita, bila bola ni kita nak juga macam merasa kehangatan tu, kita sokong juga.
6: Betul.
1: Cuma kami tidaklah terlalu power sangat babak bola ni.
6: Ya. Jadi
5: tapi kalau saya tengok dekat Amalah FM pun belakang awak punya background, meriah.
1: Meriah. Dekat Amal pun ada bola kan?
5: Ada bendera sebenarnya dikelilingi.
1: Bola tak nampak lah. Lili belakang awak ada juga.
6: Kita belakang ada dan atas kepala ke.
1: Cik.
6: Kenapa tak? Warna-warna kehidupan tu.
1: Fuyo.
6: Maksudnya apa? Maksudnya kita sokong apa? Semua negara sebenarnya.
5: Yeah.
6: Tak ada negara apa kat situ eh. Dia sokong semua.
1: Sokong semua dunia. Terbaik lah eh. Amak pilih mana Amak? Amak sokong mana?
5: Saya tahun ni saya pilih Spanyol. Sebab saya merasakan ada peluang mereka ni masuk ke final. Tapi kalau tak masuk tak apalah. Ini perasaan saja.
1: Oh baik, Spanyol. Okay. Lili yang banyak warna tu nak juga tanya kan. Mesti ada satu.
6: Hai, mestilah. Mesti ada. Abang Messi kita tu. Tunggu kita menyorak je.
1: Abang Messi.
6: Argentina lebih. Argentina.
5: Okay. Kalau Melaka mesti Portugal.
1: Macam tahu je. Ya. Disebabkan saya ada jawapan selamat, iaitu saya memang tak tahu mana sangat pasal bola kan. Tapi sebab saya duduk Melaka, sebab kita ada kampung Portugis tu, saya pilih Portugal.
5: Senang. Tapi pengetahuan Cristiano Ronaldo memang asal Melaka pun.
6: Dia betul.
5: Nenek moyang dia.
6: Itu Portugis.
1: Saya boleh cakap walaupun taklah mahir pasal bola, tapi janganlah digula-gulakan kami berdua ni.
6: Janganlah memainkan murni tau. Nanti dia cari pula mana kampungnya.
1: Saya ni suka mencari. Okey, apa pun kita harapkan rakan-rakan pendengar kita kat luar sana walaupun dengan demam bola dan juga demam durian sekarang ni, jaga kesihatan baik-baik lah.
6: Tetap selit makanan
1: kena mestilah. Amal dia faham kalau kita orang perempuan ni memang buat makan tak boleh dipisahkan.
5: Tapi saya dah sarapan tau pagi ni. Saya dah semangat sikit.
1: Sempat sarapan ni?
6: Serapan apa? Serabut durian?
5: Itu mesti nasi lemak ayam punya. Kalau tak dapat nasi lemak, kita akan bad mood.
6: Macam tu senang je.
1: Jadi kita dah tahu dah cara nak pujuk Amal ya. Kalau dia bad mood, bagilah nasi lemak ayam.
5: Itu pagi tau. Itu untuk pagi. Kalau tengah hari lain.
6: Apa dia?
5: Kalau tengah hari saya cari nasi kandar.
1: Nasi kandar.
5: Lah, malam macam saya cari gulai tom yam.
6: Dia bukan macam tu ke Amal? Makan bola, tidur bola, mandi bola, bukan yang tu eh?
5: Eh tak, kita pun ada benda yang kita minat selain bola.
6: Takutlah buka turun saji tu nampak bola je kat dalam tu.
5: Alamak.
1: Itu memang demam teruk. Kalau macam tu demam teruk dah tu, kena pergi hospital. Bahaya. Baik, hari ni sebenarnya macam biasa lah ya, untuk yang dengar pun kita ada banyak pengisian menarik. Yang mana kalau di Melaka hari kita ada laporan khas satu kat Melaka.
5: Wow.
1: Sebuah negeri dengan Johor ada apa hari ni?
6: Negeri?
1: Negeri ada.
5: Okey.
1: Jalan-jalan?
5: Kalau dekat negeri hari ni kita nak kongsikan Havoc Festival.

0: Come on. Maaf lah Lily. Lily jauh. Saya dekat sikit nak pergi. Sorry lah Lily.
1: Ingat kita tak boleh sampai. Pakai niat je sampai lah.
0: Boleh.
2: Boleh. Naik boat pun boleh sampai.
0: Boleh. Naik boat.
3: Sebab Lily kan.
1: River cruise ke?
0: Lalu Melaka sampai ke Lily. Bagus-bagus. Kalau Johor ada apa Lily hari ni?
1: Bukanlah murni Yamaha. Naik ETS lah.
2: Wah, lupalah ada train.
1: Ujung mula ni saya pertama kali nak naik ETS. Nanti kita kongsi pengalaman tu.
0: Okey, baik. Saya tunggu tau. Buat vlog tau.
1: Kena rasa kecanggihan yang ada di Malaysia sekarang ni.
0: Okey, baik. Tak sabar. Saya tak sabar. Ni Lily, Johor jadi ada personality
1: Ya, betul. Ada seseorang yang pernah ada sejarah dengan bintang kecil. Sebab apa? Murni dan juga Amar.
0: Apa tu?
1: Hari ni dan juga esok, bermulanya pencarian bakat bintang kecil.
0: Terbaik.
1: Dekat luar konti je, babe. Luar konti je dah nampak dah bakar-bakar bintang kecil dari Johor ni.
0: Dekat betul ni sana.
1: Tapi pukul 10 pagi dah, bukan sekarang tau.
0: 10 pagi.
1: 10 pagi.
0: Baiklah. Kita akan, kali bertiga akan sebar-sebar santai lagi kejap lagi. Banyak nak kongsikan ni cerita-cerita menarik tiga negeri ni. Tapi jomlah lagu pembuka tirai bagi dengar apa dulu.
1: Lagu apa tu?
0: Ni kali ni lagu ni dia semua lagu pilihan daripada penerbit DJ Daim kita.
1: Macam.
0: ini remix.
1: Dangdut
0: Betul kau main lagi. Santai versi Faizal Tahir dan juga Mas Idayu.
1: Amboi.
0: Okey Lily, macam biasa Lily. Kita suruh
1: Semuanya dalam.
2: Yo.
0: Dengar.
1: Hero.
2: Hero.

0: Yuk dong apa? Diari negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Iya, dah pun 8.41 minit pagi.
2: Selamat pagi keluarga Yuk Dong Apa.
1: Yuk. Oh, moga semuanya bersemangat lah walaupun mungkin bersengkang mata. Ya.
2: Mesti.
1: Semangat dia tak kena semangat.
2: Memanglah semangat tu ada. Betul tak, Amar?
3: Betul, saya semangat. Apa?
2: Yang pasti ada juga tu ni bawah mata ni.
1: Itu
2: biasa. Ah, lingkaran gelap.
1: Tak apa.
2: Buti-buti.
1: Lili, apa tu Lili kalau nama tutup lingkaran mata tu? Apa? Counselor eh? Apa nama dia? Saya ni bukan tahu saya pasal make up ni.
2: Counselor. Lah, dia tanya kita pasal make up.
1: Ya, yang tak buat tutup. Tutup.
2: Kita ni tukang masak, wak.
1: Puyuh. Sejak bila?
3: Orang panggil eyeshadow. Eyeshadow.
1: Bukan.
2: Lah, eyeshadow atas mata. Counselor betul lah. Counselor saya je.
1: Saya suka kalau saya pakai eyeshadow dekat bawah mata.
2: Ah, jangan. Takut. Kita saja nak uji Amar. Ya. Moni, dia tahu ke tak?
3: Kita memanglah tak tahu.
2: Awak kena tahu tau. Awak bakal menjadi imam kepada wanita, ya?
1: Oh,
2: wanita ke wanita-wanita?
1: Satu cukup.
3: Satu cukup.
1: Ikut Lili.
3: Kalau lebih nanti susah.
1: Jangan ajak bukan-bukan Lili.
2: Tak. Ikutlah Moni yang setia sentiasa.
1: Fuyo. Wow. Moga.
2: Amin. Kalau Lili, setia tu memang dah ke laut dah. Sebab kita jadi lalang.
1: Tak setia ni?
2: Kejap Argentina, kejap Brazil, kejap Portugal, mana satu. Nampak tak setia.
1: Okay, dalam bidang ni lah. Okay, sama saya faham. Sama saya tak salah.
3: Sama
1: saya tak salah faham.
2: Baik apa ada ni sekarang ni.
1: Nak cerita lah ke ada program-program menarik kat negeri masing-masing. Gini, ha, sebab kita nak kongsikan ada banyak program-program ke dekat radio kita. Macam Lily cakap tadi, bintang kecil kan. Siapa nak kongsi dulu ni?
2: Melaka dulu je.
1: Laju betul eh.
2: Saya dekat sini sibuk dengan bintang kecil je ni. Dari semalam, 2 hari lepas lagi ni.
1: Dari 2 hari lepas?
2: Ya.
1: Dah mula lah Lili ni.
2: Sambil mencari lagi tangan tu ya.
1: Lili ni sajalah.
3: Okey lah, kalau dekat Negeri Sembilan lah, kita kongsi dululah.
1: Silakan dulu.
3: Hari ni, tim Negeri FM sebenarnya, mereka pergi ke Bukit Bujang Lelo. Untuk Negeri Sembilan Seven Wonders Challenge 3.0 lah. Dan juga antara aktiviti yang ada di sana, seawal 6.30 minit pagi tadi telah pun adanya Tazkirah Ma'al Hijrah daripada Jay Hines. Selepas itu ada jugalah senaman ringan pada jam 7 pagi dan mereka akan mulakan pendakian lah ke Bukit Bujang Lelo ni. Mungkin tertanya-tanya jugalah Bukit Bujang Lelo ni macam mana kan?
1: Betul.
3: Jadi sebenarnya ketinggian dia tak adalah tinggi sangat. Bila saya cari dia tak jumpa pula. Tapi kalau nama bukit kebiasaannya dia tak lebih 500 lah kan. Jadi dia punya laluan akan bermula di Balai Raya Kampung Sungai Talan. Selepas itu mereka akan berjalan hingga ke Masjid Kampung Sungai Talan. Lepas tu baru mereka akan masuk ke Bukit Bujang Lelo untuk permulaan pendakian lah. Jadi kita nak cakap good luck lah kepada tim Negeri FM yang berada di sana. Sebab tadi saya sampai je ofis, mereka terus gerak. Tak ada hi, tak ada bye.
2: Kesian awak kena tinggal kan.
3: Ya, kena tinggal macam tu je.
1: Begitu je.
2: Sampainya hati mereka.
1: Begitu je. Baik. Itu dekat-dekat negeri lah Okay. Ada lagi ke Amar? Ada lagi? Itu dulu.
3: Yang ada lagi tu kita simpan dulu.
1: Baik. Okey. Lepas Amar dah cari dah jumpa tu, Muni pula jumpa.
2: Jumpa
1: apa? Jumpa nak kasi apa tadi kan? Okey. Hari ni 20 hari bulan merupakan hari terakhir bagi program Wakil Rakyat untuk Rakyat Don Teluk Mas. Yang memang kalau kat Melaka ni sepanjang tahun memang ada program WRUR. Ya, program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Memang kalau boleh kita katakan program ni memang dia khusus untuk semua rakyat-rakyat Melaka, orang-orang Melaka kan, masyarakat untuk membuat aduan dan mendapatkan pelbagai kemudahan lah sepanjang program yang biasanya setiap dua ni dalam seminggu. Tapi esok bakal bermulanya program WRUR bagi Don Rim, sebab kita dah ke kawasan Jasin pula, yang mana esok akan bermulanya WRUR Don Rim 21 Jun hingga 27 Jun, yang mana esok hari Ahad akan adanya kita ada majlis perasmian bertempat di Masjid At-Taqwa Kampung Rim bermula 2 petang hingga 6 petang. Itu perasmian bagi program WRUR Don Rim bermula esok 21 hingga 27 Jun. Itulah untuk program Negeri Melaka yang sekarang ni tengah berlangsung. Okey, settle kat Melaka. Lili pula.
2: Baik, kalau dekat sini memang tengah sibuk dengan bakat bintang kecil lah.
1: Ya. Yeah. Yeah,
2: kalau Amar mencari cinta hati, kami di sini mencari bintang kecil.
3: Kita kena lagi.
2: Bukan. Kalau jiran murni, ada anak kecil yang suka menyanyi kat dapur tu, suruh dia datang sini. Untuk pencarian bintang kecil.
1: Lama saya hutan ni.
2: Hutan ke? Belakang-belakang tak ada juga.
3: Orang lain pula yang sampai gitu.
2: Kita boleh kan? Dari negeri mana-mana belah selatan nak datang ke Johor. Betul, boleh datang Melaka, Negeri Sembilan kan? Hari ni esok dekat Johor, RTM Johor ya. Pukul 10 pagi nanti. Kalau usianya di sekolah rendah, 7 tahun sampai 12 tahun. Lepas tu boleh datang untuk pencarian bintang kecil 2026 ni. Kena bawa salinan asal sijil kelahiran ataupun my kit dan jangan lupa sekeping gambar berukuran pasport. Kalau nak lagi sedap, nyanyi tu bawa minus one ya. Dalam botol CD ataupun pen drive. Jadi arah maklum juga bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tak layak untuk menyertai Bintang Kecil 2026 kali ini ya.
1: Tak boleh.
2: Nak cerita lebih lagi nanti. Kita ada seorang tetamu ada kaitan rapat dengan Bintang Kecil ni.
1: Sekejap lagi
2: pasal lagi.
1: Lili, kan? Amar dia tu nak masuk dah, boleh tak?
3: Tapi saya nak rakamkan lagu tiba.
1: Tak boleh ni. Artis tak boleh.
2: Entah mak. Dia nak bagi tahu ni. Dia nak bagi tahu dia artis. Dia tak tahu kita ada penulis novel kat sini.
1: Okey, baik kita. Baik kita. Boleh belum lihat lagi lah. Belum. Mana lagi masa?
2: Belum.
1: Tapi itulah program-program bagi ketiga-tiga stesen negeri ni.
2: Ya.
1: Kan, dengar je satu stesen dapat kami kongsikan lah banyak info-info.
2: Kan?
1: Sebab ada ramai peringat-peringat baru kita juga dalam sebenarnya hari ni. Dekat-dekat media sosial kita pun ramai rakan-rakan baru sebenarnya.
2: Kalau di Johor ni ada siaran langsung ya di TikTok dan juga FB Johor FM. Boleh singgah. Bukan saja boleh dengarkan kami, boleh singgah. Kalau dekat FB tu dapat lihat ketiga-tiga penyampai radio ini.
1: Iya. Mudah saja kan.
2: Di Melaka Negeri Sembilan, siaran langsung di mana?
1: Kalau dekat Melaka macam biasa, dekat TikTok ni memang ada je kita. Nampak je muka Muni ni.
2: Dah berapa jam?
1: Adalah dari pukul 7 tadi. Lambat sikit hari ni.
2: Baik.
1: Dan juga di page Melaka FM pun ada juga kita buat live. Dekat Melaka lah. Kat negeri.
3: Kalau kat Negeri Sembilan macam biasa lah. Dekat FB Live pun kita ada. Di TikTok on the way. Kita belum buka lagi.
1: On the way katanya. Kita tunggu.
2: Ya, menarik sekarang kan.
1: Betul.
2: Kan? Penyampai radio sekarang bukan saja melontarkan suaranya di corong radionya. Tapi kita pun kena beraksi di siaran langsung TikTok.
1: Saya nampak dia berjoget tadi. Saya nampak dia berjoget.
2: Gitu.
1: Itu lagu apa tu? Tadi awak joget lagu apa?
2: Lagu latar belakang muzik ni lah, Melaka ni.
1: Itu yang dia jogetkan tadi tu.
2: Ya, kita dengar kat sini tau.
3: Saya ingatkan dia tengah berjoget lagu yang sedang viral sekarang ni kat TikTok. Tahu tak lagu apa?
2: Lagu apa?
3: Saya kalau nyanyi sikit mesti anda semua tahulah.
1: Okey,
2: apa dia?
3: Sikit ya, sikit ya.
1: Jangan gelak tau.
3: Jangan gelak tau.
1: Okey,
2: baik. Janji.
3: Janji ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda.
2: Ada lagu tu. Satu lagi yang batuk-batuk tu.
1: Yang mana?
2: Itu dah mula trending ya.
1: Sekejap, yang mana?
2: Ada batuk-batuk tu.
1: Alah, saya kena cari ni.
2: Dia baru trending dalam 2-3 hari lepas ni.
1: Lili buat dulu Lili BTT tu.
3: Cuba Lili buat. Saya dah buat dah.
2: Dia kena ada lagu.
1: Kena ada lagu. Amar dekat TikTok dah buat
3: Belum lagi.
1: Baru nak cari TikTok ni. Baru nak buka. Okey, bukan apa kan. Kadang-kadang benda-benda viral ni kita kena tahu juga kan. Bagus juga ada Gen Z kat sini kan.
2: Dia mendekatkan lagi kita dengan para pendengar ya.
1: Betul.
2: Sebab pendengar ni bukan sahaja warga emas, ada dewasa, remaja, kanak-kanak kan. Yang semuanya aktif dengan media sosial.
1: Betul,
2: gitu.
1: Jadi kami geng-geng Gen Y milenial ni kena kejar jugalah. Sekarang ni bukan apa, dah ada generasi Gen Z. Bukan Gen Z dah, generasi Alpha. Yang lahir tahun 2026 ni generasi Beta dah pun.
2: Siapa milenial?
1: Kita lah Lee.
2: Tak.
1: Amar, saya rasa Amar Gen Z. Saya rasa lah
2: Amar sama dengan saya.
1: Sudah
3: Gen A.
2: Gen Z. Itu istilah sekarang ni.
1: Saya cuma nak bagi tahu lah Amar eh. Amar bonsu ya, kan?
3: Kenapa?
1: Amar bonsu
3: ya,
1: kat sini. Saya sebenarnya kat Ngah. Saya cakap awal-awal tu je saya beritahu. Saya kat Ngah. Serius ni, ni saya tak tipu.
2: Habis dia dekat sini apa kan?
1: Saya tak nak cakap apa-apa.
3: Dia lagi elok kat Ngah daripada Acik tau.
1: Ah, selamat.
3: Selamat.
1: Baik, jom kita nak berhibur dahulu.
2: Marilah kita.
1: Sekejap lagi kita nak kongsikan berita bagi ketiga-tiga negeri. Sekejap lagi. Tapi kita nak layan dahulu nyanyian. Wow, Datuk Sharifah Aini lah. Apa lagu?
2: Kuda ku lari.
1: Kuda ku lari je. Tambahlah panjang sikit.
2: Itu je yang dapat awak.
1: Itu je.
2: Sedangkan seminggu sekali YDB datang lagi. Itu pun tak bertambah-tambah lagi liriknya. Ini kan lagi nak tambah lagu Kuda ku lari.
1: Setelah kan? Bertahun-tahun eh.
2: Ya, lambat lagi.
1: Baik. Jom. Macam biasa, Lili.
2: Semuanya dalam.
3: Yo.
1: Dengar.
3: Hero.
1: Bergegar.

0: bergegar eh.
1: Ya, yuk dengar apa. Masih bertemankan kami bertiga di Melaka. Ada Cikgu Moni kat sini.
2: Di Johor ada Lily Khalid.
3: Dekat Negeri Sembilan ada Amar.
2: Ya. Wow. Satu-satunya Kumbang.
1: Kumbang, ya. Buat masa ni rasanya macam Kumbang ni je selalu muncul ni.
2: Kumbang ku lari kata berani. Bukan, eh?
3: Saya bukan Kumbang lah. Kan? Saya bunga raya, bunga raya. Tapi nak lagi besar bunga Reflisia lah.
1: Reflisia apa juga.
2: Tahu lah selalu masuk hutan.
1: Tahu Reflisia ada bagi kita, eh.
2: Dekat Negeri Sembilan ada kan Reflisia? Sepanjang ada. Awak mendaki ni awak terlibat sama kan dengan je. Seven Wonder kan? Terlibat
3: masih
2: kan?
3: Terlibat okay. Lah.
2: Cuba kongsi sikit pengalaman waktu awak menerokai hutan dan juga mendaki tu. Apa benda-benda yang rasanya perlu dikongsikan dengan kami? Bunga-bunga yang pelik ke kan?
3: Bunga-bunga pelik tu tak ada.
1: Jumpa bunga lili ke?
3: Event Seven Wonders ni dia ada bunga-bunga yang memang cantik tau. Apa dia? Peserta-peserta dia lah bunga-bunganya.
2: Buat-buat tak faham pula.
1: Kita saja nak
2: bagi tadi kan?
1: Kita tahu saja nak bagi dia luahkan benda tu. Saja.
2: Murni. Kalau tadi kan Murni. Amar mencari cinta hati.
1: Betul.
2: Kami di Johor FM mencari bintang kecil. Betul.
3: Okey, kalau di Melaka cik aku pula.
1: Kalau saya kan, Melaka ni pagi ni memang cik makan je. Tak apalah, saya bagi awak berdua lah cari hati ke bintang ke kan. Kita cik makan je lah awak.
3: Bolehlah.
1: Cik makan je lah awak.
2: Pagi-pagi ni jangan cari pasal ya.
1: Cik pasal jangan. Cik pasal, cik penyakit, semua jangan.
3: Nanti sampai depan konti tu nanti.
2: Jomlah kita cari berita.
1: Cari berita. Baik. Siapa nak mula dulu ni?
2: Dia tanya siapa nak mula lah.
1: Saya tahu, saya kan. Ya,
3: bukan selalunya orang kepada dulu
1: lah. Biar Negeri Sembilan nak mula bagi.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa ini.
3: Kita nak kongsikan berita yang ada di Negeri Sembilan. Kementerian Dalam Negeri, KDN, terus memperkukuh pendekatan berperi kemanusiaan dalam pengurusan kanak-kanak yang terlibat bersama ibu bapa mereka dalam operasi penguatkuasaan imigresen. Menteri Dalam Negeri, Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata inisiatif Baitul Mahabbah diwujudkan bagi menempatkan kanak-kanak berusia 10 tahun ke bawah dalam persekitaran yang lebih selamat dan kondusif berbanding di port imigresen biasa. Menurut beliau, langkah itu memastikan kebajikan dan perlindungan kanak-kanak terus diberikan perhatian ketika proses dokumentasi dan pengesahan status dijalankan. Juga program Kampung dan Sekolah Angkat Madani terus menjadi pemangkin pembangunan komuniti luar bandar menerusi pelaksanaan pelbagai projek yang memberi manfaat langsung kepada penduduk setempat. Di Negeri Sembilan, Kampung Pulau dan Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad di Labu dipilih sebagai penerima inisiatif berkenaan yang dilancarkan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun pagi semalam. Dan program di bawah Akademi Kenegaraan Malaysia AKM itu merupakan cetusan kerajaan madani yang bertujuan meningkatkan kemudahan serta kesejahteraan komuniti menerusi projek pembangunan yang dirancang mengikut keperluan setempat. Dan bagi tahun ini, setiap kampung terpilih menerima peruntukan sebanyak RM500,000, manakala setiap sekolah menerima RM100,000 bagi melaksanakan projek pembangunan dan naik taraf kemudahan. Itu dia di Negeri Sembilan.
1: Terima kasih Amar untuk berita di Negeri Sembilan. Jadi turun ke Melaka ke Lili?
2: Silakan Muruni.
1: Akak tunggulah setahun, kena berkorban sikit. Bukan. Baik, minta maaf.
2: Awak tak panggil.
1: Okey, baik. Terima kasih rakan-rakan di Unit Berita Awas Masa RTM Melaka. Berita yang pertamanya, Kerajaan Negeri Melaka telah membangunkan 13 masjid baharu ya dalam tempoh 3 tahun bagi memenuhi keperluan rakyat selaras dengan gagasan Melaka Sayang Rakyat ataupun dikenali sebagai Mesra. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka yang berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, pencapaian itu membuktikan kerajaan negeri bukan sahaja memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal ekonomi, malah turut menitikberatkan aspek sosial, kerohanian serta kesejahteraan komuniti. Ya, dan berita yang seterusnya, 3 laluan penerbangan baru dari Melaka akan dibuka tahun ini. Dikongsikan oleh Ketua Menteri kami, ia melibatkan laluan Batam, Kota Baru dan juga Pulau Pinang. Ya, yang mana kerajaan negeri Melaka kini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Dan berita terakhir, kerajaan negeri Melaka Melaka peruntukkan RM300,000 bagi program bantuan pemerkasaan koperasi kluster mikro ataupun e-mikro tahun ini, dikongsikan oleh Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Mustafa Kamal Muhammad Nor. Bantuan itu mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Negeri Melaka dalam membantu koperasi mikro meningkatkan kapasiti perniagaan serta daya saing mereka. Itu dia tiga berita ringkas di negeri Melaka.
2: Wow. Simple. Kan bila dengar kan, yuk dengar apa ni, dapatlah tahu apa mesra.
1: Mesra.
2: Apa tadi mesra tu?
1: Melaka sayang rakyat.
2: Melaka sayang rakyat.
1: Ya, mesra.
2: Lepas tadi WRUR.
1: Betul.
2: Itu tadi apa?
1: Wakil rakyat untuk rakyat.
2: Terima kasih cikgu.
1: Kan? Itu berita di negeri dan juga Melaka. Kalau kat Johor, apa cerita menariknya pula, Lily?
2: Ya, kita nak mulakan dulu dengan STPM lah. Ya, Amma. Amma bukan STPM eh?
3: Tapi kalau awak rasa saya STPM, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nampak muda remaja 19 tahun ni.
2: Tanya kepada adik-adik kita yang dah berjaya melepasi sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM ya. Jadi ini nak cerita tentang Johor mencatat pencapaian membanggakan dalam STPM 2025 apabila merekodkan purata nilai grade kumulatif 2.94 mengatasi PNGK kebangsaan iaitu 2.88. Apa yang dikongsikan oleh Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin ya, lebih membanggakan lagi 136 calon memperoleh keputusan cemerlang 4. Termasuk seorang calon meraih keputusan 5A manakala 135 calon memperoleh 4A. Tahniah tak adik-adik. Apa pun keputusannya, tahniah ya. Sebab dah berjaya melepasi STPM tu.
1: Oh, terbaik. Tahniah.
2: Ya, jalan tidak terhenti di situ. Anda boleh jadi penulis novel seperti Murni. Ya, boleh jadi juga artis yang dah ada single seperti Amar.
1: Dan juga boleh menjadi seorang pakar motivasi cinta seperti Lily kita.
2: Dr. Cinta. Baik, kita sambung lagi.
1: Silakan Lily.
2: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi jaminan bekalan barangan keperluan asas termasuk barang kawalan mencukupi ya menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Apa yang dikongsikan oleh Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Salih, rakyat tidak perlu bimbang terhadap kemungkinan gangguan bekalan walaupun negara berdepan peningkatan kos logistik susulan konflik di Asia Barat. Ya, kita ni nak dekat dah ni dengan PRN, Amma. Alang-alang tu Lili nak kongsikan.
3: Kita bulan
2: 8. Ya, betul. Kalau dekat Johor, bulan Julai. Tapi penamaan calon 27 Jun. Pengundian awal 7 Julai, hari Selasa. Untuk hari mengundi, bangsa Johor, sila ingat tarikh ini. Ya, lock terus tarikh ini 11 Julai 2026 hari Sabtu untuk hari mengundi bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16.
1: Wow, baik. Ni info yang memang kita semua antara Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan kena ambil tahu. Ini apa yang berlaku di zon selatan kita lah.
2: Ya, kita akan sibuk nanti ya, Amma.
3: Betul. Ada juga berita saya nak kongsikan ni. Tapi beritanya di Amerika lah. Di mana Brazil sekarang ini mendalui 1-0. Atas Haiti baru je tadi Amerika jaringkan gol.
2: Masih berlangsung lagi perlawanan Piala Dunia 2026. Anda boleh saksikan di saluran TV Sukan Plus. Betul kan?
1: Betul.
2: Stream secara percuma di aplikasi RTM Click.
1: Jadi sebab Brazil satu, Lily dia akan sokong Brazil lah ke pagi ni. Betul
2: kan? Pagi ni lah, untuk pagi ni.
1: Untuk pagi ni.
2: Maksudnya saya dah kata, nampak topi kan? Saya sokong semua negara.
1: Wow, memang kita dah tahu dah ni. Saya dah tahu dah di lingkungan saya.
2: Kita bukan lalang tau. Kita sokong semua negara.
1: Sokong semua negara. Faham. Baik. Awak, kita tahu kita sama-sama bertugas. Memang mata kami ni tengok TV juga.
2: Betul.
1: Sebab itulah kan. Memang itulah tugas kami sebagai penyampai radio ni. Kita macam, kita multitasking sampai tangan bergerak kan.
2: Mulut bercakap.
1: Mata tengok TV juga ni.
2: Ya, betul. Kan, dan juga itulah fungsi kenapa ada televisyen di konti. Bukan untuk menyaksikan sinetron. Bukan.
1: Tidak. Kami tak berdrama. Tidak. Kita pakai info.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita akan sembang-sembang lagi kejap lagi. Sebabnya kita ada laporan khas dari Melaka FM kejap nanti.
2: Yes.
1: Kita nak berhibur dulu lah. Apa tu?
2: Elizabeth Tan.
1: Ya, apa sekali lagi? Macam tu sebutan ni eh?
2: Macam tu lah sebutannya.
1: Dah macam bunyi je keluar dah ni. Okey. Baik. Jom semuanya dalam.
2: Yo.
3: Yo.
1: Dengar.
2: Hero.
1: Bergegar.
3: Gegar. Gegar.
2: Lah.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya ladan ya ladan ya ladan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Ya, dah pun 9 minit pagi dah waktu ni, ya?
4: Betul. Kejap.
3: Saya baru nampak.
5: Brazil gol lagi. Yeah. Sebiji.
4: Dahsyatlah kita ni, eh.
3: Betul, saya
4: kan? Rasa macam bersiaran boleh tengok bola.
3: Mata saya tadi kan macam baru kali tempat lain tau. Tiba-tiba ada dua dah.
5: Rasa macam lepak mamak.
3: Siapa yang jaringkan yang kedua ni? Tak sempat perasan. Tak perasan tadi.
5: Matis Kunha nama dia.
3: Matis Kunha.
5: Pemain Manchester United. Yeah. Dua gol dia jaringkan.
3: Sebab tu kita perlukan Amar di sini, ya.
4: Ya, betul. Sebab saya kena Arif Aiman je.
5: Itu pun saya kenal. Saya minat tu.
4: Itu je saya kenal.
3: Wow. Okey, dah 2-0 lah ni. Okey, baik. Sambil-sambil ya, kita continue. Kita mata masih tengok lagi.
4: Boleh lagi tu. Ada masa lagi untuk sebijik lagi, ya.
3: Ramai sebenarnya dekat media sosial kita ni penyokong Brazil. Kalau ada penyokong Haiti, bagi tahu kami lah, ya. Bagi tahu. Nak tahu juga mana penyokong Haiti kan. Tapi setakat ni saya tengok ramai penyokong Brazil kat sini.
4: Ya, betul. Mana sekejap lagi ke Haiti bagi satu biji untuk kita semua?
3: Kan kita tetap sokong. Kita sokong juga.
4: Ya, saya kan sokong seluruh negara. Nampak? Di topi tu.
3: Baik. Saya suka ni jaga lili ni. Bukan kita lalang, bukan. Kita sokong semua.
4: Awak setia lah.
5: Selamatkan.
3: Apa?
4: Awak kan Portugal. Setia je lah.
3: Setia. Alah, hari tak ada pula banyaknya. Masalahnya.
4: Apa tadi Spain eh?
5: Ayo, saya Spain.
3: Tadi awak bukan Argentina ke Abang Messi tadi?
4: Itu sokongan utama lah. Tapi sebab pagi ni sekarang ni bukan Messi yang tengah tendang bola tu. Jadi kita sokong seluruh negara. Seluruh negara.
3: Selamat. Jawapan selamat orang kata. Okey, baik. Tapi sambil-sambil tu jom kita nak dengarkan sambil mata kita tengok TV ni kan. Okey, kita nak kongsikan juga ni laporan khas yang disediakan oleh kita punya penerbit DJ Daim Zainuddin kita. Okey, ini berkenaan dengan satu isyarat 1000 manfaat masyarakat orang asli. Yang mana manfaat teknologi untuk pendidikan. Kita pun tahu memang teknologi sekarang sangat penting untuk pendidikan, ya. Berkenaan talian internet dan orang asli, satu perkara yang menarik ni. Jadi jom kita dengarkan bersama laporan khas kita oleh wartawan kami di sini, Mazuriah Zulkifli. Jom kita dengarkan.
4: Mari.
6: Betul. Dia macam satu line macam tu je lah. Tak ada yang tinggi lah.
7: Memang slow lah. Saya punya pelajaran anak-anak saya agak susah. Kita orang kena pergi naik bukit untuk dapatkan line internet. Lagi-lagi time waktu PKP kan memang susah lah sebab sini tak ada line. Jadi kita orang tak boleh nak keluar cari line. Semua kan time tu nak online je kan. Mesti dalam phone. Jadi kita orang tak nak boleh nak buka.
8: Bagi masyarakat orang asli di Jasin, kesukaran mendapatkan capaian internet memberi kesan kepada urusan harian dan pembelajaran penduduk, terutama ketika pandemik COVID-19. Menyedari keperluan tersebut, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, melaksanakan pelbagai penambahbaikan di bawah inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela bagi memastikan masyarakat di kawasan pedalaman tidak terus ketinggalan dalam arus digital.
9: Berdasarkan keperluan sebenar di lapangan, beberapa menara telekomunikasi 4G baru telah dibina di lokasi strategik seperti Kampung Orang Asli Gapang Baru, Kampung Orang Asli Macam Umbo dan Kampung Orang Asli Bukit Besar bagi memperluaskan liputan.
8: Hasilnya, penduduk kini menikmati internet lebih stabil untuk belajar, berhubung dan menjana pendapatan.
10: Semenjak dah ada internet ni, terima kasih dekat kerajaan negeri juga lah. Kena dapatkan pencawang untuk kemudahan internet ni. Bila dah dapat internet ni, memang senang lah untuk apa, kemudahan masyarakat di kampung orang asli Gapang Baru lah.
7: Meniaga kecil-kecil, tapi saya pamerkan di saya punya platform TikTok dan mendapat sambutan daripada TikTok. Orang boleh PM saya. Buat masa ni saya masih area Melaka lah. Tapi tengoklah kalau ada rezeki, ya, saya boleh kembangkan luar Melaka untuk hantar original daun pisang kampung.
8: Penduduk tidak lagi bergantung kepada pelanggan sekitar kampung semata-mata. Sebaliknya, mampu memasarkan produk mereka melalui media sosial. Bagi golongan pelajar pula, capaian internet yang lebih baik memberi kemudahan untuk menyiapkan tugasan dan mengakses bahan pembelajaran secara dalam talian.
11: Macam saya sebagai pelajar, jadi semua benda memang akan belajar, akan diakses dalam laptop, handphone. Jadi dengan adanya line yang sekarang dah lancar, kerja-kerja macam assignment saya dapat diselesaikan dalam dengan selesa lah, dengan betul lah.
8: Kini, kesemua 14 perkampungan orang asli di Melaka telah menikmati liputan jalur lebar mudah alih yang lebih baik.
12: Kini komuniti orang asli dapat menikmati rangka internet yang lebih baik. Ini membuktikan pembangunan digital semakin inklusif tanpa mengira lokasi. Mazura Zulkifli, RTM.
3: Ya, ini dia berkenaan dengan betapa pentingnya manfaat teknologi dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Ini di perkampungan orang asli lah. Kita beri tempuannya.
4: Apa tadi? Satu isyarat, 1,000 manfaat.
3: Betul. Wah, kan?
4: Macam lebih kurang dengan RTM sekarang ni lah. Satu jiwa, sejuta sorakan. Nak juga kait lagi. Tapi memang teruju lah Kampung orang asli sekarang pun dah canggih.
3: Betul. Kalau kita kata dulu-dulu kan, masuk kampung asli susah dapat internet ke apa. Sekarang tidak lagi. Ada banyak perkampungan asli yang dah ada pun rangkaian internet ni. Sebab mereka pun dah maju dah. Sama dengan kita dah pun ni. Senang. Cuma kebanyakannya masyarakat orang asli memang masih suka berada di kawasan perkampungan mereka. Mereka menjaga kita panggil apa? Macam budaya. Kan? Budaya perkampungan orang asli itu sendiri.
4: Nampak tak? Sebab tu perkampungan orang asli sekarang dah tak ada masalah nak tonton Piala Dunia 2026 dengan RTM Click.
3: Betul.
4: Asyik FM pun ramai pendengar tau.
3: Betul. Itu tak payah nafikan.
4: Kan Asyik FM orang asli pun ramai pendengar tau.
3: Betul lah, kena DJ kita kat sana kan. Saya tapi cuma saya pun tak pernah pergi lagi ke konti Asyik FM tu. Belumlah ada rezeki nak pergi.
5: Sama lah kita. Kan? Kita ramai-ramai lah rasanya, bertiga lah pergi.
4: Boleh kita buat
5: kita siaran YouTube. Dan kita belajar juga bahasa mereka kan.
3: Betul.
4: Mesti seronok. Saya tak pernah belajar bahasa orang asli Macam sama. Menarik juga tu.
3: Sama saya.
4: Kan macam Amar ni murni, dia kena belajar lah sebab dia selalu masuk hutan kan.
3: Amal lagi kena hari ni.
4: Tok Batin nak jumpa Tok Batin.
3: Amal lagi kena hari ni.
4: Takkan cakap bahasa Nogori
3: Ini betul juga.
5: Tak apa. Tapi kalau saya masuk perkampungan orang asli pun, insyaAllah mereka sambut saya dengan ikhlas, dengan sayang lah.
3: Betul.
4: Amal kot dah ada single tu. Itu belumnya ada novel ni masuk.
3: Aduh. Tapi itulah kisahnya untuk hari ni untuk laporan sahaja gini. Okey, kejap lagi tak ada banyak lagi kisah-kisah menarik kami nak kongsikan dengan semua rakan pendengar Yok Dong Ngaba.
4: Betul.
3: Okey, kita nak dengar lagu lah dulu.
4: Rehat-rehat nak tengok bola ni.
3: Lagu lagi tu? Belum lagi. 2-0
5: lagi.
3: Jadi jomlah kita layan ni pun antara lagu-lagu yang macam tular juga, viral juga ni. Dari bawah.
4: Lagu motivasi ni.
3: Ini betul lagu motivasi apa nak sebut nama dia ni?
4: Ezhar Hanzi.
3: Hanzi. Okey, baik.
4: Jomlah kita.
3: Akak bertanya pada Gen Z.
4: Kejap lagi. Ada lagi satu kumbang akan bersama dengan kita.
3: Depan ni.
4: Ya, betul.
5: Saya ada geng pula dah.
4: Janji, tunggu.
3: Okey, lepas ni semuanya dalam
5: Yuk
3: Dengar
4: Hero. 5 tahun kemudian.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, kelancangan ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Ya, yuk dengar apa. Masih bertemankan kami bertiga 9.20 minit pagi dah pun. Ha.
2: Ya. Hey. Asal kita rehat, dia mesti masuk lagi sebiji.
1: Ah, dah gula.
2: Dah gula
1: macam
2: lagi.
1: Macam tu, kena rehat banyak kali. Allah,
3: saya tak sempat tengok. Kita pun tak sempat. Tengah borak dengan adik kita ni.
1: Ni siapa pula yang menjaringkan gol ni, Amak?
3: Siapa, Amak?
2: Ini pemain Real Madrid pula. Vinicius Junior. Pada separuh masa pertama Jadi sangat rugi siapa yang tak tengok perlawanan Brazil menentang Haiti.
3: Betul, anda boleh saksikan di saluran TV Sukan Plus atau stream saja menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Dia jongkit lah.
3: Dia kena bergaya begitu. RTM Klik.
1: Betul.
3: Yes. Ada klik gunung hidung ke?
1: Jangan. Mancung betul hidungnya.
3: Sekejap, 3-0 lah sekarang ni kan?
2: Ya, betul.
3: Kalau kita rehat lagi, boleh lagi sebiji ni .
1: Okay, jom rehat sekarang.
3: Jom rehat. Tak boleh rehat, tak boleh.
1: Ada bukan ada tetamu.
2: Kita ada siapa ni?
3: Dengan Lily kat konti sekarang ni.
1: Lily ni, ya, semua nak rehat.
3: Kita nak bagi gol lagi.
1: Kejap, sabar. Jadi gol lah tu.
3: Tak apa. Kita teruskan dengan personaliti Yok Dengaba. Minggu ini dia memandangkan RTM Johor ataupun Johor FM hari ini dan juga esok mencari bakat bintang kecil untuk tahun 2026 ya. Jadi kita bawakan seniornya. Ya, adik Wai bersama dengan kita sekarang ni. Assalamualaikum Wai.
4: Waalaikumsalam.
3: Nampak. Boleh tonton di FB dan juga TikTok Johor FM sebab apa? Murni dan juga Amar.
1: Ya. Yeah.
3: Kalau tengok sekarang adik Wai kita figuranya banyak dah perubahan fizikal ya. Yang tak berubah tu Lily je. Tetap 20 tahun.
1: Untunglah Lily.
3: Wai, sekarang umurnya?
4: 15 tahun.
1: Nampak. Dulu-dulu masa bersertai bintang kecil umur berapa tu?
4: 11 dan 12 tahun.
1: 11 dan 12
3: tahun. 3 tahun lepas.
4: 3 tahun lepas.
3: 3 tahun lepas. Pencapaian terakhirnya dalam bintang kecil di kedudukan nombor
4: 3.
3: Ya, waktu tu kat mana tuan rumah
4: Sarawak.
3: Nampak. Sophie Nawawi penerbit waktu tu kan.
4: Sophie Nawawi. Dengan DJ Lin.
3: Nampak. Kan itulah orang kata antara produk dari RTM dan ini belah selatan sendiri Johor FM kita ada Wai.
4: Betul.
3: Jadi hari ini kan Amar dan juga Murni sepuluh dengan pencarian bintang kecil pukul 10 pagi nanti kami buka pintu pagar tu untuk adik-adik kita yang berbakat besar hadir ya. Betul. Bersama dengan bakat mereka. Apa kata kita dengar perjalanan cerita Wai sendiri selepas bergelar antara produk bintang kecil RTM. Macam mana ceritanya? Dengarnya ada karangan dekat telefon bimbit tu.
4: Ya,
3: sila bacakan.
4: Okey, pada mulanya saya sebenarnya dulu pernah join uji bakat bintang kecil RTM.
3: Umur berapa?
4: Waktu umur 8 tahun. 2019 ingat lagi.
1: 8 tahun.
4: Betul.
3: 8 tahun. Kan 7 tahun dah boleh pergi uji bakat. Kenapa 8 tahun baru sedarnya saya boleh nyanyi ni?
4: Pada 8 tahun tu ibu saya baru suruh saya nyanyi.
3: Nyanyi kat dapur lah ni.
4: Nyanyi kat rumah.
3: Kat rumah dapur dapur lagi bergema lah.
4: Betul.
3: Speaker tu lagi best kat dapur
4: Tapi waktu tu saya join tak mengharapkan untuk lepas ke final lah. Just masuk sesaja je. Sebab biasalah 8 tahun suara waktu tu masih mental lagi. Tak belajar apa-apa lagi.
3: Waktu usia 8 tahun awak menyertai pencarian bakat untuk bintang kecil.
4: Betul.
3: Sampai mana waktu tu? Sampai akhir tak?
4: Saya uji bakat saja.
1: Uji bakat dulu.
4: Tak lepas ke final Johor.
3: Ni boleh jadi cerita motivasi ni Murni Amar.
1: Betul.
3: Kan supaya adik-adik kita yang bakal ke uji bakat sekejap lagi tak patah semangat. Boleh cuba sampai tahun depan selagi usianya 7-12 tahun.
4: InsyaAllah.
3: Kan? Betul. Wai sendiri berapa banyak kali pergi uji bakat ni?
4: Berapa banyak kali tu saya jarang pergi uji bakat. Selalunya pergi pernah try dari channel lain juga.
3: 8 tahun cuba di bintang kecil. Lepas tu umur berapa datang lagi bintang kecil?
4: Lepas tu saya try balik pada usia 11 tahun.
3: 11 tahun. Lama rehat tu. Cari suara lah.
4: Waktu sekolah rendah tu saya aktif dalam bidang tilawah Al-Quran, nasyid dan juga nyanyian kerohanian.
3: Nampak.
4: Bila saya dapat nombor 1 kebangsaan.
3: Nampak tu. Pak Bilal ya. Pak Bilal tau. Ha. Tapi betul lah awak ni eh, kalau pandai hafazan ke kan mengalunkan ayat Quran mesti boleh menyanyi.
4: InsyaAllah boleh. Setuju.
3: Nasi awak vokalis lah.
4: Ha, vokalis. Tapi waktu tu darjah 3. Sekali je lah try.
3: Jadi usia ketiga darjah 3 itu awak cuba lagi percarian bintang kecil terus dapat.
4: Betul.
3: Sampai ke peringkat akhir juga.
4: Darjah 5.
3: Darjah 5.
4: Darjah 5 saya ke? Cuba sampai ke final. Saya wakil Johor.
3: Itu nombor berapa waktu tu?
4: Nombor 1.
3: Nombor 1.
1: Nombor 5 tu.
4: Betul.
1: Wah, terbaiklah dia awak ini.
3: Kan itulah waktu tu akak dah ada kat Johor FM betul, kan? Tapi waktu tu akak macam muda remaja.
4: Baru-baru lagi join. So tak kenal sangat lah.
3: Tapi sama tak? Sama tak akak dulu dengan sekarang?
4: Sama kan?
1: Sama kan?
3: Bukti.
1: Sama kan?
3: Ya kak? Sama lagi cerita buat.
1: Ya kak?
2: Dia macam dipaksa tau. Dipaksa.
3: Kita ada dekat pisau kat tepi pinggang dia tu. Jaga-jaga Wak I. Jaga-jaga. Jadi kali terakhir di Sarawak tempat nombor 3 kan waktu tu kan? Lagu apa?
4: Lagu Hafiz Shuaib. Ini 2022, 2022 saya bawa lagu Ghazal Untuk Rabiah yang final. Yang tahun kedua tu final saya bawa lagu Hafiz Shuaib Bahagia Mu Deritaku.
3: Nampak bahagia sikit, tu kita yang derita ya. Cuba nyanyi sikit.
1: Nak dengar juga ni.
4: Hafiz Shuaib
3: sikit je,
4: sikit je. Siksanya mengakui kau teman biasa.
3: Memang siksa dek.
4: Terpaksa

0: Ya, eh.
1: Oh, dah lama tak nyanyi ni. Sempoi. Lagu
2: sedap, sedap.
3: Macam nak suruh macam nak suruh habiskan satu lagu. Terkesima kat sini dengar.
1: Kalau sampai habis ni, habis
0: kan. Nampak tu.
1: Kalau sampai habis minta payment dekat Lily ya.
0: Kenapa dengan gitu? Kenapa gitu? Wai, ya, antara produk dari Bintang Kecil mewakili Johor FM sekarang ni dah merata-rata juga buat persembahan, betul tak Wai?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sebenarnya dari hobi, dari bakat adik-adik kita boleh lebih serius kalau nak. Boleh belajar vokal semuanya dan jadikan ini sebagai satu kerjaya.
1: Betul.
0: Ataupun kerja sampingan lah.
1: Betul.
0: Kan? Nampak? Masih belajar tapi boleh lagi cari duit.
3: Baru 15 tahun tadi Wai kan?
0: 15 tahun.
3: Subhanallah.
0: Kita kalau pergi mana-mana kan dapat tengok artis jemputannya. Wai, wow. Ini produk Johor FM lah. Bercerita lah kat situ. Ni Johor FM ni tadi. Bintang kecil.
3: Tahniah.
0: Nampak? Eh, dia kena ada riak sikit. Dia kena riak macam 3 gol tu lah.
1: 3 gol maksudnya. Kejap lagi Lily pun kena belanja Wai tau.
3: Kan? Wai ingat tau. Ingat jangan lepaskan kat Lily ni sebab kita tak belanja.
0: Ingat kita ni bank bergerak ke apa?
3: Ya, betul.
1: Dia pandai ajak, dia mesti kena belanja.
3: Dia dah riak, dia kena minta sikit tau Wai. Kena minta.
1: Betul.
0: Nak tanya Wai, nyawa tu Johan Bintang Kecil tu.
1: Yeah.
0: Awak nyanyi lagu apa tadi?
1: Johan Bintang Kecil, Johor ke kebangsaan?
0: Johor dan kebangsaan.
1: Johor saya bawa lagu Ku Akui.
0: Hafiz Johor juga.
1: Ku Akui ni 2023 lah. Kebangsaan tu saya bawa lagu Hafiz UM juga.
0: Yang tadi tu lah yang nyanyi tu. Yang Ghazal Untuk Rabia tu?
1: Ghazal Untuk Rabia tu tahun sebelumnya 2022.
0: Nombor berapa?
1: Nombor 3 juga. 2 tahun terus saya dapat tempat ketiga.
0: Nampak. Jadi kalau nak jadi bintang kecil ni, Muruni dan juga Amar, dia bukan setakat melontarkan suara sebagai seorang penyanyi. Kita kena jadi penghibur ya.
1: Betul.
0: Betul tak Wai?
1: Betul.
0: Personaliti kena ada. Tengok dia sekarang lagi glamour daripada kita. Pakai jaket kulit. Kita pakai jaket jeans je.
3: Ada beza. Ada beza.
0: Pakai jaket kulit je.
3: Ada beza.
0: Beza.
3: Tapi
0: beza.
3: Saya suka nyari Wai ni sebabnya dia baru usia 15 tahun. Tapi genre lagu dia nyanyi tu ada pelbagai. Sebab kalau Ghazal Terabiah lain kan. Lagu Hafiz Shuib lain. Kita kagum lah dengan adik kita ni kan.
0: Banyak kali sangat menang ni. Dorongan sebenarnya.
3: Pengalaman-pengalaman
0: Saya tak boleh agak ada siapa. Tapi saja nak tanya lagi. Sebab pendorong utama tu ada di sini. Bersama dengan kita. Cuba Wai sebut kan.
1: Pendorong utama saya, of course, ibu ayah saya dan juga kak saya. Diorang ni orang kata tulang belakang lah. Dalam diri saya. Diorang selalu ajar, diorang yang support juga saya. Dalam bidang nyanyian ni.
0: Tak lama lagi cari tulang rusuk pula.
1: Tulang rusuk.
3: Terus abang rilis.
1: Lagi 3 tahun.
0: Maknya dah jeling saya dah.
3: Sabar tulang rusuk. Sabar dulu. Sabar.
0: 10 tahun lagi nanti cari tulang rusuk pula.
1: Tulang rusuk.
0: Ni tulang belakang.
3: 10 tahun. Lili bagi masa 10 tahun tadi Amar.
0: Ya, 10 tahun. Sebab dia nak mulakan kejaya tu lagi lepas sekolah.
3: Tak setuju ni.
0: Waktu tu umur kita berapa umur ni?
3: Janganlah sebut. Kita
0: takut. Jadi Wai rasa nak teruskan lagi tak kejaya ni untuk lepas sekolah nanti?
1: InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan teruskan untuk kejaya saya.
3: Wai, Kak Muni nak bertanya juga Kak Wai kan. Kalau selain daripada bidang nyanyian ni kan, apa minat Wai selain dari bidang nyanyian?
1: Selain bidang nyanyian, saya boleh kata aktif bersukan lah.
3: Baik.
0: Nampak tu badan atlet tu. Sukan apa?
1: Tak ada. Saya main gitu-gitu je. Main takraw.
3: Gitu-gitu takraw.
0: Menaki sekalah menaki?
1: Apa?
0: Menaki.
1: Menaki setakat ni belum pernah lagi.
0: Baru nak channel kan dengan Amar. Seven Wonder Challenge kalau kat Negeri FM. Baik, hari ni dan juga esok pencarian bakal untuk Bintang Kecil 2026 di RTM Johor. Mungkin Wai punya cerita ni dia masuk tak dapat pergi peringkat akhir kan, dapat nombor 3, dia masuk lagi tahun depannya kan.
1: Betul.
0: Ini boleh jadi kisah inspirasi untuk adik-adik kita yang bakal hadir ke uji bakat Bintang Kecil sekejap lagi pukul 10 ya. Cerita sikit pengalaman waktu berada dalam Bintang Kecil tu, seronok ke seronok?
1: Pengalaman saya waktu menyertai Bintang Kecil tu, first pengalaman saya, saya dapat biasakan diri nyanyi dengan band dan juga orkestra. Biasa sebab sebelum tu saya tak pernah nyanyi dengan apa-apa band.
0: Yelah kat dapur je kan sebelum
1: dekat
0: ni dapur, kan.
1: Dekat rumah je saya nyanyi.
0: Ini dengan orkestra. Kan biasa kita tengok artis yang terkemuka, artis popular kan, betul, dengan orkestra. Tapi awak seawal usia waktu tu berapa tahun? Sekolah rendah lagi.
1: Betul, 11 tahun.
0: Dah buat persembahan dengan orkestra.
1: Betul.
0: Itu pengalaman tak boleh lupakan.
1: Betul.
0: Terasa macam penyanyi lah yang waktu tu. Penyanyi sebenar.
3: Seronoknya.
0: Lagi-lagi apa yang seronok dalam Bintang Kecil tu?
1: Bintang Kecil ni banyak juga aktiviti sebenarnya.
0: Ya, apa lagi
1: bila
0: aktivitinya?
1: Masuk tu, saya kena belajar menari. Saya ni dalam kayu, so kena belajar menari pula. Habis adik.
0: Tapi sebenarnya seronok kan?
1: Seronok.
3: Pandai tak menari akhirnya?
1: Pandai menari. Nak kata pandai tu tak pandai sangat lah.
3: Boleh lah. Lembut sikit lah. Okay lah.
0: Sebab dia kena buat persembahan ramai-ramai tu kan. Lagu Bintang Kecil tu kan.
1: Secerah kilau seorang
0: dia
1: bintang.
0: Dia mencuba ya. Dia masih teringat kenangan masa lalu.
3: Mister rindu. Mister rindu. Rindu. Betul tak?
1: Rindu.
0: Senang naik. Lagi-lagi apa lagi yang menarik dalam Bintang Kecil waktu tu?
1: Waktu tu yang first peringkat Semenanjung. Saya ingat lagi saya pergi Kedah time tu.
0: Ya, oh jalan-jalan juga kan.
1: Jalan-jalan. Naik flight. Itu naik flight memang first time lah. Lepas tu sampai ke sana, pergi pula waterpark.
3: Seronok.
0: Sempat
1: lagi untuk buat video clip sebelum nyanyi.
0: Itu semua atas kertas je. Buat video clip katanya. Sebenarnya nak bermani manda.
1: Betul. Kan?
0: Nak main gelongsor.
3: Seronok nak sambil-sambil kan.
0: Nampak itu pengalaman yang bakal dirasai juga ya Murni dan juga Amar. Betul. Untuk adik-adik kita bakal Bintang Kecil tahun 2026.
3: Ya.
0: Jadi cuba cungkil bakat anda hari ini dan juga esok di RTM Johor pukul 10 pagi, bukan sekarang ya. Pukul 10 pagi
3: sikit nanti. Sikit lagi, setengah jam lagi.
0: Tapi dekat depan pintu pagar tu bukalah pagar. Belum ni. Pukul 10 pagi baru kita buka pagar tu ya.
1: Betul.
0: Lagi apa lagi Wak nak kongsikan untuk adik-adik kita yang bakal menghadiri
3: pencarian
0: bakat Bintang Kecil?
1: Mungkin pesanan lah.
0: Apa dia?
1: Pesanan. Okay, first saya nak pesan. Sebelum datang uji bakat, cari lagu yang sesuai dengan suara anda. Lepas tu yang kedua, buat latihan. At least ada latihan lah. Lepas tu last sekali, bila dah masuk uji bakat tu, enjoy je tempatas. Itu dia pesanan saya.
0: Waktu uji bakat yang pertama, yang dapat pergi peringkat akhir tau, awak nyanyi lagu apa uji bakat tu?
1: Waktu tu baru habis PKP tak silap. Waktu dalam PKP tak silap. Saya buat video. Saya nak hantar video. Saya nyanyi lagu apa? Ku Bermohon Kasih.
3: Ku Bermohon Kasih. Wow.
1: Mohon Kasih.
0: Betul. Jadi mungkin di kalangan yang bakal-bakal peserta uji bakat Bintang Kecil, boleh pilih lagu tu juga. Lagu yang membawa tuah. Sebenarnya lagu tu ada bawa tuah awak tu. Kan? Sampai ke peringkat akhir. Betul. Baik, Murni dan juga Amar, ada apa-apa soalan lagi ke untuk adik WAI kita, bintang kita yang semakin bergemerlapan sekarang ini? Silakan.
4: Kita tak ada soalan lah. Cuma tak kita ada, nak ucapkan tahniah lah.
3: Tahniah.
4: Lagi kan kita nak cakap tahniah.
0: Dan juga semoga berjaya untuk adik-adik kita yang bakal hadiri uji bakat.

0: Boleh.
1: Kita tak sebut lagi, dia dah sebut dulu.
2: Betul. Situ maksudnya, memang saya dah target dah.
1: Maksudnya dia dah ada target. Alamak. Di situ ya. 17 tahun ni.
2: Betul. 17 tahun.
1: Okay, kita, dah boleh berlatih dari sekarang.
0: Kita doakan WAI tau. Kita doakan WAI berjaya.
2: Terima kasih atas
0: doanya. Semua bidang yang diceburi. Yang biar pelajaran juga insya bidang nyanyian ni. InsyaAllah berjaya nanti satu hari kan. Kita nak pergi minta sayang WAI lah kan.
1: kan. Mana tahu nanti lagu Johor FM lah. Sekarang ni Amir Masdi nyanyi.
2: Betul.
1: Akan datang WAI pula nyanyi.
0: Terbaik.
1: Siapa tahu kan? Terima kasih WAI bersama sama dengan kita untuk bercerita tentang bintang kecil, perjalanan beliau dalam bintang kecil ya, sampailah ke sekarang ini ya, perkembangannya. Dan selaku personaliti Yok Dong Aba, kami mengucapkan selamat maju jaya untuk adik WAI kita.
2: InsyaAllah. Terima kasih juga atas undangannya.
1: Sama-sama. Penerbitnya Abang Isyam.
2: Oh ya, betul.
1: Kena belanja dia kopi ya.
2: Kena belanja dia kopi.
1: Okey, WAI dah boleh sambung tengok bola lah.
2: Okey.
1: Dah berapa
2: gol dah ni?
1: Dah berapa tu? Nanti kita sambung borak lagi WAI ya.
0: Terima kasih WAI.
1: Baik Murni, kita nak berehatkan macam mana ni?
0: Ya, jelah kita rehat dulu sebab nak dapat gol kan?
1: Ya, betul. Kita nak rehat banyak kali.
0: Daripada kita ada kes belanjangan, kita ada kisah-kisah dari Amar kejap lagi. Jadi jom kita layan Haziq Rosbi Nur Leila.
1: Amboi.
0: Semuanya dalam
1: Yo
0: Dengar
3: Hero.

0: Bergegar. 9.42 minit pagi. Tak lama dah masa kita untuk bersiaran Yudong Aba ni.
1: Ya, betul. Ada gol lah.
2: Belum lagi.
0: Sebab tadi ni orang rehat kan? Kita rehat, dia pun rehat kan?
1: Dia kena rehat lagi sekali lah macam ni. Untuk gol eh.
0: Lepas rehat lepas ni, habis tu pun dah.
1: Kita sempat borak tadi tau dengan Wai.
0: Apa cerita?
1: Lagu Cari Makan, dia kata lagu Datuk Jamal pun okey juga. Kotlah adik-adik kita masih mencari-cari lagu yang mana nak datang uji bakat bintang kecil esok kan? Dia hari ni dengan esok. Dia nak datang esok, hari ni mesti mencari lagu lagi. Ataupun baru nak berlatih lagi kan? Sebab boleh cuba lagu Datuk Jamal yang terbaru tu?
0: Wai kata tip tadi apa tu? Kena cek lagu yang sesuai kan?
1: Ya, ikut key masing-masing.
0: Lagu Datuk Jamal yang terbaru lagu apa ni kejap?
1: Lagu apa tajuknya tadi, Wai?
0: Bunga Pujaan.
1: Ya, Wai masih ada dengan kita di konti. Sebab dia menantikan adik-adik kita kat luar tu yang bakal hadir untuk uji bakat.
0: Adik-adik tu pun mesti macam, yang bawa Wai ada lah kat belakang FM. Kat Lohor FM. Seronok diorang kan.
1: Murni dan juga Amar, kalau nak cerita ikut key lah suara ikut key dan lagu agak-agak kalau Murni, lagu apa yang sesuai dengan key Murni?
0: Saya sangat yakin suara saya ni memang genre lagu-lagu lama tau, macam suara Shima, Aziz. Saya tak boleh nyanyi lagu-lagu genre Datuk Siti, memang tak boleh.
1: Kenapa laju sangat?
0: Tak kena dengan suara saya.
2: Tinggi sangat.
0: Memang tak boleh. Saya macam lagu Shima, lagu Aziz. Kan? Apalah yang aku musnah tu boleh dengan suara saya. Lagu dangdut saya okey.
1: Nampak dangdut. Industri awak kan buat yang rancangan Hindi kan?
0: Itu boleh lah. Minat macam tu. Nyanyi tidur lu.
1: Itu Murni.
0: Kalau
1: Amar, ikut key lah. Ikut key suara Amar.
0: Memang tak sabar dah tengok Amar punya jawapan.
2: Saya rasa saya punya suara ni tak boleh lagu ballad tau. Lagu-lagu rock. Ataupun contohlah. Okay. Paling-paling pun kena lagu hujan band lah.
0: Tapi Amar rock
2: Ya, saya rock. Sebab saya sebenarnya memang daripada dulu saya main drum.
1: Terbaik.
2: Saya punya talent dekat situ. Bukan dekat suara.
0: Amar buka kelas tak? Saya pernah masuk kelas drum tak habis.
2: Sekarang dia mudah tau. Kelas online saja boleh. Pergi dekat YouTube tu. Awak search siapa yang awak rasa awak nak belajar. Dekat situ nanti ada je macam-macam.
0: Kena beli set drum dulu ni.
2: Tak payah, ketuk bantal dulu pun okey.
0: Saya stick dah ada dah. Drum ni tak ada.
1: Amar Murni ni pernah main kompang tau.
0: Ya, kompang.
2: Nanti saya kawin, saya ajak lah.
0: Boleh.
2: Main kompang lah.
0: Saya dengan Lili silat.
1: Dia dah cerita dah pasal tulang rusuk dia.
0: Okey. Dia macam kadang-kadang bukan apa. Lili, dia ni macam ni tau. Dia macam berjangkit.
1: Berjangkit? Kenapa tu?
0: Kita tahu itu zoo baru-baru lagi. Alhamdulillah. Amar dah tahu berjangkit. Orang tahu berjangkit.
1: Nampak tak? Kenapa saya tak tahu cerita
2: macam zoo ni? Lepas tu kena suntik sekali tu.
1: Kalau Lili pula, apa yang sesuai dengan Kini?
0: Lupa nak tanya Lili.
1: Tanyalah orang uji bakat lagu bintang kecil sekejap lagi. Lili ni.
0: Dandut je, kan?
1: Susah sangat lagu tu.
0: Apa tu?
1: Lagu Happy Birthday je, Wak.
0: Happy birthday. Okey
2: lah tu. Tapi itu pun orang akan tutup telinga lah.
1: Tutup telinga ke tutup mikrofon saya? Tapi untuk uji bakat, jangan nyanyi lagu happy birthday pula
0: Jangan.
1: Cari lagu macam Murni tu.
2: Itu disqualified terus.
1: Risau pula adik-adik kita kata, Kak Lili nyanyi lagu happy birthday je. Tidak.
0: Sebab tu Kak Lili tak masuk bintang kecil dulu.
1: Ya, betul.
0: Tapi yang penting saya suka lah kan. Sebabnya Kak Johor dekat lagi sebenarnya dah habis dah kan hari tu. Uji bakat dah selesai. Dah selesai Negeri Sembilan ni. Dekat Johor je kita pun tak sabar nak tunggu ni kan, terpilih siapa lah bakal-bakal.
1: Jeng. Tunggu. Siapa yang akan seangkatan dengan Wai tadi personality Yudong Aba minggu ni.
0: Betul.
1: Baik, kita nak jalan mana ni?
0: Kita nak jalan-jalan lagi ni. Betul lah. Saya tunggu nak jalan-jalan sebenarnya ni. Dah jauh kita pergi.
2: Kita nak kongsikan pelancongan Negeri Sembilan ni.
0: Ya.
1: Kemana kita?
2: Sebab tak lama lagi kita nak ajak Moh Doreh lah. Datang beramai-ramai ke Festival Rentak Negeri 2026. Pada bila? Lagi 6 hari, 26 Jun ini hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal 8.30 pagi sehingga 11.30 malam. Jadi lebih 12 15 jam lah. Jadi bertempat juga di Pantai Batu Satu, Port Dickson, Negeri Sembilan. Jadi antara pengisian-pengisian menarik menanti anda adalah ini yang paling orang suka ni. Siapa-siapa memang datang kat sini memang dia nak ni je, iaitu ada Havoc Food Festival. Lepas tu juga ada Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah. Ada juga pertandingan peragaan busana kita semula. Maknanya kita recycle lah apa yang boleh dan jadikannya sebagai busana lah. Dan seterusnya juga ada jugalah pencarian bakat bintang kecil RTM. Walaupun kita telah pun bermula hari tu, masih ada lagi peluang. Jadi jangan lupalah untuk datang ke Pantai Batu Satu, Port Dickson, Negeri Sembilan, 26 sampai 28 Jun. Seterusnya kita ada juga mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan. Dan kita ada juga Aborigine Idol. Ada juga pasport pelancongan budaya. Ada telepuk Pound Fitness. Lagi dua ni, ada cabutan bertuah. Dan yang paling penting lah, ada jualan, pameran dan juga demonstrasi. Dan istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikanlah persembahan tarian piring Lambung Mega dan artis tersohor tanah air. Siapa jumpa ke sana?
1: Pandai betul berapa hari tadi ya, Ma?
2: Jumaat hingga Ahad. Jumaat satu Ahad,
1: tiga hari.
0: Banyak yang jadi macam tu. Ya, tarian piring Lambung ni saya lama tak dengar sebenarnya.
2: Sebenarnya bukan Amal yang akan menari nantilah. Tapi tim Negara FM pun ada dekat sana nanti. Kami macam biasalah akan buka apa tu, konti utama lah kat situ lah. Konti standby lah orang panggil kan. Dan juga bolehlah singgah ke ruai kami dan memeriahkan lah suasana di sana. Dan insyaAllah kita juga akan berhibur lah bersama dengan anda.
1: Nampak? Kan kita ni RTM ni memang luar biasa lah. Itu hari Negeri FM dekat puncak bukit. Puncak gunung eh.
2: Bersiaran kan? Puncak gunung,
0: Kinabalu. Gunung, keke lagi tu.
1: Gunung. Bukit tak main, Habib.
0: Ya, yeah, gunung.
1: Lepas tu, ni dekat tepi pantai. Kan kami tu hari RTM pula. RTM Johor itu hari dekat pulau. Betul-betul dahsyat lah RTM ni
0: Terbaik lah, terbaik. Saya, entah apa tau, saya bukan apa. Saya dengar je Tarian Piring Lambung ni. Saya terus cari maklumat tadi ni. Saya memang suka tau benda-benda tradisi macam ni. Jadi kena pergilah sana ni nanti. Kena pergi. Berapa hari bulan tadi tu ya, Ma?
2: 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. 8:30 pagi sampai 11:30 malam.
0: Okey, baik, set.
1: Menarik,
0: set.
1: Menarik tu
0: tak konti, jadi bolehlah pergi.
1: Tahun ni pun tak melawat Negeri Sembilan
0: Ya.
2: Betul.
1: Johor Negeri Sembilan tahun melawat lah kan?
0: Ya, betul.
1: Belaka tahun melawat apa namanya tu?
0: 2.0 sama juga.
1: 2.0.
0: Jadi kita datang dia, datang dia Johor Selatan, pergi Negeri Sembilan, pergi Melaka, pergi Johor. Jalan-jalan kat selatan ni.
1: Sambil jalan-jalan tu datang ke uji bakat bintang kecil hari ni dan juga esok. 10 pagi sampai 6 petang. Janji. Jom kita rehat lagi ke macam mana ni?
0: Macam mana tu sempat rehat? Satu lagu?
2: Sempat
0: rehat. Cuma sebelum kita baca ucapan ke apa kejap lagi, jangan pikirin Amar. Jangan pikirin
1: Amar. Jangan takut.
0: Okey, jom kita dengarkan semuanya dalam. Yo. Dengar. Hero. Begitu.

0: Yuk dongar ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongar ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar ber. Hiruk bergegau, eh.
3: Ya, dah pun 9.54 minit pagi. Uish. Yuk dengar berkecap je ni. Ha.
4: Ya, betul. Wow. Tak nak habis dah.
3: Ya, rasa mungkin sebab sambil tengok bola, kot momentum tu rasa laju je hari ni. Kan?
4: Tapi tak ada gol pun, kata rehat gol.
3: Tak menjadi pula jam pilih ni.
4: Tak jadi lah.
3: Tak jadi lah.
4: Kena menuntut ilmu lagi ni.
3: Tapi apa pun ni, rakan-rakan yang dengar berdua sana, terima kasih sebabnya temankan kami bertiga ni hingga waktu ini.
4: Kan? Selamat pagi.
3: Mungkin sempat kita nak baca ucapan sikit ke ni? Sempat
4: mari, mari.
3: Sempat?
4: Sempat.
5: Jom.
3: Silakan.
4: Yang berada di TikTok Johor FM dululah.
3: Okey, baik, silakan.
4: Kita ada Kak N, sebab rata-rata tengah sibuk tanya pasal bintang kecil ni untuk Bukit Bakar.
3: Tak sabar dah ni.
4: Ada yang warga negara Singapura tanya, tak dapat sebab syaratnya warga negara Malaysia. Usia 7 tahun hingga 12 tahun. Harap maklum ya. Okey, lagi kita ada Acik, kita ada Fuad. Juga yang menonton di TikTok Johor FM waktu ni, kita ada juga sapa daripada Ahmad. Kak Ana baru saja bagi kita bunga ros di situ. Terima kasih. Banyak-banyak kasih, Melaka Anna. Negeri, siapa yang hadir tu?
3: Kalau dekat Melaka ni, kalau dekat Tita lah, saya nyapa Abang Zek. Abang Zek kita 1357, kita terima kasih. Abis Muta, terima kasih be. Tok Nan ada, Busu Manda ada. Ya, kita ada juga ni kiriman. Ni Kak Dija Auni sampaikan ucapan salam kepada kita bertiga.
4: Ada salam.
3: Dan tentunya Kak Jaimah sentiasa cakap love you all untuk penyampai. Terima kasih Kak Jaimah. Okay, kalau dekat negeri, siapa tu Amar?
5: Dekat Negeri Sembilan kita ada Abang Zulkarnain Wafa daripada WhatsApp. Dia kata Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dan dia juga mendoakan yang baik-baiklah untuk kita bertiga. Juga ada daripada akak ni, kejap, apa nama dia? Akak Nuri Angkasa.
4: Tak,
5: dia
4: Nur.
5: Kata salam Yok Dongabe. Ditujukan untuk Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Siti Nur Cahaya. Lepas tu adalah disebut nama kawan-kawan dia kan. Sangat caring kak ni kan. Dan juga ada daripada Terengganu, katanya Assalamualaikum, saya Ahmad Zudi, sangat layan YDB setiap hari Sabtu.
3: Terima kasih.
5: Itu dia daripada WhatsApp kami lah. Dan setakat ini di FB belum ada siapa lagi lah.
3: Jadi apa pun, kita dalam menutup tirai Yuk Dongar Ber untuk minggu ni. Minggu depan kita kembali lagi. Jadi bukan saya lah, minggu depan Lia akan bertugas.
4: Sama lah, bukan Lili juga minggu depan.
3: Bukan eh?
5: Sama lah, bukan saya juga.
4: Bukan enggak.
5: Kita kan bagi Lili.
4: Siapa minggu depan? Cik Merah. Minggu depan Cik Merah.
3: Kita jumpa next time.
4: Jadi, terima kasih.
3: Penghargaan kepada penerbit kita, Daiz Zaluddin. Kalau kat belakang kita ada rakan-rakan MCR, Abang Nizam dan juga Kak Liza.
4: Terima kasih. Jumpa pula. Penerbitnya Syamito sedang memerhati kita. Jaga-jaga.
3: Jaga-jaga.
4: Dekat bilik MCR tu kita ada Aida dan juga Fazli. Juga yang menyelenggara FB Johor FM bersama dengan Noria ataupun Kak King.
3: Terima kasih.
5: Di Negeri Sembilan, penerbitnya Abang ataupun Brother Sa kita. Iaitu DJ Azizi. Juga kita ada MCR iaitu Kak Syidah dan juga Abang Faizal lah yang mengendalikan FB Live. Jadi terima kasih diucapkan.
3: Jadi kita jumpa di lain waktu. Kita tutup dahulu tirai bagi Yok Dongaba.
4: Bye-bye semua.
3: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: sekarang lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metroid dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan eksport barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara kepusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan nanti sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara kepusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah ke pusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Mathias Cunha minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas kali pertama pada 1974. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pucuk dicita, ulam tiba.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pucuk dicita, ulam tiba.
2: Bermaksud gembira kerana mendapat sesuatu yang diingini.
1: Contoh ayat.
2: Umpama pucuk dicita, ulam tiba. Apabila Syahrul terpilih untuk menyertai ekspedisi menawan Gunung Kinabalu kerana sudah lama dia berhajat untuk berbuat demikian.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Seksyen Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alugajah.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Sound Music tanpa henti.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor satu orang Melaka. Terima kasih yang setia mendengarkan kami di mana saja anda berada. Seperti yang Muni kabarkan tadi hari ini, ya, kami turut berada di Mountain Walk sempena dengan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka 2026. Jadi tak nak buang masa, jom kita nak dengarkan dahulu color report oleh rakan-rakan penyampai kita. Bagi hari ini kita ada DJ Siti Rubiah, DJ Daim, DJ Yat, DJ Izzat di sana. Jadi apa cerita di awal pagi ni? Kita bersama dengan DJ Siti Rubiah, silakan.
2: Baik, terima kasih Murni. Ha, sebenarnya saya tak keseorangan ni untuk buat laporan daripada lokasi kita di Mountain Walk ni. Kita bersama dengan DJ Yat juga. Dan kalau kita tengok kan dekat sini kan Yat kan, pagi-pagi ya, ni memang dah meriah dah, ramai dah ada.
3: So, bukan, awal pagi dah ramai orang dah ni Siti.
2: Bukan peniaga je kan, orang-orang pengunjung pun dah mula ramai dah Yat. Sebab meriah dengan pelbagai jualan. Kita berada sempena dengan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia untuk edisi di Negeri Melaka hari ini.
3: Ya Siti, hari ini merupakan hari kedua. Kabarnya semalam pun ramai juga macamnya Siti. Dan kita harapkan hari ini lebih ramai lagi. Walaupun semalam hari bekerja, hari Jumaat pun dah ramai. Jadi hari ini hari bercuti, kita harap lebih ramai lagi orang Melaka, pelancong yang datang ke Negeri Melaka untuk singgahlah ke sini kan. Tak jauh sebenarnya lokasi ni daripada pusat pelancongan di Negeri Melaka ni kan. Orang kata jalan kaki pun boleh dah sampai kat sini kan.
2: Dan dekat juga dengan sebenarnya kampus UiTM Cawangan Bandaraya. Jadi adik-adik tu kan yang mendengar waktu ni, bangun-bangun main datang sini kan. Ada macam-macam jualan dekat sini, daripada buah-buahan, masakan, air macam-macam warna. Kita tengok tadi DJ Daim dah beli warna biru. Dan antara program yang akan diadakan hari ini, DJ Yat.
3: Okey, antara program yang akan diadakan di pentas utama hari ini Siti, pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari nanti, kita ada sesi bicara bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri KUSKOP dan juga Ketua Agensi KUSKOP bersama PMKS. Topik hari ini ialah bisnes terkesan krisis KUSKOP ada solusinya. Ini sangat baguslah kan untuk mereka yang terlibat dalam perniagaan ni. Dalam situasi semasa ni kan, banyak perniagaan yang terkesan. Jadi anda nak tahu apa solusinya, kenalah datang ke sini kan Siti. Itu pada pukul 10 hingga 12 tengah hari. Dan pada pukul 2 petang nanti hingga 2.30 minit petang, kita ada cabutan bertuah ni Siti. Dengar hadiahnya sangatlah lumayan eh.
2: Saya kan ayat daripada tempat kita buat laporan ni, saya nampak tu bilik dia orang simpan hadiah tu kan. Untuk cabutan bertuah ada macam-macam, ada barangan elektrik, ada makanan dekat hamper. Kat mana kata orang apa tu, tuah ayam nampak di kaki tuah kita mana dah tahu. Balik kuker nanti
3: salah satu tu kita punya. Okey, pada pukul 2.30 petang hingga pukul 4 petang nanti, kita ada fenomena AI. Peluang AI ataupun ancaman. Sekarang kita tak dapat lari lah daripada AI ni kan.
2: Betul.
3: Nak tak nak kita kena hadap juga kan. Daripada kita ketinggalan, jomlah kita belajar. Tapi kena tahu juga batas-batas AI ni. Jadi adik-adik terutamanya macam Siti cakap tadi lah, kita pun dekat dengan kampus UiTM. Adik-adik jangan lupa untuk datang ke sini untuk kita timba ilmu lah, sambil-sambil kita bersantai untuk lihat jualan di Carnival ni. Boleh juga kita dapatkan ilmunya. Dan pada pukul 4 petang hingga 4.30 minit petang nanti, kita ada TikTok IKMA 70 tahun mendidik koperasi menjulang legasi. Itu untuk aktiviti di pentas utama. Di pentas mini pula macam mana?
2: Di pentas mini kita ada persembahan baskers. Siapa yang akan buat persembahan ni kan kumpulannya. Jadi nak tahu kena datang lah untuk melihat dan menyaksikan persembahan baskers ini pada anda kan. Serlahkan bakat anda. Dan ada jugalah program satelit.
3: Satelit.
2: Program satelit kan. Kita ingat satelit duduk dekat atas je. Satelit ni pertandingan mural dan juga grafik. Lukis-lukis lah Yat. Kata tu ada yang sakit badan kan.
3: Oh,
2: Sakit badan tak? Nak sakit badan ni boleh buat urutan nak sebut. Susah lah pagi-pagi ni. Belum buat senaman.
3: Itulah tadi awak tak ada tahu. Kau tak boleh zumba dulu.
2: Itulah. Lepas tu ada buat siapa yang nak jadi pengantin ke kan. Nak buat henna tu. Nak buat ukiran dekat tangan tu kan. Boleh datang ke sini. Dan juga ada photo booth busana warisan Melaka. Itu je.
3: Itu antara aktiviti-aktivitinya lah. Mak-mak kita tanya juga, ada ke aktiviti untuk diorang? Dia tadi macam orang untuk muda je kan.
2: Tentulah ada.
3: Untuk mak-mak. Jangan risau mak-mak, abah-abah kan. Kita ada juga demonstrasi masakan oleh MDS Food. Jadi kalau tak tahu agaknya, hari-hari masak ni pun pening juga Siti. Nak masak apa lagi esok kan. Datang ke sini mungkin dapat bercambar idea kan. Antara menu-menu yang boleh dimasak nanti. Banyaklah antaranya kan. Kita juga ada wayang pacak, kita ada borak santai dan juga persembahan ekspedisi untuk malam ini.
2: Awak minat rock? Saya minat rock.
3: Saya tengok awak cukup rock hari ini.
2: Dan kita jadi rasanya itu dulu laporan kita untuk waktu ini. Dan nanti sekejap lagi kita akan bersama dengan yang berbahagia, Datuk Sri Khairul Zaimi Daud, Ketua Setiausaha KUSKOP kan, bersama dengan DJ Daim untuk laporan seterusnya. Jadi kita kembali semula lah bersama dengan DJ Murni di Konti Siaran. Silakan Murni.
1: Baik, terima kasih DJ Siti dan juga DJ Yat yang sedang berada di Motorwalk Melaka sebenarnya dengan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka 2026. Dan kejap lagi kita bersama DJ Daim pula untuk dengarkan laporan seterusnya. Terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV

0: buat.
1: Ya, Melaka FM mempersembahkan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Baik, jom seterusnya kita nak dengarkan laporan seterusnya bagi Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka 2026 di Motor World Melaka. Dan dengan kabarnya ada tetamu istimewa kita di sana. Jadi silakan DJ Daim.
2: Terima kasih Harmoni Safinas di Konti Melaka FM Jalan Taming Sari. Nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas, jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi, berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026, 10 pagi hingga 10 malam di Motor Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan Madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30% dan masuk adalah percuma. Carnival HPM Kuskop, ke mana? Ke Melaka lah. Ha, itu dia untuk semua orang Melaka yang bertamu hari kedua di Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia. Dan saya bersama dengan tetamu istimewa Pak Ketua Muni tadi, orang dia kalau ditengokkan, ya Allah, sentiasa muda, tapi mindanya luar biasa. Kerana kita bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang berbahagia, Dato' Sri Khairul Zaimi bin Daud pada pagi ini. Assalamualaikum, Dato' Sri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat tu,
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Tengok dia walaupun apa semalam sampai dan pelbagai aktiviti dibuat, tapi tetap on top
3: Saya teruja.
2: Teruja. Dato' Sri, mungkin jugalah, Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia, namanya tu pun dah memang menggambarkan kepada orang ramai apa yang akan berlaku di dalamnya. Dan untuk edisi Melaka ni, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ini, kesinambungan, tak silap saya, awal bulan Jun hari itu di Johor, edisi Johor ya. Dan mungkin boleh Dato' Sri kongsikan secara ringkas untuk pendengar-pendengar kita dan yang berada ni, apa sebenarnya berkenaan Carnival ni?
3: Terima kasih DJ Daim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mula, saya nak ucap berbanyak terima kasih dahulu kepada Melaka FM kerana sudi membuka konti di sini bersama-sama dengan kami bagi menjayakan program Hebatkan Perniagaan Malaysia yang diadakan untuk edisi kedua ini. Di mana lagi?
2: Melaka lah. Ramai nak menyawut gitu.
3: Kalau ditanya apa yang ada di sini, program Hebatkan Perniagaan Malaysia ni kita adakan kerana kita ingin membawa apa yang Kuskop dan 9 agensi di bawahnya boleh tawarkan kepada usahawan-usahawan kita, khususnya usahawan-usahawan PMKS. Mereka nak datang ke agensi bank rakyat, SME bank tekun, mungkin susah, mungkin ambil masa, jadi kita bawa ke Melaka ni. Siapa yang nak mendapatkan pertanyaan ataupun nak memohon pinjaman terus, boleh.
2: Boleh di sini.
3: Ada di sini, kita bawa semua. Ada yang dia mungkin dah ada bisnes tapi dia nak cari rakan perniagaan. Dia nak luaskan pasaran perniagaan dia. Dia nak jual lagi banyak.
2: Itu lagi menarik tu.
3: Kita adakan program business matching padanan perniagaan. SME Corp kita ada di depan kita ni. Ada. Dan semalam dah ramai dah yang datang.
2: Alhamdulillah.
3: Semalam ada 13 syarikat hadir. Untuk program padanan perniagaan ini, dan potensi pembiayaan jualan yang dicatatkan RM830,000 untuk padanan perniagaan. Mana syarikat yang datang ini, dia ada potensi untuk menjual barang-barang dia, sama ada kepada syarikat yang lebih besar. Syarikat besar ni beli produk dia,
2: dia edarkan
3: di luar sana, di seluruh Malaysia ke, dibawa ke luar negara. Jadi ini matlamat utama kita, di bawah Hebatkan Perniagaan Malaysia ini. Satu, pembiayaan perniagaan. Yang kedua, latihan. Latihan tengah berjalan sekarang ni. Kita ada INSCAN, Institut Keusahawanan dan Negara. Dan yang paling istimewa, esok kita bawakan Dato' Alif Syukri. Dato' Alif Syukri ni dia akan berkongsi secara ikhlas.
2: Itu memang ikon perniagaan.
3: Macam mana dia boleh berjaya, apa yang dia buat, dan macam mana nak gunakan apa online ini. Jadi esok datanglah beramai-ramai. Sesi dia pukul 12 esok. Dia akan berkongsi secara ikhlas. Dia cakap dia bantu Kuskop pun secara ikhlas.
2: Masya Allah.
3: Jadi itulah program Hebatkan Perniagaan Malaysia ni. Kita nak bantu usahawan-usahawan kita
2: Ini kalau ikutkan orang kata nak berniaga, nak luaskan pasaran, nak dapatkan pembiayaan, yang tak reti pun boleh dapat ke nak belajar ni?
3: Yang dapat baru nak belajar pun boleh lah datang ke sini. Cara yang paling mudah nak belajar, saya bukanlah saya nak mengajar tapi datang sini jumpa dengan peniaga-peniaga. Kita ada 144 peniaga usahawan di sini. Mereka ni semua bermula daripada kecil. Bermula daripada buat pinjaman tekun RM5,000. Lepas tu kembangkan perniagaan. Daripada berniaga di rumah, ada kilang bengkel kecil, ada kilang. Daripada tekun yang bayar perniagaan dia, sekarang dah bank rakyat, SMB bank. Jadi belajar daripada orang ni. Jangan malu nak bertanya. Memang usahawan ni kita bawa ni pun usahawan yang bersedia untuk berkongsi pengalaman mereka. Tanyalah ya. Jadi saya seru sangatlah kepada semua rakyat Melaka yang budiman, yang terkenal dengan bijak pandai, orang-orang Melaka daripada zaman Portugis dulu kan. Hebat orangnya. Datang ke sini.
2: Betul.
3: Kita berlangsung selama 3 hari.
2: 3 hari sampai esok ya,
3: sebenarnya. Sampai esok petang.
2: Okey. Dan mungkin kalau tadi bersama dengan usahawan, dan untuk pengunjung-pengunjung pula yang mungkin datang katanya lah nak berbelanja, banyak yang disediakan jualan itu, jualan ini, saya pun boleh tengok ni. Macam-macam jenis ada ni. Mungkin juga boleh dikongsikan Dek Zee.
3: Okey, kita kalau sesiapa yang nak menjamu selera, menu-menu utama bukan saja di Melaka yang terkenal dengan asam pedas ni, dari seluruh Malaysia. Kita bawa semua ke sini. Nak rasa laksa Johor ada?
2: Ada.
3: Nak rasa nasi dagang yang popular di Terengganu, nasi dagang Tastol ada.
2: Pun ada.
3: Apun ada. Apam balik yang popular dekat Negeri Sembilan tu, apa namanya, songkok tinggi apa
2: benda, ada
3: apam balik dekat sini. Ada ada 144 apa nama, reruai.
2: Reruai tu banyak tu.
3: Kalau nak beli batik pun ada. Batik kita ada kirana, ada bahu huda ni. Batik murah aja, RM60-70 aja satu. Kalau mahal sikit pun 100 lebih. Barang cenderamata yang cantik-cantik ni ada kita bawa dengan syarikat di bahu huda ni juga. Mari. Macam-macam jenis yang boleh kita gunakan nak buat hadiah, semua ada kat sini.
2: Maksudnya cukup-cukup banyak.
3: Kalau nak membeli belah, menjamu selera, datanglah. Saya tengok dekat sana tu ada 4-5 durian.
2: Dan nampak ada tukang durian benda.
3: Sekarang murah dia jual. Banding dengan luar sana memang murah. Jemputlah datang.
2: Jemput datang Kejap lagi. Kita akan rehat kejap sebab ada banyak lagi kita nak kongsikan bersama Tok Siri. Kejap saja lagi untuk kita bersama bercerita berkenaan dengan karnival hebatkan perniagaan Malaysia. Kita dengarkan lagu terlebih dahulu. Silakan Muni.

0: Nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk kepasaran lebih luas? Jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Semaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Mountain Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HPM Kuskop, ke mana? Ke Melaka lah. Dan masih lagi bersama dengan tetamu istimewa yang bahagia, Dato' Sri Khairul Zaimi bin Daud, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan kalau tadi itu dia macam pencerahan dia, bukan dimahnya Dato' Sri, dan mungkin juga lah sekali lagi untuk pendengar-pendengar kita yang merupakan mungkin usahawan atau peniaga, kalau tadi PMKS-nya, dan mereka ni apa sekali lagi untuk mereka, terutamanya yang boleh mereka dapati melalui penyertaan di dalam KHPM ini, sekali lagi mungkin dekatnya.
1: Kalau saya beritahu satu persatu secara lebih jelas, pembiayaan dan pinjaman, geran pun ada kita sediakan, geran dan insentif kerajaan, program pembangunan usahawan dan peluang untuk meningkatkan kapasiti dan juga meningkatkan pasaran perniagaan mereka. Saya nak beritahu satu perkara yang baru kita bawa ke dalam Hebatkan Perniagaan Malaysia ini, iaitu pinjaman melalui tekun. Kalau sebelum ini dulu 28 hari kita turunkan kepada 14, turun kepada 7.
0: Betul.
1: Di sini, di kampung Morton ini, bagi pinjaman yang 20,000 ke bawah, mohon di sini kita luluskan dalam masa 3 jam.
0: Benar.
1: Memang ada bukti, saya boleh bagikan. Semalam kita dah luluskan 10 peminjam.
0: Wow.
1: Ada van tekun kita bawa ke sini. Jadi datanglah ke Morton Walk ini. Kalau nak buat pinjaman RM20,000, kita tak minta macam-macam dokumen yang susah-susah itu. Beritahu di mana peniaga, IC-nya ada, perniagaan itu didaftarkan dengan PBT, ya, berniaga gerai, jual burger dan sebagainya. Mohon terus di sini. Tekun akan proses 3 jam dulu.
0: Cukup mudah ni sebenarnya.
1: Cukup
0: ni
1: mudah. Dan bagi pemohon yang bertuah, esok mereka ni akan terima surat kelulusan tu daripada Yang Berhormat Menteri Pembangunan Usahawan sendiri, Tuan Stephen Sim.
0: Lagi level so istimewa pun ni.
1: Dapat peluang promosi terus bergambar dengan menteri. Itu yang istimewanya, yang usahawan boleh dapat.
0: Boleh dapat sebenarnya. Boleh. Jadi dapat mereka yang mungkin apa, ada produk yang bagus, yang baik, dan tapi ketandusan kewangan, terus saja ke sini.
1: Terus saja ke sini.
0: Oh, betul-betul one stop center lah di sini.
1: Kalau nak besar lagi, bank rakyat ada. SME bank ada. Boleh datang himat nasihat, macam mana nak hantar permohonan itu. Ini kadang-kadang usahawan kita ni, yalah, kalau bila nak pergi ke bank tu susah, yalah, tak tahu macam nak mula tu macam mana. Jadi kita bawa semua institusinya ke sini, tanya mereka betul-betul. Kalau online, di mana nak masuk, di mana nak klik, apa dokumen yang nak hantar, kita bagi penerangan terus A to Z. Rebutlah peluang ini.
0: Rugi kalau tak datang, terutamanya yang belum datang lagi ni. Rugi benar rasanya.
1: Rugi.
0: Yang apa, yang usahawan lagi memang rugilah. Yang kita ni, yang sebagai mungkin orang biasa yang nak dapatkan produk hiliran, hasilan terbaik daripada negeri-negeri, terutamanya usahawan di bawah kuskop, lagilah wajib datang ni.
1: Wajib. Ada semua di sini dalam masa 3 hari ni.
0: Jadi kena cepatlah terutamanya untuk bersama dengan kita. Dan mungkin juga kepada pendengar-pendengar kita, dan semestinya kata-kata ajakan daripada Dato' Sri sendiri, dan untuk mengajak pendengar-pendengar kita yang mendengarkan di Melaka sendiri, di sebahagian negeri Johor, di Muar, di Segamat tu, di Negeri Sembilan sampai ke Serting sampai ke ni, untuk dapat hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini sampai esok ni, Tok Sri.
1: Sampai esok petang. Kalau nak berhibur, malam ni kita ada hiburan yang sihat yang kita sediakan, konsert ekspedisi. Malam ini pukul 9 malam. Jadi boleh datang untuk sambil kita membeli belah, sambil kita mendapatkan maklumat-maklumat perniagaan itu, kita berhibur dengan konsert ekspedisi. Kumpulan rock dah terkenal lebih daripada 25 tahun di negara kita ini. Kalau golongan-golongan muda ni, ya, ramai yang nak berniaga sebenarnya. Tetapi kadang-kadang tak tahu ni, tak ada pengetahuan.
0: Macam mana kaedahnya?
1: Macam mana kaedahnya? Kita ada buat di sini kursus macam mana nak menguruskan aliran tunai. Sebab kadang-kadang usahawan muda ni, katalah hari tu dia buat jualan RM300.
0: Okey.
1: RM300 itulah dia akan gunakan untuk beli barang keperluan, pergi repair motosikal, kenderaan, kereta dan sebagainya. Esok modal pusingan habis. Jadi di sini InScan dengan apa yang kita panggil business counselor kita, dia akan ajar jualan hari ini berapa untuk gaji, berapa untuk aliran tunai perniagaan, berapa untuk modal pusingan. Ini penting.
0: Maksudnya sedetail itu sekali diajar, dia tunjuk
1: di
0: sini.
1: Diajar macam itu. Ini penting sangat. Ada kajian lah yang Kuskok dan agensinya buat. Kenapa kadang-kadang perniagaan itu dia bertahan setahun, dua tahun? Masalah pengurusan aliran tunai. Jadi kalau nak jadi usahawan, jadilah usahawan yang berilmu. Ilmu itu boleh diperolehi daripada Kuskok dan agensinya. Dan tiga hari ini kita bawakan ilmu itu ke sini, ke Mountain Walk ini, untuk kita kongsi bersama. Yang dah ada perniagaan itu macam-macam lah kita sediakan. Tadi ini yang ramai yang bersemangat
0: yang nak mula,
1: yang nak mula berniaga ni. Dan kita di bawah Kuskop ini juga, dari segi bantuan perniagaan itu kepada semua peringkat, kepada semua golongan. Golongan wanita pun ada. Menteri dah umumkan kita ada peruntukan khas untuk wanita ni.
0: Khusus ke situ.
1: Khusus untuk wanita ni. Dan golongan untuk usahawan kaum India pun ada. Kita namakan Spumi di bawah Tekun. Untuk kaum Cina pun kita namakan Berkat, disediakan oleh SMB Corp. Untuk koperasi pun ada. Dan sekarang ni kita tahu kita beri kepentingan kepada TVET. TVET. Ada anak-anak muda kita yang dia ada kemahiran TVET. Dia ingin berniaga, buka bengkel. Tapi macam saya beritahu tadi lah, nak menguruskan perniagaan tu tak tahu macam mana. Jadi datang ke sini kita bagi ilmu bagaimana usahawan TVET boleh berjaya. Kita dah ada banyak contoh-contoh success story. Ada pembiayaan khas yang disediakan. Jumlah kecil dia sediakan oleh Tekun, usahawan TVET namanya. Yang lebih besar lagi disediakan oleh bank-bank kita lah, bersedia untuk membantu mereka ini.
0: Jadi maksudnya one stop center untuk bukan sekat mengembangkan perniagaan, kembangkan ilmu, kembangkan pasaran, kembangkan modal, semuanya boleh bersama dengan Kuskop ni.
1: Semua memulakan perniagaan, mengembangkan perniagaan, membesarkan perniagaan. Ada Kuskop sekarang ada program khas yang kita panggil penskalaan perniagaan. Kalau contohnya dia mungkin dah ada kilang yang bernilai 5 juta. Dia dapat pasaran banyak. Dia nak meningkatkan perniagaan itu. Scale up. Kita ada. Dan itu komponen di bawah hebatkan perniagaan Malaysia lah. Sebenarnya hebatkan perniagaan Malaysia ni, dia satu idea gagasan yang dicetuskan oleh menteri sendiri, yang berhormat Tuan Steven Sim ini. Dia bagi cabaran kepada agensi. Dia selalu cabar agensi, yang berhormat menteri kita ni. Contoh dia selalu guna, kalau Tekun boleh lulus, Alung boleh luluskan pinjaman perniagaan sejam, kenapa kita perlu sampai berminggu-minggu? Ini yang Tekun sahut cabaran ini. Tapi kita 3 jam lah.
0: 3 jam lah. Tapi lebih selamat, lebih elok, segalanya teratur bersama.
1: Itu yang sebaik.
0: Itu sebaiknya. Dan semestinya untuk karnival ini akan berlangsung sehingga esok, terutamanya untuk anda pendengar Melaka FM. Ini bukan calang-calang orang tau. Orang kuat dia tulang belakang, iaitu yang bahagia Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sini, mengajak anda yang belum tahu nak berniaga, nak cara berniaga, yang nak berbelanja, boleh datang bersama di sini terutamanya. Dan mungkin ada tambahan sikit Datuk Seri.
1: Mungkin kita dah sampai ke penghujung. Semua maklumat-maklumat tentang pembiayaan, peluang-peluang untuk mendapatkan latihan dan sebagainya ini ada dalam laman web ataupun portal Kuskop. Kita ada portal khas hebatkan perniagaan Malaysia. Dan selain daripada itu, Kuskop ada Facebooknya, ada Instagramnya, TikToknya ada, dan semua social media yang popular ni kita ada lah. Dan bolehlah visit, follow social media Kuskop ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Dan di kesempatan ini juga, saya sebenarnya nak ucapkan ribuan terima kasih saya kepada sokongan yang diberikan oleh rakyat Melaka yang budiman ini kepada program ini. Semalam sahaja kita catatkan jumlah pengunjung hari Jumaat, kita bermula pada pukul pukul 11 pagi semalam lebih kurang. Jumlah pengunjung semalam kita ada 4,999. Dan yang menakjubkan jumlah jualan hari pertama, 66,000.
2: Hari pertama tu
1: RM66,000 daripada usahawan-usahawan ini. Termasuklah kooperasi. Kita ada buat jualan murah barang-barang keperluan harian. Oleh kooperasi 30% lebih murah. Semalam jumlah jualannya RM10,400. Jadi saya alhamdulillah, berterima kasih sangat saya, dan teruskanlah bagi sokongan secara besar-besaran untuk 2 hari lagi ni. Hari ni dan hari esok.
0: Ini kena all out ni. Orang Melaka kalau tak datang memang rugi now lah rupanya. Baik tu sih. Terima kasih kerana sudi bersama. Semoga segala apa yang direncanakan itu berjalan dengan lancar dan manfaat semestinya diperoleh oleh rakyat Malaysia. Dan kali ini istimewa orang Melaka sendiri lah dapat manfaat itu kan.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih saya sekali lagi kepada Melaka FM. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kepada Tuan Sri atas kesudahan bersama dengan kami, terutamanya di Gonti Luar Melaka FM di Mountain Walk sempena Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia yang berlangsung 19 hingga 21 Jun hari Jumaat sampai hari Ahad. Bagaimana kata Tuan Sri tadi, tuan rumah sudah menjemput air rugi kalau tak datang. Yang nak berniaga, tak tahu cara nak berniaga, nak kembangkan perniagaan pasaran anda ataupun nak dapatkan modal, suntikan modal ataupun ada lebihan modal nak berbelanja, boleh bersama dengan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia dan kepelbagaian aktiviti yang diadakan sepanjang 3 hari ini. Baik, insyaAllah kita akan ada sebentar saja lagi bersama dengan DJ Siti dan juga DJ Yad untuk kita sama-sama ajak anda pendengar-pendengar Melaka FM datang ke mana lagi kalau bukan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Mountain Walk di Kampung Mountain di sini. Kembali semula bersama dengan Buni untuk siaran berikutnya. Silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Daim. Sebenarnya dengan laporan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka 2026. Terus setia dengarkan kami Melaka FM mempersembahkan radio nombor 1 Orang Melaka. Jasam.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Siaran radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Baik, nak maklumkan untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana ya, berkenaan dengan bintang kecil uji bakat untuk anda semua kat luar sana yang ingin terus sama ya, hantarkan video nyanyian anak-anak anda berusia 7 tahun hingga 12 tahun ya, ke email izad78@gmail.com ya, tarikh tutup penyertaan pada 17 Julai nanti. Kena syarat, ikut syarat lain, warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun. Ah, senang saja. Jadi kalau ada anak-anak berbakat kan, tengok menyanyi tu kan, macam boleh kita kedepankan ni. Ah, bukan apa, kadang-kadang bila kita sertai uji bakat begini ya, dapat menaikkan semangat anak-anak kita, naikkan keyakinan diri mereka. Jadi tengok anak kita ni kalau minat rasa macam boleh menyanyi kan, hantarkan video nyanyian anak-anak anda untuk uji bakat bintang kecil negeri Melaka. Dah mula dah pun, sekarang dah buka dah penyertaan. Hantarkan di email izad78@gmail.com, hantarkan ya sebelum 17 Julai ini. Tak lama dah ni. Okey, tak lama dah, boleh hantar untuk saringan. Ya, dan kalau nak tahu lebih lanjut, boleh pakai info ini di TikTok Melaka FM. Tapi sebelum tu, kenalah follow dahulu ikan TikTok Melaka FM. Terima kasih rakan-rakan di live TikTok. Kak Zahra, terima kasih. Cik Nur Azrul, terima kasih. Abang Din, tapi sekarang tukar nama. Tukar nama Bubu Comel. Terima kasih. Cik Muhammad Yusri, terima kasih. Abang Jambi, terima kasih. Singa, selamat pagi dari Sumatera Indonesia. Terima kasih yang masih kekal temankan kami dekat sini ya, yang selalu bersama DJ Melaka FM dari pagi sampai ke malam. Kata habis muta dah sampai destinasi di tujuan ni. Lihat kejap, sambil layan bola dulu. Masih lagi 1-0 Paraguay 1 Turki 0. Okey, kita sambil-sambil lah ni, sambil-sambil. Okey, lagu tadi sebuah lagu nyanyian Cici Faramida, Wulan Merindu, diminta oleh rakan pendengar kita Abang Syah dari Kampung Gadik. Katanya lagu ni ditujukan khas untuk isteri tersayang, otai-otai dan pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni SM Tun Mutahir, petugas-petugas pejabat meteorologi Melaka di Batu Berendam, DJ-DJ dan petugas konti Melaka FM, juga jiran-jiran semuanya. Dengan ucapan semoga sejahtera, ceria-ceria dan terhibur, juga berbahagia. Terima kasih Abang Syah, Kampung Gadik, Alur Gajah. Okey, kita ada permintaan lagu seterusnya, kiriman Maklum Mahawa. Cuma Maklum ni minta maaf sangat. Lagu Maklum minta ni saya dah cuba cari tapi tiadalah. Maklum minta maaf sangat. Tapi Maklum ni belanja lagu dari penyanyi yang sama, itu Datuk Jamal Abdillah. Ya, cuma saya tukar lagunya kepada Berdendang Dalam Tangisan. Saya harap Maklum sudilah terima lagu ni Maklum eh. Tengah masak apa tu Maklum? Katanya ucapan kepada Kak Nani, Mak Usul Raja Alias, pada Pak Tua Hajah Maknam, juga Cik Ramli dan semualah pendengar setia Melaka FM. Terima kasih. Maklum Mahawa kita di Sungai Udang. Lain dahulu Datuk Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan. Melaka FM.

0: bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

itu dia daripada Flow 88 Akila, merupakan lagu permintaan daripada kiriman Nur Ain untuk hiburan semua pendengar Melaka FM. Dan sebentar tadi saya tunaikan lagu permintaan Mok Suraja alias lagunya nyanyian Mas Lina, Mahligai Rindu. Katanya khas kepada Ayahanda Haji Kadir dan Bonda Haja Zainab, Mama Nomi, Mak Yah Jasin, Kak Abid, Kak Nani dan best friend Cik Ramli bertahulu dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat selalu. Baik, saya mohon maaf sebabnya saya dah nak tamat siaran, tamat bertugas. Bukan siaran, siaran kita tamat 18 pukul 12.30 malam, 18 jam sehari. Saya dah nak habis kerja dah. Jadi mohon maaf tak dapat tunaikan semua permintaan lagu ni ha. Tapi terima kasih tau pada Cik Fauzi, menyapa semua pendengar Melaka FM. Ainul pun menyapa semua pendengar. Kak Dija Auni, terima kasih Kak Dija Auni ya. Minta maaf sangat tak sempat saya nak tunaikan lagunya. Tapi apa pun ni, Kak Dija menyapa Auni Amelia ya, dan juga adik-adik kesayangan Abdul Galib, Nur Azizah dan Rosita ya, dengan ucapan kamu adalah nyawaku. Terima kasih Kak Dija Auni, minta maaf tak sempat siarkan lagu. Abang Nazmirella, minta maaf Abang Nazmir. Mak Yam Lendu, Mak Yam, mohon maaf sangat Mak Yam, tak sempat tunaikan lagu. InsyaAllah cuba pada DJ Ain kejap lagi. DJ Ain pula, DJ Lia. Dah biasa Ain bertugas lepas Muni kan. Tapi hari ni bukan Ain, hari ni lepas Muni bertugas, DJ Lia akan temani anda semua. Dan juga malam nanti Warung Dadu bertemankan DJ Fast pula. Jadi apapun sekali lagi, terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM, siap-siap di TikTok Melaka FM. Terima kasih, terima kasih rakan-rakan di bilik kawalan MCR, Kak Liza dan juga Abang Nizam. Oh, okay, dijumpa lagi. Jaga diri semua. Jangan lupa tau untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pucuk dicita, ulam tiba.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pucuk dicita, ulam tiba.
2: Bermaksud gembira kerana mendapat sesuatu yang diingini.
1: Contoh ayat.
2: Umpama pucuk dicita, ulam tiba. Apabila Syahrul terpilih untuk menyertai ekspedisi menawan Gunung Kinabalu kerana sudah lama dia berhajat untuk berbuat demikian.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 20 Jun 2026, hari Sabtu, bersamaan 4 Muharram 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk anda yang menonton ataupun yang mengikuti siaran kita secara langsung di live TikTok Melaka FM. Okey, hari ini saya Sazlina Rashid, DJ dia akan temankan anda sehingga pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih juga untuk rakan tugas Cikgu Murni yang telah mana-mani anda sebentar tadi. Baik, sekejap lagi kita ada laporan dari rakan tugas di Motor Walk bersempena dengan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, ancuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Melaka FM 102.3 mempesonakan. Baik saudara, seketika kita bersama dengan rakan tugas DJ Siti Ruby di Kampung Morton untuk laporan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Silakan DJ Siti.
1: Baik, terima kasih DJ Ria yang berada di Konti Siara di Jalan Tamin Sari, dan saya berada di Morton Walk. Sini sedang berlangsungnya Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, dan saya tak kesorangan waktu ini. Saya bersama dengan tetamu istimewa kita, Ketua Bahagian Pengurusan Pembiayaan Tekun Nasional, Encik Muhammad Yusri Muhammad Yusof. Assalamualaikum, selamat petang, setengah hari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat hari ini?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Hari ke berapa di Melaka?
2: Dah hari kedua.
1: Hari kedua. Jadi pastinya
2: kita berkampung
1: kan
2: di Melaka, daripada KL datang untuk bersama-sama memeriahkan HPM edisi Melaka pada tahun ini.
1: Alhamdulillah. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka ni kan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sedang rancaklah mempromosikan aspirasi Hebatkan Perniagaan Malaysia HPM. Jadi Tekun Nasional selaku agensi di bawah KUSKOP ini, mungkin boleh ceritakan secara ringkas penglibatan Tekun dalam Karnival kali ini, Encik Yusri.
2: Ya, betul Puan Siti. Untuk makluman semua pendengar di luar sana, Tekun Nasional kita melibatkan diri dalam HPM edisi Melaka ni dengan mengadakan pelbagai aktiviti. Antaranya kita menyediakan kaunter reroy untuk bagaimana membolehkan para usahawan atau para pengunjung mendapatkan segala info, segala maklumat bagi mengembangkan lagi perniagaan mereka. Di samping kita membuka reruai, kita juga menyediakan satu perkhidmatan lori bergerak yang kita namakan Tekun Mobile, di mana para usahawan atau para pengunjung boleh datang terus ke kaunter lori bergerak ini untuk memohon pembiayaan daripada Tekun Nasional. Itulah kelebihan yang kita bawa pada edisi Melaka kali ini. Di samping itu, kita juga membawa usahawan-usahawan Tekun sendiri datang menjalankan perniagaan di dalam Karnival HPM kali ini. Itulah secara tak langsung penglibatan Tekun dalam memeriahkan kita punya HPM edisi Melaka.
1: Tidak ada lori bergerak untuk buat permohonan untuk pinjaman Tekun.
2: Ya, betul.
1: Dan Tekun kini memperkenalkan inisiatif lah kelulusan sepantas 3 jam.
2: Ya.
1: Lori bergerak pun dah ada tu kan, nak buat permohonan cepat. Apa yang mendorong Tekun melaksanakan inisiatif ini?
2: Apa yang mendorong Tekun melaksanakan inisiatif kelulusan sepantas 3 jam adalah selaras dengan transformasi digital yang mana diwawakan oleh pihak kerajaan supaya kita mendominasikan dunia digitalisasi ini. Sebab itulah Tekun secara langsung telah melibatkan diri dengan kita memperkenalkan inisiatif di Melaka, khusus untuk usahawan-usahawan di Melaka saja. Kita memperkenalkan satu inisiatif baru, iaitu kelulusan sepantas 3 jam. Di mana para usahawan boleh datang ke kaunter lori bergerak dan boleh apply permohonan secara terus direct tanpa perlu pergi ke pejabat cawangan ataupun pejabat agensi di luar sana.
1: Yang ada
2: dengan syarat mereka datang, mereka bawa dokumen dan boleh apply.
1: Sebab 3 jam tu bukan tempoh yang panjang lah kan, sebab kalau dulu kita nak buat permohonan, kita kena tunggu kelulusan lama kan. Dan mungkin Encik Yusri boleh terangkan lah bagaimana proses kelulusan sepantas 3 jam ini dilaksanakan.
2: Untuk permohonan proses sepantas 3 jam ni, Tekun memperkenalkan satu kaedah baru, iaitu permohonan secara atas talian digital online. Maknanya tak perlu isi borang, just masuk dalam kita punya portal online dan isi maklumat secara atas talian. Sebab itulah kenapa kita boleh sediakan kelulusan sepantas 3 jam. Kalau sebelum ni terpaksa manual isi borang, hantar ke pejabat cawangan, kini tak perlu. Just datang, bawa dokumen, isi dalam online, terus submit. Pegawai kita akan buat persemakan dan pengesahan segera. Sebab itulah kita namakan kenapa kelulusan sepatah 3 jam. Di mana kita bagi kelulusan secara pre-approval. Maknanya prasyarat kelulusan lah. Bermaksud kita tak terus luluskan 100% lah. Kita bagi prasyarat kelulusan.
1: Maksudnya akan ada semakan juga. Dia cuma paperless lah.
2: Tak perlu isi borang. Just isi dalam talian saja.
1: Dalam talian saja. Dan mungkin Encik Yusri, siapa kumpulan mana kan yang sasaran bagi inisiatif ini, dan dokumen yang perlu dibawa oleh usahawan semasa membuat permohonan?
2: Oleh kerana kita memberi kelulusan sepantas 3 jam, so kumpulan sasar kita adalah lebih kepada usahawan-usahawan mikro. Usahawan-usahawan kecil yang meniaga, contohnya yang meniaga gerai-gerai, yang meniaga tepi-tepi jalan, mm-hmm. yang memerlukan modal pembiayaan sebanyak RM1,000 hingga RM20,000 saja.
1: Okey.
2: Kita sedia maklum. Yang usahawan beginilah yang sukar mendapatkan pembiayaan daripada pihak bank, mm-hmm. Sukar mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan yang lain. So nak tak nak, tekunlah sebagai agensi di bawah kementerian, di bawah KUSKOP. Kami turun pandang untuk membantu para usahawan yang dalam golongan ini untuk memulihkan mereka mendapatkan pembiayaan.
1: Ya, dan dokumen yang perlu dibawa sekali untuk itu. Sebab nanti takut dah pergi sana dah isi, dah nak isi tengok nak borang nak
2: ya,
1: dokumen
2: tak
1: ada pula.
2: Yes. Okay. Sebab itulah pihak tekun kami dah wawarkan di luar sana melalui media masa tekun, di mana setiap pengunjung yang datang untuk nak memohon pembiayaan, pastikan mereka membawa 4 dokumen asas.
1: Okey.
2: Yang pertama, salinan kad pengenalan, IC.
1: Okay.
2: Yang kedua, SSM, CJ Pendaftaran Perniagaan ataupun daftar perniagaan. Yang ketiga, penyata kewangan, bank. Kita nak membuktikan yang pemohon menjalankan perniagaan. Dan yang keempat, gambar perniagaan yang mereka lakukan. Gambar. Itu sahaja. Empat dokumen asas, basic dokumen yang kita, orang kata kita nak membolehkan pembiayaan tu dapat dicapai dengan cara yang mudah.
1: Maknanya yang ini, yang nak mohon ni, mereka mesti
2: pastikan
1: dah,
2: datang, dah, bawa.
1: Bawa dokumen-dokumen ni dan telah menjalankan perniagaan.
2: Yes. Kita bagi kepada untuk nak mengembangkan lagi perniagaan. Bukan startup lah. Sebenarnya mereka dah ada bisnes, nak modal tambahan, datang ke tekun. Itu maklumat.
1: Okey, itu dia peluang terbaik untuk yang sedang merancang nak membesarkan lagi kan perniagaan mereka. Dan mungkin ramai juga kan yang tertanya-tanya kan, apakah pre-approval ni bermaksud pembiayaan terus diluluskan dan manfaat terbesar yang bakal dinikmati oleh usahawan melalui inisiatif ini.
2: Okey, nama pun keluar sepatah 3 jam dan kita laksanakan dalam kaedah pre-approval. Pre-approval bermaksud tidak lulus sepenuhnya. Maksudnya apabila pemohon datang memohon, kita submit secara atas talian, pegawai kita akan buat semakan sama ada layak tak layak untuk semakan kredit, ada tak blacklist ke, bankrupt ke. Itu tujuan dia, tujuan asal kita buat. So kita dapat tahu dah karakter pemohon tersebut layak ataupun tidak. Itu yang kita namakan pre-approval. Dan selepas kita dah laksanakan pre-approval, kita akan sediakan surat tawaran pembiayaan. Maknanya kita dah maklumkan kepada pemohon, pemohon layak untuk meneruskan pembiayaan dan kita akan lakukan siasatan sebenar di premis perniagaan. Maksudnya selepas saja pre-approve, pegawai akan pergi site visit, turun padang, melihat perniagaan yang dijalankan oleh pemohon sama ada genuine ataupun sebaliknya. Kita tak nak nanti kita bagi kepada kumpulan yang tak betul. Dia submit permohonan tapi rupanya dia tak berniaga pun.
1: Dia tak berniaga. Itulah, dia buat mock-up je. Dia tu je kan.
2: Sebab itulah kenapa kita adakan pre-approval sebelum kita bagi kelulusan yang sebenar. Dan kita pastikan pegawai kita akan pergi site visit di premis perniagaan ataupun tak kisahlah sama ada di rumah ke, kalau berniaga online kat rumah, berniaga pasar malam di pasar malam, kita pegawai kita akan turun padang untuk meninjau.
1: Maknanya kalau buat perniagaan melalui online pun boleh memohon menerusi
2: sasaran kita tekun. Sebab sedia oleh kerana sekarang kita tekankan perniagaan secara digital, atas talian, platform. Kita ada Shopee, kita ada TikTok, kita ada Lazada dan sebagainya. So semua kumpulan sasaran tersebut tekunakan ketel. Tekunakan bantu mereka untuk nak mengembangkan lagi perniagaan mereka. Walaupun di atas talian. Kan tak berkedai dah. Just ada beg kuning sebagainya dah layak untuk nak memohon
1: pada tekun. Sekarang ni kan beg kuning-beg kuning dah tak ada dah. Kita nak fizikal kat situ kan.
2: So secara tak langsung dapat menjimatkan masa pemohon. Pemohon tak perlu pergi ke pejabat, tutup kedai. Just melalui handphone saja dah boleh apply permohonan tekun secara atas talian. So itulah matlamat kita untuk kita nak membantu memudahkan usahawan untuk nak memohon pembiayaan daripada tekun nasional.
1: Okey, ini memberi keyakinan lah kan kepada usahawan. Dan Cik Yusri, selepas lawatan premis kan selesai, pembiayaan pun diluluskan, apa proses seterusnya? Ni nak dapat duit dah ni.
2: Ya, betul. Bila dah kita dah pergi site visit, dah kita dah yakin, kita dah orang kata percaya yang perniagaan dilakukan itu benar, maka kita akan bagi kelulusan sebenar. Apabila dah diluluskan, kita akan panggil usahawan datang ke pejabat untuk tanda tangan agreement sebelum kita masukkan duit ke dalam akaun usahawan. Mana kita dah tak bagi cek, just bagi nombor akaun. Sebab itulah awal-awal tadi saya sebut perlu ada penyata kewangan akaun syarikat ataupun akaun individu, supaya bila dah lulus, tekun akan direct masuk ke dalam akaun usahawan tanpa perlu pergi ke bank dan sebagainya.
1: Ada akaun khusus ke, macam kata ada bank ni, bank tu,
2: terpulang bila usahawan ada just akaun individu, akaun saving ataupun akaun semasa, akaun syarikat, tak kisah mana-mana bank, kita akan salurkan terus ke dalam akaun bank tersebut. Kita tak syaratkan perlu wajib kena buka akaun BSN ke akaun Bank Rakyat ke. Yang penting mereka ada akaun perniagaan.
1: Dan saya yakin ni kan, rakan-rakan kita yang mendengar kan, tak kira lah waktu memandu ke, yang sedang berniaga, yang sedang di rumah mendengarkan siaran kita waktu ini, yang merancang nak membesarkan perniagaan kan, Tekun ada menyediakan pinjaman-pinjaman untuk anda. Dan akhir sekali ni kan, apakah pesanan kepada pendengar Melaka FM lah, khususnya usahawan yang hadir ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia Melaka ini?
2: Ya, silakan. Puan Siti, saya menyeru kepada semua pendengar di luar sana, jemputlah datang ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka di Motor Walk ini, supaya mereka dapat mendapat maklumat. Bukan sahaja Tekun, kita bawakan 9 agensi di bawah kementerian. Semua kita sediakan kaunter untuk nak mendapatkan segala info, segala maklumat berkaitan dengan bantuan, berkaitan dengan geran, berkaitan dengan pembiayaan, berkaitan dengan latihan dan sebagainya. Supaya kita memudahkan usahawan untuk nak mendapatkan segala maklumat. Orang kata one stop center, satu tempat sahaja. Jadi saya menyeru usahawan datang, pastikan untuk nak memohon pembiayaan Tekun secara sepantas 3 jam. Pastikan bawa dokumen yang saya sebutkan tadi, IC, SSM, account bank dan juga gambar perniagaan. Itu sahaja. Kita akan bantu untuk makluman di Tekun Mobile ataupun lori bergerak. Kita sediakan pegawai dengan kemudahan internet, talian laptop. Just datang, pegawai kita akan bantu untuk memohon. Kita sedia maklum, kadang-kadang ada yang datang ni makcik-makcik
1: yang
2: betul IT dan sebagainya. Tekun akan bantu mereka untuk nak memudahkan pembiayaan Tekun.
1: Okey, ini bukan alasan lah kan, kadang-kadang kita nak pergi tu, dia kata alah makcik tak tahu nak guna tu, nak mohon
2: sebab
1: tak tahu.
2: Selaras dengan tiada Tekun, Tekun teman niaga anda, usahawan buntu, Tekun bantu.
1: Itu dia. Dan jadi kepada anda kan, jangan lupa datang ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, kerana di situ disediakan pelbagai kemudahan untuk membantu peniaga-peniaga kita, usahawan-usahawan kita mengembangkan lagi perniagaan mereka. Dan Tekun tak ketinggalan menyediakan kaunter untuk anda. Jangan jadikan alasan tak tahu nak guna komputer, buta IT kan, untuk membuat permohonan, kerana pegawai-pegawai disediakan di situ untuk membantu. Dan ada lagi?
2: Itu saja. So jumpa kami di Carnival. Jom Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Motor Walk ini.
1: Baik, terima kasih Cik Yusri. Sebab tadi macam Cik Yusri tak cakap lagi.
2: Okay,
1: insyaAllah nanti kalau kita ada kesempatan, kita akan bersama lagi dalam temubuan seterusnya, insyaAllah. Dan kepada anda, jangan lupa hadir ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang sedang berlangsung di Motor Walk Melaka. Kita kembali bersama di konti siaran bersama dengan DJ Lia. Silakan Lia.
0: Baik, terima kasih rakan segas DJ Siti Ruby untuk laporan bersempena dengan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, berlangsung pada hari semalam lagi 19 hingga 21 Jun 2026, hari besok pukul 10 pagi hingga 10 malam di Motor Walk Melaka. Jadi jangan lepaskan peluang ini, pergi ke sana sekarang juga. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
13: Tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
2: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

sampai 12.54 minit tengah hari ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 6 petang nanti menerusi hujung minggu MFM 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Dan sekejap lagi tepat pukul 1 kita akan ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional dan disampaikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini. Zuhur akan masuk pada pukul 1.15 minit tengah hari, Asar 4.41 minit petang, Maghrib 7.22 minit malam dan Isyak 8.37 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion, menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Mateus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembang tendangan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih dua dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan, ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Melaka FM.
5: 102.3 mempesonakan.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: amal-amal soleh.
1: Di antara amal-amal soleh yang digalakkan untuk kita melakukan ialah amalan bersedekah. Dan kita sedia maklum Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kelebihan orang yang menginfak atau bersedekah akan harta mereka ini ialah perumpamaan seperti satu biji yang akan mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 10 biji. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keuntungan daripada orang yang melakukan sedekah di dalam kehidupan, sama ada dengan harta ataupun dengan apa sahaja kemampuan yang dia ada untuk membantu orang lain. 6 janji Allah kepada orang yang selalu bersedekah. Yang pertamanya, menghapuskan dosa orang-orang yang bersedekah. Jadi orang yang melakukan sedekah, sedekah itu sebagai satu wasilah atau sebagai satu perantaran untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keduanya, dengan bersedekah ia mendapat maknanya teduhan pada hari kiamat, menjadi asbab untuk dia diberikan perlindungan ataupun naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Dan yang ketiganya, hartanya tidak akan berkurangan, malahan ianya akan bertambah kerana setiap sedekah akan dibalas dengan 10 kebajikan. Dan yang keempat, dengan sedekah dapat membebaskan daripada siksaan kubur. Dan yang kelima, dengan sedekah dapat membuka pintu syurga. Hanya orang yang bersedekah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat pintu syurga, iaitu pintu sedekah. Dan yang keenamnya, orang yang bersedekah menjauhkan diri daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kelebihan besar yang didapati dan diperolehi oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah dengan melalui sedekah, sama ada sedekah ini diberikan terus kepada orang yang berhajat ataupun orang yang tidak berkemampuan, ataupun sedekah ini diberikan kepada badan-badan berkariti yang boleh menerima sedekah untuk dia mengagihkan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan sedekah yang dilakukan di dalam kehidupan, kalau kita makan sesuatu yang habis ataupun bila kita makan, ia akan menjadi sebagai sisa ataupun kubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi sedekah yang kita lakukan, walaupun kita tidak dapat melihat di dunia, tetapi ia sesuatu harta yang disimpankan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
2: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Melaka FM 102.3 mempersonakan kembali lagi bertemu dengan saya DJ Lia sehingga pukul 6 petang nanti untuk hujung minggu MFM 12.30 hari hingga pukul 6 petang. Baik, disampaikan sekali lagi info atas solat zuhur bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 1.15 minit tengah hari tadi. Baik Lia, temankan anda sampai pukul 6 petang nanti dan sekejap lagi pukul 3.15 minit petang kita ada Silang Budaya Stesen Berkembar dan DJ Lia akan berkandungan bersama dengan DJ Ayoh Teh dari Terengganu FM. Nak tahu apa ceritanya, apa budaya yang kita akan bawakan dari Melaka dan juga Terengganu, kena nantikan 3.15 minit petang nanti. Apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

satu orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM 102.3 mempesonakan. Okey, baik saudara, tepat pukul 2 kita akan dengarkan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 2 hingga pukul 3 petang dan kita akan nantikan laporan dari semasa ke semasa bersama dengan rakan tugas di Motor Walk Melaka bersempena dengan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka Ancuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang berlangsung bermula semalam 19 hingga hari besok 21 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kita buka mini studio di sana. Jadi kalau anda nak berjumpa dengan DJ-DJ Melaka FM yang bertugas pada hari ini dan juga pada hari besok, pergi saja ke Motor Walk Melaka. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pucuk dicita, ulam tiba.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pucuk dicita, ulam tiba.
2: Bermaksud gembira kerana mendapat sesuatu yang diingini.
1: Contoh ayat.
2: Umpama pucuk dicita, ulam tiba. Apabila Syahrul terpilih untuk menyertai ekspedisi menawan Gunung Kinabalu kerana sudah lama dia berhajat untuk berbuat demikian.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: ada bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Hello.

0: Rakan FM 102.3 mempesonakan. Baik saudara, seketika kita bersama dengan rakan tugas di Motorwalk Melaka untuk laporan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Silakan DJ Yat.
1: Okey, baik, terima kasih DJ Lia yang berada di konti siaran Melaka FM di Jalan Taming Sari. Ketika ini seperti yang Lia katakan, saya berada di Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia Negeri Melaka. Di Motorwalk, mana lagi Melaka lah kan? Dan saya tidak keseorangan. Ketika ini kita ada tetamu istimewa. Saya bersama dengan Encik Mustafa Kamal bin Muhammad Noor, iaitu Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Negeri Melaka. Assalamualaikum Encik.
2: Waalaikumsalam DJ.
1: Sihat ni hari ni macam mana?
2: Okey, sihat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah walaupun okay. Sibuk khabar ni daripada semalam hari ni.
2: Ya, yeah, betul. Sebenarnya saya pun kebetulan baru selesai tadi Yang Berhormat Menteri ada buat lawatan ke salah satu koperasi lah di Negeri Melaka.
1: Okey.
0: Baik, kita akan dapatkan kembali rakan tugas kita di Motorwalk Melaka untuk laporan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: untuk makluman sidang pendengar Melaka FM di luar sana, sebenarnya aspirasi hebatkan perniagaan Malaysia ataupun singkatannya HPM adalah merupakan idea yang dicetuskan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Encik Steven Sim Chee Keong, ya.
1: Yeah.
0: Yang mana Yang Berhormat Menteri idea dia sebenarnya dia nak memperhebatkan perniagaan-perniagaan yang terdiri daripada PMKS termasuklah koperasi. Dan apa yang menariknya tentang HPM ni adalah kita berkongsi tentang informasi apa yang peranan melalui kementerian, melalui maksud saya apa kemudahan-kemudahan yang ditawarkan melalui kementerian, melalui agensi seperti dana pembiayaan, konsultasi dan maklumat-maklumat yang saya rasa sangat signifikan untuk PMKS dan juga koperasi untuk mengembangkan perniagaan mereka sendirilah. Dan untuk makluman sidang pendengar di luar sana, penganjuran Carnival HPM ni adalah bermula pada semalam lagi, pada 19 hari Jumaat dan hingga pada hari Ahad 21 hari bulan, dan akan dirasmikan oleh inilah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka pada 21 hari bulan jam 11 pagi.
1: Pada hari esok lah.
0: Ya, betul.
1: Okey, sejauh mana penglibatan SKM dalam menyokong Carnival HPM kali ini, dan tumpuan utama KHPM ialah jualan madani Kuskop. JMK, boleh tuan ceritakan lebih lanjut lagi mengenai jualan madani ni tuan?
0: Sebenarnya salah satu tarikan utama sempena Carnival hebatkan perniagaan Malaysia ni adalah jualan madani Kuskop ataupun singkatannya JMK lah. Dan JMK ni memang diuruskan

0: tak rasa. Maksudnya kita ada juga menawarkan produk makanan, minuman, kraft tangan, produk berasas komuniti serta pelbagai produk unit tempatan termasuk produk usahawan, satu daerah, satu industri. Maknanya menerusi segmen aneka rasa ni, maknanya menu yang ditawarkan seperti nasi dagang atas tol yang terkenal dekat Terengganu. Mi kari mat jasak di Perak, bihun sup nasi dagang utara seperti di Kedah kan. Ada juga ditawarkan semasa Carnival HPM ini diadakan.
1: Ni berita baiklah untuk orang Melaka kan. Kadang-kadang kita ni nak pergi Terengganu, kekangan masanya, kekangan kosnya kan, nak pergi ke Perak dan sebagainya. Tapi datang je sini, semua menu tu dibawakan ke sini.
0: Betul. Selain daripada itu, kita juga menawarkan segmen padanan perniagaan, business matching. Maksudnya segmen padanan perniagaan ni, business matching ni, dianjurkan oleh pihak SME Corp lah, yang mana kita menghimpunkan usahawan-usahawan bersama dengan bakal pembeli untuk dia berbincang mengembangkan perniagaan mereka.
1: Jadi memang inilah tempatnya kan, bukan sekadar orang kata datang untuk membeli belah, tapi boleh menceburi dalam bidang perniagaan, mengembangkan lagi perniagaan kan. Mungkin ada tanya apa dia orang nak buat kan.
0: Lepas tu saya nak tambah juga.
1: Silakan tuan.
0: Selepas tu kita pula ada juga agensi-agensi di bawah di bawah KUSKOP ni, kita ada buka konten informasi. Maknanya kalau pengunjung-pengunjung nak dapatkan khidmat ataupun informasi berkenaan dengan apa peluang-peluang IKS ni dapat daripada agensi-agensi di bawah KUSKOP, kita ada sediakan konten informasi. Contohnya daripada SME, contoh daripada Tekun, daripada koperasi, SKM pun kita ada buka, dan berbagai lagi lah, Bank Rakyat dan sebagainya. Kita adalah konten-konten agensi di bawah KUSKOP, kita menawarkan khidmat, informasi yang mana pengunjung-pengunjung boleh dapat sekiranya ingin mencuburkan diri dalam bidang keusahawanan.
1: Itu antara yang menarik lah yang ada kat sini. Akhir kata ya tuan, dan juga pesanan lah buat pendengar Melaka FM, khususnya untuk pengunjung yang merancang untuk hadirkan diri mereka ke Carnival HPM edisi Melaka ni tuan.
0: Selain pada tu, saya pun suka nak berkongsi lah maklumat untuk makluman sidang pendengar di luar sana. Saya ingat pada 3 hingga 5 Julai 2026, KUSKOP melalui agensi di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga akan menganjurkan Hari Koperasi Negara Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan di Pulau Pinang, bertempat di PICA, Pulau Pinang International Convention Center. Maksudnya dekat Hari Koperasi Negara, macam tahun lepas Hari Koperasi Negara diadakan di Melaka. So tahun 2026 ni Peringkat Kebangsaan akan diadakan di Pulau Pinang, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang lah. Dan di situ juga seperti Carnival HPM juga, kita menghimpunkan usahawan tapi daripada kalangan koperasi, yang mana ada lebih kurang 150 rururai yang akan membuat dia punya demo, akan memamerkan apa produk-produk yang koperasi jalankan dan mengadakan perniagaan yang terdiri pada seluruh negara. Saya nak berkongsi lah. Dan selain itu, saya pohonlah kepada pendengar-pendengar luar sana, jangan lepaskan peluang.
1: Ya, betul.
0: Hadir ke Carnival HPM ni, saya nampak banyak acara-acara menarik lah yang kita sediakan melalui kementerian, yang boleh kita dapat informasi melalui keusahawanan, dan berbagai-bagai lagi lah informasi yang saya dapat. Rasa sangat berguna lah untuk rakyat di luar sana.
1: Jadi kepada anda di luar sana tu kan, jangan lepaskan peluang anda untuk hadirkan diri anda. Masih sempat lagi kerana Carnival ini berlangsung selama 3 hari daripada semalam, hari ini dan juga hari esok. Dan kita hari ini pun kita sampai pukul 10 malam nanti. Ada yang menarik, kabarnya ada konsert ekspedisi. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang buat, kata Tuan Mustafa Kamatadilah kan, pelbagai aktiviti yang nak menceburkan diri dalam bidang perniagaan, keusahawanan dan sebagainya, inilah tempatnya. Dan kembali semula, saya rasa buat ketika ini sampai di sini dulu. Selepas ini kami akan kembali sekali lagi untuk laporan seterusnya. Kita kembali dulu bersama dengan DJ Lia di Konti Siaran Melaka FM. Teruskan Lia.
2: Baik, terima kasih rakan setugas DJ Yat Melati untuk laporan bersempena dengan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Baik, kita teruskan dengan Zoom Music selama 1 jam sehingga pukul 3 petang dan seterusnya nanti 3.15 minit petang kita akan bersama-sama dalam Silang Budaya 34 stesen Satu Suara. DJ Lia akan bergandingan dengan DJ Ayoh Teh dari Terengganu FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malak FM mempesanakan.

Baik, Melaka FM 102.3 mempersonakan 3-5 minit petang ketika ini. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 6 petang nanti untuk hujung minggu MFM 12.30 hari hingga pukul 6 petang. Cuaca di sekitar Jalan Tambisari pada waktu ni, wuih, panas berdengkang eh. Jadi untuk anda yang mungkin ada dalam perjalanan nak ke mana-mana sahaja, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan untuk cuaca macam ni, pastikan anda mendapat air yang secukupnya. Minum air banyak-banyak supaya anda sentiasa kekal hidrasi. Okey, sekejap lagi pukul 3.15 minit petang, kita akan bersama-sama dalam Silang Budaya Radio RTM 34 Station Satu Suara, stesen berkembar. Hari ini DJ Lia akan bergandingan bersama dengan DJ Ayoh Teh dari Terengganu FM. Jadi untuk anda yang berkelapangan, jom join live di TikTok Melaka FM dan juga di Pitch Melaka FM. Kita sedang siaran langsung di sana. Kalau anda ada soalan yang nak dikemukakan, boleh saja komen di ruangan live kita. Okey, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Soară bertemu soare.
1: Di sinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Mana petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Kita dah pun bersama dalam Silang Budaya, stesen berkembar 34 stesen satu suara. Dan hari ini Lia tidak keseorangan. Lia bersama dengan DJ Ayoh Teh dari Terengganu FM. Dari Terengganu kita bawakan ini. Assalamualaikum DJ Ayoh Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lia, apa khabar?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Cuba cakap cakap Terengganu sikit Ayoh Teh.
1: Apa khabar Lia?
0: Oh, macam tu. Khabar okay. Baik.
1: Okey, di kita sekarang bukan saja secara langsung melalui radio kita, yep. Melaka FM dan Kelantan, Melaka FM dan juga Terengganu FM. Mm-hmm. Kita juga secara langsung melalui Facebook. Kan? Melaka FM, Facebook Melaka FM, Terengganu FM, Facebook Terengganu FM, yeah. Dan juga sekarang kita live menerusi TikTok.
0: Jadi kalau
1: saya boleh tengok muka Lia tu, cantik orang dia.
0: Aduh. Okay, jadi kalau anda nak berinteraksi secara langsung dengan kami, pergi saja ke live TikTok Melaka FM ataupun live TikTok Terengganu FM, komen-komen je di ruangan itu.
1: Ya, insyaAllah. Memang TikTok Terengganu FM dan juga Melaka FM terbaik.
0: Alhamdulillah. Okey. Hari ni untuk topik Silang Budaya stesen berkembar kita, Ayoh Teh.
1: Yeah.
0: Kita bawakan topik rumah kita.
1: Rumah kita?
0: Rumah kita, seni bina dan ruang budaya. Itulah yang kita akan bawakan hari ini bersama dengan pendengar-pendengar kita dari Melaka FM dan juga Terengganu FM.
1: Jadi kita nak memperkatakan mengenai rumah kita di, mungkin ada satu tempat menarik di Melaka. Di mana kalau kita nak tengok tempat-tempat yang kata rumah yang menarik itu?
0: Di Melaka. Kalau dekat Melaka, Kampung Moten.
1: Kampung Moten.
0: Dekat situ banyak rumah-rumah kayu, rumah-rumah Melaka lah dipanggil kan. Dekat Kampung Moten tu memang mengekalkan warisan rumah Melaka. Dan selain itu ada juga di tempat-tempat lain. Sekitar Tanjung Kling, Sungai Lirih pun ada juga. Dan juga ada beberapa lagi kampung yang masih mengekalkan rumah Melaka.
1: Yalah, kalau saya ke Melaka kan, saya mesti tertarik tengok tangga rumah Melaka. Itu memang orang kata kalau tangga macam tu memang rumah orang Melaka.
0: Memang dah tahu dah kan.
1: Sebab saya juga ada darah keluarga Melaka. Atuk saya, belah ayah saya lah, asal di Ramuan Cina Kecil.
0: Lubu Cina sana lah. Ramuan Cina.
1: Sama-sama sana. Sana lah. Jadi kalau di Terengganu, kalau kita nak tengok rumah-rumah yang menarik, boleh pergi ke Kampung Budaya Terengganu yang dia terletak di Kompleks Museum Negeri Terengganu di Losong, Kuala Terengganu. Dia panggil sebagai sebuah museum hidup yang mempamerkan pelbagai aspek kebudayaan, kesenian dan warisan tradisional, termasuklah rumah masyarakat Melayu di Terengganu. Itu di Terengganu lah.
0: Di Kuala Terengganu ke macam mana?
1: Di Kuala Terengganu. Dekat saja. Kalau Lia nak datang ke Kuala Terengganu, kami bawa ke Kampung Budaya di Museum, Kompleks Museum Negeri Terengganu.
0: Itu dia. Kejap lagi kita akan ketahui lebih lanjut mengenai dengan rumah keunikan rumah di Terengganu. Sebabnya Lia nak memperkenalkan dahulu mengenai keunikan dan keistimewaan rumah Melaka.
1: Rumah Melaka dulu kan?
0: Rumah Melaka dulu.
1: Mesti tangga dia.
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Ya, okey. Yang mana tadi Lia beritahu kan, kita nak perkenalkan mengenai dengan rumah Melaka dahulu. Rumah tradisional Melaka ni bukan sekadar tempat tinggal, malah menjadi lambang warisan budaya dan juga identiti masyarakat. Seni binanya yang unik memperlihatkan gabungan pengaruh Melayu, Cina dan juga Eropah, hasil sejarah perdagangan dan yang panjang di negeri ini. Jadi rumah Melaka ni biasanya dibina daripada kayu dengan bumbung yang tinggi bagi memastikan pengudaraan yang baik. tangga batu yang dihiasi jubin berwarna-warni menjadi salah satu ciri istimewanya. Ukiran kayu pada pintu, tingkap dan juga dinding pula mencerminkan kehalusan seni pertukangan masyarakat terdahulu. Dari segi ruang budaya, setiap bahagian rumah mempunyai fungsi tersendiri. Serambi digunakan untuk menerima tetamu dan mengeratkan hubungan masyarakat. Ruangan tengah pula menjadi tempat untuk berkumpul ahli keluarga, manakala dapur merupakan lokasi penting untuk menyediakan makanan tradisional dan menjalankan aktiviti gotong royong. Yang mana rumah Melaka ni bukan sahaja melindungi penghuninya tetapi juga menjadi ruang untuk memelihara adat, nilai kekeluargaan dan juga tradisi masyarakat. Oleh itu, warisan seni bina ini wajar dipelihara agar terus menjadi kebanggaan generasi akan datang. Kalau Ayah Teh tadi, Ayah Teh kata suka dia punya tangga kan?
1: Kalau tangga dia macam pemegang, apa dia panggil? Yang pemegang dia tu bulat kat bawah tu. Apa dia panggil tadi? Tangga apa?
0: Tangga berjubin.
1: Tangga berjubin.
0: Dia tangga batu macam tu kan? Jadi struktur tangga ni dibina menggunakan batu bata dan juga simen. Berbeza dengan struktur keseluruhan rumah yang diperbuat daripada kayu. Hiasan pula, dari segi hiasan, permukaan tangga disalut dengan jubin seramik bercorak, biasanya motif flora atau geometri. Dan dahulunya jubin-jubin mewah ini diimport dari China, Eropah dan juga Jepun, yang melambangkan status sosial dan juga kekayaan pemilik rumah. Dari segi bentuk, kebiasaannya berbentuk melengkung ataupun bertingkat-tingkat di bahagian hadapan rumah. Itulah yang tadi Ayah Teh kata suka tengok tangga rumah Melaka ni kan, sebab dia berbentuk melengkung macam tu.
1: Selain daripada kalau pergi Melaka, saya pada makan asam pedas, tengok rumah Melaka tu sangat teruja lah kalau tengok.
0: Itulah sebenarnya
1: asam pedas apa yang paling best kat Melaka?
0: Kalau asam pedas, kalau tanya asam pedas yang best kat Melaka ni, biasa dekat rumah sendiri lah ya Teh. Sebab dekat luar banyak, dekat Melaka kalau nak rasa asam pedas memang banyak. Mana-mana pun saya rasa sedap juga mana-mana. Tapi kalau Ayah Teh datang Melaka, pergi ke rumah saya, makan kat rumah saya. Sedap. Angkat bakul.
1: Alhamdulillah. Boleh. InsyaAllah nanti kita bagi pergi ke rumah Lia satu bas nanti.
0: Satu bas Okey, itulah dia perkongsian yang dia nak kongsikan bersama dengan anda mengenai keistimewaan rumah Melaka. Okey, kita akan berehat seketika. Kita layan dulu lagu Ayah Teh
1: Lagu apa tu?
0: Kita layan lagu Joget Melaka.
1: Joget Melaka. Kita dengar lagu Joget Melaka dulu
0: Lepas tu nanti kita dengar lagu Joget Terengganu, Ayah Teh.
1: Baik.
0: Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Silang Budaya.

0: Bincang Budaya Radio RTM.
1: Okey, kembali lagi bertemankan kami DJ Lia dari Melaka FM dan juga
2: Ayah Teh dari Terengganu FM.
1: Ya.
2: Tadi kita dah dengar pasal satu rumah di Melaka. Dia panggil rumah Melayu Melaka ataupun apa dia panggil tadi?
1: Rumah Melaka.
2: Rumah Melaka. Tapi dia Terengganu, macam saya nak cerita tadi. Tadi kita dah dengar yang Melaka, dia Terengganu. Kita boleh melihat rumah-rumah di Terengganu ni, di Kampung Budaya Terengganu, di Museum Negeri Terengganu, yang dipanggil Konsep Museum Hidup. Rumah tradisional negeri di Terengganu lah. Jadi Kampung Budaya ni, kalau kita datang ke Kampung Budaya di Museum Negeri Terengganu ni, kita lihat rumah-rumah Terengganu ni menggambarkan elemen seni benda tradisi dan budaya dari semua 8 daerah di Negeri Terengganu. Di Terengganu kita ada 8 daerah lah. Dan antara tarikan rumah tradisional di Kampung Budaya, kita ada Istana Tengku Long. Istana Tengku Long, dan struktur istana ni dibina berasaskan jenis limas bungkus atau perabung lima. Rumah jenis ini mempunyai lima batang perabung. Ciri-cirinya mudah dikenali berdasarkan kepada bumbung yang menggunakan satu perabung lurus mendatar dan empat buah perabung menurun di cucuran atap dia. Itu Istana Tengku Long. Yang keduanya, rumah tele ataupun rumah bujang berserambi. Rumah bujang berserambi atau rumah tele ini, tele dia bermaksud suasana dan ruang yang luas. Jadi rumah tradisional Terengganu ini bersejarah dibina pada tahun 1888. Okey. Jadi kita ada rumah limas Belanda yang ketiga. Rumah limas Belanda berasal dari rumah limas bungkus, tetapi diubah suai oleh tukang Melayu bagi memberi imej Melayu dengan menambah bukaan atap kecil seperti bentuk V terbalik di sebelah atas dia, dan supaya udara dia dapat masuk ke dalam rumah. Itu yang ketiga. Yang keempat dipanggil rumah bujang berkembar atau berpeleh. Siapa yang bujang boleh dari rumah ni kan? Jadi reka bentuk rumah bujang berpeleh adalah yang paling popular di Terengganu. Bentuk bumbungnya yang melintang dan panjang biasanya dipasang dua pemeleh yang besar di hujung perabung. Maka ia juga dikenali sebagai rumah berpeleh. Dan rumah bujang ni telah didaftarkan sebagai warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 oleh Jabatan Warisan Negara pada tahun 2015 lagi. Yang tadi, yang keempat, yang kelima, rumah bujang berserambi selasar. Rumah ni biasanya dibuat daripada kayu cengal. Lantainya berpasak dan berselak dibuat dari kayu seraya. Lantainya dibuat jarang untuk memenuhi keperluan seperti kita dapat basuh lantai, memandikan mayat, menyapu habuk. Selain menyejukkan, ia juga bertiang 12. Bumbungnya panjang, berpapan, pemeleh dan beratap singgora. Itu yang kelima. Tapi yang keenam, kalau apa ni, Lia nak datang ni, mesti Lia ke tepi pantai, dipanggil rumah apa? Rumah nelayan.
1: Oh, rumah nelayan.
2: Kalau datang Terengganu, kat tepi-tepi pantai tu banyak rumah nelayan. Dan rumah ini dibina mengikut spesifikasi sebenar menggunakan bahan-bahan semua jadi. Contohnya rangka rumah tu dibuat dari batang kayu gelam, tembusu atau kayu anak kuat. Lantainya pula dibuat dari bilah nibung. Dinding rumah ni, rumah nelayan ni lah, dibuat dari buluh janinan yang dikenali sebagai dinding pelupuh, manakala atapnya dibuat dari daun nipah. Kalau daun nipah, kita tak payah pakai aircon dah rasa kan? Sejuk. Orang dulu tak pakai aircon pun.
1: Betul lah.
2: Nyanyak juga tidur dia kan?
1: Kan.
2: Kita ni kalau tak ada kipas, tak ada aircon, tak boleh tidur. Itulah rumah-rumah yang di Terengganu. Ada 6 jenis rumah yang saya sebut tadi. Kampung Budaya Terengganu ni diperkasa pada pacu tahun depan lah. Sepenuh dengan tahun melawat Terengganu 2027. InsyaAllah lah, dia kena datang sini nak tengok rumah-rumah Terengganu ni. Selain daripada kalau saya nak pergi Melaka, saya cari apa ni, asam pedas. Kalau dia Terengganu, apa yang biasa kita nak cari, dia nak cari?
1: Kopok leko.
2: Lagi?
1: Kopok leko. Apa ya, macam kain-kain batik macam tu kan.
2: Makan, yang makan tu apa?
1: Yang makan. Biasa kumpul leko lah Yote.
2: Ya.
1: Ha, tapi tapi
2: nasi, saya nasi.
1: Oh, nasi dagang.
2: Nasi dagang. Lupalah tu.
1: Itulah. Tapi saya insya-Allah setiap tahun saya memang akan balik ke Terengganu sebab kakak ipar saya orang Terengganu.
2: Kakak ipar orang Terengganu. Belah-belah mana tu?
1: Kuala Terengganu.
2: Kuala Terengganu. Jadi kalau datang sini kena datang dengan ATM lah.
1: InsyaAllah kita singgah kat sana.
2: Okey, baik-baik. Itulah kita dengar kalau di Melaka memang rumahnya memang satu, kalau kita sebut Melaka memang kita bayangkan rumah-rumah, satu rumah tu dengan tangga dia. Kalau dia Terengganu dia banyak jenis sebenarnya.
1: Ada banyak jenis.
2: Ya, tapi kena.
1: Kalau pendengar-pendengar kita nak tengok sebenarnya boleh tengok dekat live juga. Sebabnya Terengganu FM ada sediakan video jenis-jenis rumah yang berada di Terengganu.
2: Kita tengok di sana ni, Daini Sabun Wangi tu kata nasi dagang.
1: Nasi dagang.
2: Tam Tatero. Nasi dagang atas tol. Biasa kalau Lia datang Kuala Terengganu mesti pergi sana kan. Okey, kita dah dengar lagu di Melaka tadi. Lagu apa tadi kita dengar tadi? Joget Melaka.
1: Joget Melaka.
2: Jadi di Terengganu saya tak nak pasang lagu Joget Melaka. Joget Terengganu. Saya nak pasang lagu Pakak Mari Ganu.
1: Jom kita datang Ganu. Pakak Mari Ganu.
2: Ni. Lagu ni dinyanyikan oleh Syafiq Parhain.
1: Memang orang Terengganu kan.
2: Kita dengar lagu. Kita dengar lagu Pakak Mari
1: Terengganu. Silang budaya.
2: Kejap ya.
1: Tak apa. Take your time.
0: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Weh, mari Terengganu ni weh. Lia, kena mari.
2: Mari Terengganu.
1: Mari pakat mari Terengganu.
2: Kalau kecek Kelantan tu, saya boleh sikit-sikit. Kalau cakap Terengganu ni, saya tak pandai sikit.
1: Dah berlama-lama pandai lah tu.
2: Dia kena ada NG dekat belakang.
1: Mungkin balik Terengganu, pergi rumah kakak ipar nanti, jumpalah jodoh di sini.
2: Masya Allah.
1: Gamak-gamaknya. sukalah tu.
2: Sukalah tu. Kalau cakap pasal jodoh-jodoh ni, sukalah ayo teh.
1: Okey.
2: Tapi jauh sangatlah ayo teh kalau Terengganu.
1: Dialah betul lah orang Melaka dia kata Terengganu ni jauh. Orang Terengganu kata Melaka ni jauh, sama je.
2: Sama
1: je lah.
2: Kalau dah kata cinta kan ayo teh kan. Lautan api sagu rendah. Setakat Melaka Terengganu apa dia sangat kan?
1: Kalau orang Melaka kalau buat pantun macam itulah. Okey, kalau tadi kita dah dengar pasal rumah-rumah di Melaka dan juga di Terengganu. Sekarang kita nak melihat pada komen-komen daripada rakan-rakan kita, ada tak? Apa yang menariknya Melaka bagi pandangan Lia sendirilah kalau kita nak datang ke Melaka tu, saya nak tengok rumah-rumah menarik. Okay, kat kalau, mana kita nak pergi?
2: Kalau dekat Melaka ni, wajiblah pelancong-pelancong datang ke Bandar Hilir. Bandar Hilir. Dekat situ, bangunan-bangunan dia semua cantik-cantik. Bangunan-bangunan lama yang dah di-renovate, dah dihiasi dengan warna-warna yang baru, lukisan-lukisan yang cantik. Kalau nak ambil gambar dekat situ kan. Lepas tu, Sungai Melaka pun dah cantik dah sekarang. Kalau malam-malam ada lampu-lampu.
1: Yang bot, naik bot malam-malam tu sampai pukul apa?
2: Itu sampai tengah malam lah. Saya tak pasti. Tapi saya rasa sampai pukul 2 pun on lagi.
1: Tapi
2: mungkin sampai pukul 12. Sebab saya kalau pergi siang. Kalau malam tu jalan-jalan macam tu je. Naik beca kan. Dekat itulah kalau kawasan Bandar Hilir ada beca dan Menara Taming Sari pun on juga waktu malam. Sebab Melaka ni setiap bulan, awal bulan kita ada buat Melaka Bila Larut Malam.
1: Macam lagu
2: kan? Macam lagu kan? Jadi Melaka Bila Larut Malam ni biasanya tempat-tempat pelancongan akan dibuka sampai pukul 2 pagi. Jadi pelancong-pelancong yang datang boleh datang waktu siang sampai ke tengah malam datang Melaka. Selain tu Melaka ni ada zoo, ada tempat-tempat makan yang menarik.
1: Zoo apa ni?
2: Zoo Melaka.

0: Kalau kita sebut Terengganu mesti pantai. Antara negeri yang mempunyai jalan pantai yang terpanjang di negara kita. Kita ada pantai-pantai menarik lah. Kalau di Kuala Terengganu yang dekat dengan RTM ni, kita ada Pantai Batu Buruk, Pantai Cendering. Di setiap daerah semua ada kebanyakan pantai. Kalau di Besut kita ada Bukit Keluang. Cuma 8 daerah di Terengganu, 7 daerah ada pantai. Satu daerah je dia ada tempat di Hulu Terengganu, dia tak ada pantai lah. Tapi semua daerah di Terengganu memang pantai dia cantik-cantik lah. Sampai ke Besut hinggalah ke Kemaman pantai dia. Dan kalau nak datang ke Terengganu, ada satu tempat yang kalau datang Terengganu tak sah kalau kita tak bergambar.
1: Dekat mana tu?
0: Yang buka katuk tu apa?
1: Jambatan dia, drawbridge.
0: Jambatan angkat, drawbridge. Boleh datang sinilah sambil-sambil kita makan kapuk lekor, nasi dagang, kita boleh tengok jambatan angkat tu. Rasa macam duduk London.
1: Betul. Kalau pergi Pasar Payang, wajib pergi singgah dekat situ kan. Lagi satu saya suka
0: macam dah biasa dah ni.
1: Dah biasa. Lagi satu saya suka kalau pergi Terengganu makan celup tepung.
0: Ikan celup tepung. ICT.
1: Celup tepung.
0: Jangan kata dekat dua je ada ICT. Sini pun ada ICT. Ikan celup tepung.
1: Ikan celup tepung. ICT.
0: Kita ada KLCC.
1: Ada KLCC.
0: Kepuk lekor cicoh cuka.
1: Ada cuka.
0: Cuka tu lada lah. Dia dipanggil KLCC.
1: Kepuk lekor
0: cicoh cuka.
1: Cicah cuka.
0: Bukan dia panggil cicah cuka, dia ada sabdu dia. Kepuk lekor cicoh cuka.
1: Cuka.
0: Tu dalam komen TikTok kita ada Masjid Kristal. Ada banyak lah di Terengganu. Memang orang Terengganu yang komen-komen ni.
1: Ni orang Terengganu ni. Selain kalau, tu, Terengganu banyak juga pulau kan? Ada pulau.
0: Pulau. Sekarang ni Pulau Redang lah. Memang dikunjungi. Pulau Redang, kita ada Pulau Perhentian. Pulau Tenggol. Memang tempat orang pergi. Pulau Kapas. Memang pergi. Kalau dia datang, dia kena datang ke Pulau Redang lah. Yang menarik, kita boleh berenang dengan penyu.
1: Naik penyu.
0: Bukan naik penyu, berenang dengan penyu.
1: Ya, kena naik penyu ni.
0: Okey, kalau tadi kita sebut mengenai Kampung Budaya Terengganu, Tahun Melawat Terengganu 2027 tahun depan akan terus diperkasa menerusi penyerahan projek pembinaan dan naik taraf di Komplek Museum Negeri Terengganu, sekaligus dijangka meracakan sektor pelancongan budaya negeri. Jadi projek bernilai 5.5 juta merupakan inisiatif strategik bagi menyokong sasaran Tahun Melawat Terengganu 2027. Kena datang, kalau dia datang Terengganu, kena pergi ke perkampungan budaya lah di Museum Negeri di Kuala Terengganu ni. Lagi ada lagi komen, air terjun pun cantik kat Terengganu. Pulau Perhentian. Yang Melaka ada tak komen pasal Negeri Melaka? Nak tengok sini.
1: Komenlah sikit.
0: Mak Senah jawab Tasik Kenyir.
1: Tasik Kenyir.
0: Boleh naik houseboat. Pernah datang naik houseboat?
1: Tak.
0: Kena datang sini, boleh main-main dengan ikan kelah.
1: Saya tak habis teroka lagi lah ni Terengganu. Banyak lagi tempat
0: banyak
1: saya
0: lagi.
1: Pergi.
0: Begitu juga saya ke Melaka. Kena teroka habis-habis. Saya nak naik di Melaka dulu, ada apa yang naik atas pusing-pusing tu.
1: Ni Menara Taming Sari.
0: Macam mana sekarang Menara Taming Sari?
1: Masih lagi dekat situ, dia tak ke kiri tak ke kanan, masih lagi tengah.
0: Bolehlah naik sana. Jadi itulah, boleh katakan Terengganu dengan Melaka tak jauh lah tempat-tempat menarik. Banyak sangat-sangat.
1: Betul.
0: Jadi sama-sama lah kita berkongsi. Yang Terengganu datang Melaka, yang Melaka datang Terengganu.
1: Jadi itulah keistimewaannya bila kita ada segmen silang budaya ni kan. Kita dapat berkongsi, bertukar cerita mengenai Terengganu dan juga Melaka dan juga negeri-negeri lain juga. Okey. Jadi sampai di sini saja, kita pun dah sampai di penghujung.
0: Dah habis dah.
1: Segmen itulah Yotes, sekejap je kan. Saya punya penerbit dah buat macam ni maknanya ni dah kena rolling dah ni.
0: Penerbit saya tak pun. Dia seronok punya.
1: Dia seronok.
0: Bila dia dengar Taman Buaya dia nak pergi.
1: Ngap. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar di Terengganu FM dan juga pendengar-pendengar Melaka FM, dan juga terima kasih untuk Ayote. Ayah yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kepada penerbit Terengganu FM. Siapa ayo teh?
0: Ayi ataupun Syukri Ismail dan juga rakan teknik kita Tarmizi, Muhammad Tarmizi lah, Ahmad Tarmizi.

0: Cik Mizi kita hari ni.
1: Kalau di Melaka, kita bersama dengan penerbit Puan Zainab ataupun Kak Nak Pinky, saya panggil. Dan juga MCR kita, kita ada Abang Nizam dan juga
0: Nizam.
1: Kak Nani. Nizam. Okey. Jadi 3:45 minit petang ketika ini Ayoteh. Jadi sampai di sini saja untuk Silam Budaya Stesen Berkembar hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Ayoteh.
0: Ni sekarang saya lupa nak bagi tahu. Di Terengganu sekarang ni sedang musim candak sotong. Kena datang tau.
1: Oh, candak sotong. Itu yang nak kena sotong sotong celup tepung tu Ayoteh.
0: Betul lah. Okey. Terima kasih DJ DJ Lia, kita jumpa lagi ya.
1: Baik, insyaAllah. Assalamualaikum Ayoteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

Baik, tepat pukul 4 petang ketika ini masih lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 6 petang nanti, dan sekejap lagi kita akan dengarkan laporan yang terakhir untuk hari ini bersempena dengan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Anda boleh pergi juga ke Morton Walk yang mana program ini berlangsung dari semalam 19 hingga 21 Jun 2026 hari besok pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kita nantikan laporannya pada pukul 4.15 minit petang nanti, dan juga 4.30 minit petang kita akan dengarkan berita Melaka FM dan disampaikan info waktu solat asar bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 4.41 minit petang. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Berani Mencuba Perkara Positif siri yang ketiga, dan tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Juga waktu ni Lia tengah live di TikTok Melaka FM, jadi kalau anda nak borak-borak, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: Okey, baik saudara, seketika kita bersama dengan rakan tugas di Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Baik, terima kasih DJ Lia yang berada di konti siaran di Jalan Tamin Sari. Dan alhamdulillah kita masih lagi di sini untuk laporan yang terakhir untuk hari ini, Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia Negeri Melaka. Dan Yad,
3: ya saya.
2: Sejak pukul 10 pagi tadi kan kita berada di sini dan pelbagai acara telah pun diadakan di sini. Dan alhamdulillah sambutan pun menggalakkan daripada orang ramai yang hadir di gerai-gerai kan, di pameran-pameran yang diadakan. Dan kita pun sempatlah menemu bual tiga tetamu kita tadi kan di konti sementara kita hari ini.
3: Kita dah temu bual KSU Kuskop, lepas kita juga bersama dengan Ketua Bahagian Pengurusan Pembiayaan Tekun Nasional. Dan baru sebentar tadi sekitar pukul 2.15 kita bersama dengan Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Negeri Melaka. Itu mengenai temu bual di konti kita di sini. Siti, acara kat sini pun tidak kurang hebatnya ketika ini berlangsung di pentas mini, ialah cabutan bertuah.
2: Siapa yang agaknya bertuah kan?
3: Saya risau Siti sebab saya ada dua nombor ni.
2: Sama dengan saya. Tapi saya tu dah, saya takut saya dah terlepas orang nak panggil nama.
3: Saya takut nama saya dipanggil, saya tak munculkan diri pula.
2: Sebab tadi kan kita sibuk kan, kita dengan pengunjung-pengunjung kita. Tadi kita ada karaoke suka-suka. Tadi kita pun nampak Izzat, orang berlari dia pun berlari juga.
3: Itu adik-adik kita, kita ada buat kerjuhan hari ini. Dan pada pukul 5 nanti Siti, kita ada wayang pacak.
2: Wayang pacak
3: sampai dah pukul 7 malam nanti kan. Dan kita juga ada borak santai TikTok shop pada pukul 7 hingga 8 malam nanti. Dan yang istimewa, ini untuk macam Siti lah yang minat rock. Anda di luar sana yang siapa suka rock kan,
2: Saya
3: DJ Lia sendiri pun mengendalikan segmen Janji Rock kan. Kita ada konsert ekspedisi hari ini.
2: Jadi DJ Lia nanti malam jangan lupa datang sini. DJ Lia hari ni konsi sampai pukul 6 petang.
3: Sempat tu. Kita juga ada aktiviti beca dan juga kereta lembu pada pukul 6 petang hinggalah 9 malam nanti.
2: Macam-macam acara kan.
3: Pelbagai sebenarnya aktiviti yang ada.
2: Lepas tu kan Yad, pengunjung yang datang kat sini jangan risau tau sebenarnya. Seronok tau datang sini. Scan dapat kupon.
3: Scan-scan je dapat kupon. Boleh membeli. Dengan RM10 yang diberikan tu, anda boleh beli segala apa pameran yang ada kat sini kan. Boleh beli durian pun kabarnya boleh juga.
2: Boleh juga. Dapatlah durian.
3: Dapatlah kan. Rasa-rasa. Lepas tu kita juga ada jualan madani. Yang di mana anda boleh dapatkan barangan dengan harga sehingga 30% lebih murah daripada harga di pasaran.
2: Tapi seronok lah datanglah. Kan hari ni kan hari Sabtu, hari Ahad sampai malam tak ada apa-apa nak buat kat rumah tu. Oklah anak-anak jalan, lagipun dekat dengan Sungai Melaka. Nanti dah lepas datang dekat sini, dekat Mountain Walk ni kan, jalan-jalan tepi Sungai Melaka. Lepas tu sekali-sekali kan belanja kan.
3: Baiklah, kepada anda yang dengarkan ketika ini mungkin bukan orang Melaka kan, mungkin orang Muau ke, orang Segamat.
2: Orang Segamat
3: pun ada meniaga kat sini. Jadi boleh ambil kesempatan ini. Jika tak sempat hari ini, tak apa, kerana program kita, karnival kita sehingga esok. Jadi esok pun anda masih lagi boleh datang. Kerana esok kita juga ada barisan penyampaian yang hebat juga yang kami bawakan. Di mana esok kita ada DJ Astro, DJ Murni, DJ Fast dan juga DJ Mala akan menemani anda pada hari esok pula. Dan kepada mereka juga yang kan Siti kan, dalam keadaan ekonomi semasa ketika ini yang tidak menentu, dengan cabaran pasaran global, mungkin nak memulakan perniagaan. Tapi tak tahu kat mana tempatnya. Mungkin ini jawapannya kan Siti?
2: Betul. Tadi macam saya temu bual tadi dengan Tekun kan. Tekun ada menyediakan lori bergerak, kaunter lori bergerak untuk pendaftaran pinjaman Tekun. Boleh diselesaikan dalam tempoh 3 jam.
3: 3 jam sahaja. 3 jam.
2: Jadi boleh datang datang, tapi yang penting bawa dokumen sekali untuk urusan pendaftaran permohonan pinjaman tu.
3: Baik.
2: Dan menarik kan, inilah cara kerajaan untuk membantu usahawan-usahawan kecil kita yang rasa macam nak mengembangkan perniagaan mereka kan.
3: Ya, betul tu. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang anda untuk hadir beramai-ramai ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia peringkat negeri Melaka, bermula pada semalam, hari ini dan juga hari esok. Ingat tau, 10 pagi hinggalah 10 malam nanti.
2: Ya, saya rasa cukup dulu untuk laporan kita untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir di Karnival untuk hari ini. Dan jangan lupa esok hadir beramai-ramai bersama keluarga. Sebelum anak masuk asrama tu, beli dulu barang dekat sini. Dan terima kasih terus setia bersama Melaka FM. Dan terima kasih juga kepada penerbit kita, Syariza Abu Bakar. Terima kasih kepada DJ Daim dan juga barisan teknikal kita, Encik Bazli, Khairuddin, Hilmi, Fauzia dan juga pemandu kita. Kalau tak ada pemandu kita, susah kita. Cik Zikri yang bersama-sama dengan kita untuk menjayakan Karnival. Karnival apa tadi tu ya? Saya ni kan banyak sangat. Saya tengok orang niaga tu, saya takut.
3: Saya nak mata awak saya pandang durian je tadi. Baik, okey, saya teruskan ya. Jemput hadir ke ramai-ramai ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia peringkat negeri Melaka. Di mana? Di Motorwalk Melaka. Semestinya mana lagi Siti?
2: Laka le.
3: Okey, kembali kepada Lia yang berada di konti siaran Melaka FM. Silakan Lia.
1: Baik, terima kasih rakan-rakan tugas DJ Yat dan juga DJ Siti yang berada di Motorwalk Melaka. Jadi jom ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kalau anda tak sempat datang hari ini, jangan risau, besok kita ada lagi. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Saudara Muslimin dan juga Muslimah, maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu asar, daripada kami, Melaka FM. Allah.

Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janjikan.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingat

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang Melaka? Kata orang Melaka, how are you? Tergelak pula kita ya. Kan saja je saya gurau dalam segmen Janam Minda kita hari ni kan. Bukan apa tuan-tuan, kehidupan kita ni kalau terlalu serius pun hari ni tak seronok. Betul tak betul? Sekali-sekala kenalah ada ukiran senyuman. Tu yang muka tengah kelak tu senyum sikit bang. Ha, kan handsome? Betul tak betul? Sebab nak jadi orang yang positif, kenalah mulakan dengan perkara yang kecil, iaitu dengan senyuman yang memberikan inspirasi kepada semua orang. Boleh? Jadi ada 3 tip yang hari ni saya nak tambah. Sebelum ni saya dah kongsikan 6 tip. 3 tip pada hari sebelumnya dan 3 tip pada hari semalam. So kita tambah lagi untuk menambah nilai diri kita menjadi orang yang lebih positif. Apa dia? Pertama sekali tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, nak jadi orang yang positif kena ada mentor. Ini sangat penting. Bukan kata jadi orang positif je, nak jadi orang berjaya kena ada mentor. Tahukah kita tuan dan puan, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang dah berada pada tahap yang mereka nak, mereka juga pernah gagal. Mereka juga pernah ada perasaan negatif dalam diri. Tetapi mereka hari ini ada mentor yang boleh guide mereka. Persoalannya kita tuan dan puan, siapakah mentor kita? Tak ada? Kalau tak ada, kenalah ada seorang mentor yang boleh memberikan motivasi, inspirasi kepada kita untuk kita berjaya macam dia. Kalau pun tak berjaya macam dia, insya Allah kita yakin dan percaya, aku juga boleh berjaya dengan apa usaha yang aku lakukan. Be think positive. Betul ke betul?

tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, belajar dari pengalaman. Ini sangat penting. Yang tadi dengan mentor, yang kedua atas pengalaman kita. Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita pernah merasai apa itu jatuh, maka dia memberikan satu benda yang tak ada kat luar sana. Apa dia tuan-tuan puan? Pengalaman. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, semalam saya sharekan tentang the real failure is when you stop trying. Iaitu kegagalan yang sebenar adalah bila mana kita berhenti untuk mencuba. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita ada lanjutan daripada tips semalam, iaitu bila mana kita tak nak berhenti, at the same time kita nak continue apa yang kita buat, apa yang kita nak capai, dengan syarat kita belajar dari pengalaman kegagalan kita itu. Jalan kejas. Supaya kita tak ulang kegagalan yang sama. Betul ke betul? Punya ngangguk makcik tu, Masya Allah. Kan? Dan yang akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bersedia menerima kritikan. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bila nak berjaya, nak merubah diri,

0: elakkan. Sebab itu tuan dan puan, saya suka bagitahu pada diri saya dan diri para pendengar, jadikan hari ini kutukan dan kecaman itu sebagai pembakar, pemangkin semangat untuk kita berjaya menjadi orang yang lebih hebat pada masa akan datang. InsyaAllah, saya yakin tiga tip ini dapat membakar semangat kita, menjadikan diri kita orang yang lebih berjaya di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Lagu-lagu kerohanian yang mendidik.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya di...

kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its Exim confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Televisyen Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini ponok dengan kawan-kawan, perlu tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kerana apa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok Indonesia ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir dengan ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bawah MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
9: Rasulullah SAW.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan yang teramat mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: adalah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Okey, 5.30 minit petang ketika ini kita dah pun bersama dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak menghubungi kami, nak sampaikan ucapan dan juga kongsikan aktiviti petang anda pada hari ini, boleh hubungi kita sekarang di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Kalau malu, kalau segan nak telefon kita, jangan risau. Hantarkan saja ucapan anda di 010-806-1023. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Assalamualaikum. Apa khabar, Comel?
0: Khabar baik. Alhamdulillah. Mak Ajah yang cantik. Apa khabar? Sihat ke?
1: Sihat. Alhamdulillah.
0: Macam mana?
1: Dengan Comel je suara lagi tambah sihat.
0: Aduh. Itu dia. Macam mana cuaca dekat Bukit Rambai, Mak Ajah? Salji ke?
1: Panas berdengkang ni.
0: Panas berdengkang yang sama lah dekat sini pun.
1: Panas berdengkang ya. Baru lepas buat apa? Tempoyak ni. Durian banyak-banyak ni buat tempoyak.
0: Nanti dah siap tu, hantar sini sikit kan?
1: Boleh. Macam-macam ada ni.
0: Ada.
1: Rebung jeruk ada, binjai ada.
0: Amboi, buah-buahan tempatan.
1: Rambutan ada. Tunggu Lia je tak mau datang.
0: InsyaAllah nanti kalau ada rezeki kita sampai kat sana. Bawa bakul.
1: Tunggu-tunggu Comel tak mahu sampai, suara je dengar.
0: Aduh, okey Mak Jah, ucap apa petang ni buat siapa Mak Jah? Silakan.
1: Buat Daim, tengah menunggu Daim ni. Daim datang rumah Mak Jah petang ni.
0: Ambil buah-buahan
1: ni.
0: Ya ke?
1: Dan kepada maklum ayah dek adik bonda Pak Tu Serkam, Surah Jojo, kepada apa Mak Nam dan juga Kak Nani, Mak Usu, Abang Ram ni Betang Ulu, Popo ni Sia, dan juga kepada Abang Cik Pantun, Kak Kamaria, Kak Niki, Mak Eton, Kak Ram, Kak Bin, Mama Monte, Mama Mami, dan juga kepada Abang JJ, dan semualah yang mengendali majlis petang ni. Dan juga kepada PI, kejap ibu sampai petang ni.
0: Wah, seronok lah. Meriah rumah hari ni.
1: Meriah. Dia hantar durian banyak ni, tu yang buat terboyak.
0: Oh, patutlah.
1: Dan juga kepada Lia yang comel, selamat jalan tugas, hati-hati balik nanti.
0: InsyaAllah.
1: Kalau ada masalah apa, datanglah rumah Mak Jah ni. Macam-macam ada.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih, okay, Mak Jah.
1: Assalamualaikum. Bye-bye, Comel.
0: Bye-bye, Mak Jah yang cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Meriahnya air rumah Mak Jah. Jadi, kalau Mak kata Mak Jah, kalau ada masalah tadi, ada datang di rumah Mak Jah. Faham? Okey, seterusnya, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Peminat CIA Majid Mahdi, Kampung Pengkalan Besar Tangka.
0: Encik Majid, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dekat sana pun panas juga ke?
2: Oh, panas terik nampaknya sampai ke petang, sampai ke malam kan.
0: Sampai ke malam eh?
2: Sampai ke malam.
0: Nasib baik malam tak ada matahari. Itulah. Okey, petang ni apa aktivitinya tu, Cik Majid?
2: Aktiviti nampaknya kan lepas ni pergi ngetel, lepas ngetel lepak dekat jematan kan, orang mancing kan kejap. Tapi waktu maghrib. Dekat di sungai tu.
0: Dekat je
2: Dekat je.
0: Habis Encik Majid tak ni, tak mancing sekali?
2: Tak minat mancing. Satu penantian mancing, tak minat. Tengok suka.
0: Penantian satu peniksaan lah kan.
2: Penyiksaan lah. Tak minat tu.
0: Itulah, tengok je orang boleh. Kalau kita sendiri lah tak boleh.
2: Sekejap je pusing dah.
0: Yalah. Okey, ucapan petang ni buat siapa, Cik?
2: Ucapan ni selamat petang tuju pada kawan-kawan lama saya lah. Bersamanya Nordin bin Muhammad dan keluarga daripada Jamel Sepang Tiga pada Jawa. Tempat lama dulu kerja. Lepas tu kawan Nordin Cahir yang berada di pada tengah pada Jawa. Dan juga kepada semualah rakan-rakan di mana saja berada. Okey, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia. Kadang-kadang yelah kan, ikut kesabaran, tahap kesabaran masing-masing lah. Kalau Lia pun tak boleh juga memancing. Kalau tengok orang mancing boleh. Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
3: Ya, Muhammad Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah.
0: Itu dia, bersama dengan saya Nurul Sazlian Abdul Rashid.
3: Ya, betul.
0: Okey. Macam mana cuaca dekat sana petang-petang ni?
3: Petang-petang ni kalau pagi tadi kata apa cuaca boleh lah, tak ini tak hujan ni.
0: Tak hujan
3: Ni kata apa dia ada panas sikit hospital lah, panas sangat lah, boleh lah. Sedang-sedang lah.
0: Sedang-sedang saja.
3: Sedang-sedang saja.
0: Okey, ucapan petang ni buat siapa Zulalif?
3: Lia sihat lah sekarang
0: ni? Sihat, Alhamdulillah.
3: Makan apa hari ni?
0: Oh, hari ni macam-macam dekat konti, dekat apa ni, dekat opis ni ha.
3: Oh, jenis makan lah.
0: Ada dumpling, ada nasi kerabu.
3: Oh, sedap tu.
0: Ada buah naga ni, kejap lagi kan makan serabu durian pula.
3: Oh, kerabu durian eh?
0: Serabu durian lah, macam-macam lah ada. Okey. Ucapan petang ni buat siapa Zul Ali? Okay.
3: Terima kasih Lia. Okay, ucapan petang ni pada Pak Wan sekeluarga dekat pada Jawa Mua. Atau pada Bonda Jah Zainab sekeluarga. Buat Zah dan juga anak dia Kak Mizah Bahami. Asalnya pada Abang Fadil daripada Kemasa, Pak Cik Osman Kubai. Dan pada semualah pendengar-pendengar yang mendengarkan teman-teman Melaka FM lah, yang mendengarkan Melaka FM petang ni. Pertemankan Nurul Ustaz Zainal bin Abdul Rashid. Daripada 12 tengah hari tadi sehingga ke pukul 6 petang nanti. Untuk Lia juga sama petukan hati-hati balik nanti Lia.
0: Baik, insyaAllah.
3: Dengarkan Melaka FM, mana lagi? Melaka lah.
0: Terima lagi. Kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya dah baca ucapan ni daripada pendengar-pendengar kita di Bilik Hijau Melaka FM. Ni Pak Cik Manaf katanya, selamat petang buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Semoga ceria-ceria selalu. Dan juga Maksura Jalias, hello-hello berhujung minggu petang ni. Ucapan untuk Ramli Pertamhulu, Ayah Daji Kadir dan juga Bonda Haji Zainab Alur Gajah, Mak Yah Jasin, Pak Wan Cak Cakbah, Syarida Mawar Sepi, Kak Abid Mama Nomi, Mak Jah Mak Long, Kak Ram Lubuk Cina, dan buat semua otai-otai teman-teman Melaka FM. Baik, terima kasih Maksu. Terima kasih untuk anda yang menghantarkan ucapan. Ada lagi ni yang dia belum bacakan, jangan risau, tunggu sekejap lagi. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: Yelah, Cila ada. Nasi sayang. Dangdut? Ada. Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda. 5.40 minit petang ketika ini masih lagi bertemu.

0: Assalamualaikum, siapa di talian? Hello?
1: Saya di sini.
0: Ah, itu dia. Siapa di sana?
1: Di Syamad di sini.
0: Hah?
1: Amar di sini, Amar di sini.
0: Amar, okey. Orang kata belut Sabah.
1: Ya, betul. Orang kata belut Sabah. Apa khabar, Utlia?
0: Khabar baik, Alhamdulillah. Petang-petang ni apa aktivitinya tu, Amar?
1: Hari ni kita minum kopi je. Kita minum kopi sambil apa tu orang kata menggoreng pisang lah. Kita lah lebih kurang eh.
0: Oh, sedap tu. Ha, kalau pisang goreng memang lawan dia dengan kopi. Ha, tak lain tak bukan.
1: Ha, ataupun cicah pula dengan sambal.
0: Oh,
1: so, ada yang makan dengan ni kan, dengan sambal kan?
0: Ha-ha.
1: Kalau makan dengan sambal.
0: Kalau Sabah makan dengan sambal juga eh?
1: Ada setengah orang tu dia makan dengan sambal, ada setengah orang tu dia makan cicah dengan kopi. Ya, macam tu lah lebih kurang.
0: Oh, samalah dekat sini pun.
1: Ha, betul, sama.
0: Okey,
1: betul.
0: Petang ni ucapannya buat siapa, Amar? Silakan.
1: Baik, terima kasih Lia yang berada di konti Melaka FM. Ucapan untuk rakan-rakan Titi lah yang mendengarkan kita di TikTok sekarang ini, yang mendengarkan di 1023 ataupun di RTM Click. Semoga anda dalam keadaan sihat selalu. Yang mengenali saya, walau di mana juga anda berada, hati-hati dalam pemanduan anda yang tengah memandu, dan selamat sampai ke destinasi. Kalau di Kota Belud sekarang ni Lia, cuaca nak hujan.
0: Nak hujan?
1: Dia mendung-mendung lah sekarang ni.
0: Oh.
1: Dia mendung-mendung.
0: Yalah, sejuk sikit.
1: Itulah, Alhamdulillah. Ha? Apa
0: sejuk,
1: tu?
0: Sejuk sikit.
1: Itulah, sejuk sikit. Kalau tidur best juga ni petang-petang. Tapi tak boleh lah lepas asal.
0: Tak boleh. Nantilah tak malam boleh, lah.
1: Malam. Kalau malam hujan tu best.
0: Kan?
1: Kalau lebat-lebat tu dia kan. Dia kalau lebat-lebat tu. Lepas tu tambah pula dengan angin yang supai-supai bahasa tu. Alamak tuan.
0: Sedangnya
1: tidur.
0: Memang nikmat tarik selimut terus. Handphone semua letak tepi. Tidur terus.
1: Itulah. Buka kipas. Tak ada dah buka kipas ni.
0: Okey. Lagi ucapannya untuk siapa?
1: Untuk semualah rakan-rakan penyampai Radio Melaka FM yang saya rasa ramai yang mengenali juga, yang mengenali saya. Apapun, semoga anda semuanya sihat-sihat selalu.
0: Amin.
1: Apapun yang anda jalankan hari ini ataupun apapun yang anda hadapi hari ini, hadapilah ia dengan tenang dan semoga sukses selalu. Apapun, terus dengar Melaka FM.
0: Baik, terima kasih Amar. Assalamualaikum. Itu dia Amar dari Kota Belud Sabah. Okey, saya nak bacakan juga ucapan daripada Ari di Bilik Hijau Melaka FM. Hai, selamat petang ya. Selamat petang. Selamat petang juga kepada seluruh pendengar Melaka FM. Selamat berhujung minggu dan happy selalu. Tak ada apa-apa aktiviti petang ni. Cuma kejap lagi nak run. Itu dia. Dalam sibuk-sibuk kita, carilah masa untuk kita apa ni, exercise lah eh. Jogging ke, brisk walk ke, sekurang-kurangnya adalah keluar peluh juga kan. Baik, terbaik eh. Ari, terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, kita ada ucapan daripada Kak Nur Kamaria. Salam sayang daripada Kak Nur Kamaria dan juga Bang Haji Yusof. Salam buat teman-teman tersayang yang bersama di majlis berkatan cucunya. Temannya kami tersayang, Hajah Jawahir Muhammad Al-Kaf bin Al-Sagof. Umurnya baru 8 tahun. Semoga diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, disayang selalu kawan-kawan, nenek-nenek, Hajah Halijah, Hajah Samsiah, Hajah Suraya, Hajah Umi Sihah, Hajah Latifah. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kebahagiaan. Amin. Okey, juga Mak Nak pun ada hantarkan ucapan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mak Nak nak buat ucapan ulang tahun buat jiran Mak. Nurzah Hassan Kajul, panjang umur, murah rezeki, sihat selalu. Terima kasih selalu teman Mama sarapan dan juga minum petang. Sayang kamu. Itu dia. Okey, selamat ulang tahun kita ucapkan kepada anda yang menyambut hari jadi pada hari ini bertarikh 26. Cantik tarikh hari ini kan? 26. Jadi hari ini juga mungkin ada yang melangsungkan majlis perkahwinan. Macam sahabat saya ni, saya nak berikan ucapan istimewa sikit lah untuk sahabat saya yang bernama Zuhaira Nasrin dan juga pasangannya Muhammad Nazhan. Selamat pengantin baru. Semoga bahtera perkahwinan yang dibina dapat dilayari hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu, jom kita layan lagu ini, Selamat Pengantin Baru daripada Saloma Melaka FM.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Baik, 5.49 minit petang ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang bertemankan Lia dari pukul 12.30 hari tadi sampailah ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang menghubungi kami. Dan sekejap lagi anda akan bertemankan DJ Faz untuk 6 jam yang berikutnya, pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Apapun, terima kasih sekali lagi semua yang mana tak sempat telefonnya. Jangan risau sebab lepas ni DJ Faz akan sambung untuk Hello Hello Melaka FM sampai 6.30 minit petang nanti. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua. InsyaAllah dia akan bertugas pada hari besok pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Mr. President, Coco Jumbo. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersuara-suara. Bertemankan saya, Watashi wa Fazirades, Haji Memang Asyitek, yang akan menemani anda lah selama 6 jam bermula dari pukul 6 sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Juga terima kasih buat DJ Lia yang telah menemani anda sebentar saja tadi. Kemain lagi dalam Halo Halo Melaka FM. Hari ini 20 Jun 2026, hari Sabtu, bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah ya, syukur kerana hari ini masih lagi ya diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bernafas, menjalankan aktiviti, melaksanakan tanggungjawab ya, beribadah. InsyaAllah saya doakan semoga segalanya dipermudahkan. Terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Dari tadi tak henti-henti tu, ha, tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak ya. Mak Eton, Cik Fazli. Ha, kata Mak Eton cantiknya jersi baju fas, jersi fas pakai hari ni. Ha, kenal tak ni jersi negara mana? Almaklumlah demam bola, makan bola, tidur bola. Jadi kalau kerja pun mesti nak kena pakai baju bola juga kan? Ha, kalau dibenarkan lah. Tapi hari ni insyaAllah yang tengok dekat TikTok dia tahu dia boleh nampak jersi negara mana Fah pakai hari ni tau. Baiklah, kita nak teruskan lagi Halo-Halo Melaka FM. Yang mana tak sempat dengan DJ Lia tadi, mari halo dengan Fas 06 282 4477 284 33 77. Baiklah, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Siapa agaknya? Halo, Assalamualaikum. Terputuslah. Alahai, tak apa, Fah tunggu lagi. Ya, telefon kami sekarang. Siapa di sana tu? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Fah.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Fah?
0: Khabar baik, Abang Fadil.
1: Ya.
0: Abang Fadil macam mana, sihat?
1: Alhamdulillah, sihat dah.
0: Alhamdulillah, dah minum petang ke belum?
1: Baru minum tadi air serapan, air sasi dengan tu kodok pisang.
0: Air sasi dengan kodok pisang.
1: Oh,
0: sedapnya. Okeylah, baiklah Abang Fadil. Nak alu-alu siapa ni? Silakan.
1: Terima kasih Pak. Hello Melaka FM pada petang ni.
0: Ya.
1: Pasal di jam tugas pada petang ni.
0: Ya, betul.
1: Tapi jam 12 tengah malam kan.
0: Dah
1: senyap. Terima kasih Abang Zul Alih. Terima kasih Kedah di atas Jepang Abang Fadil bersama di Kedah tadi. Dan sebenarnya Abang Zul Samik Kuasa Rumah Ring Selang Kak Ram di Buat Cina.
0: Ayo.
1: Zah Zainak di Alu Gajah, Tok Man Janggut, Adina Osman di Keluang, Abang JJ di Gemas, Hajah Nur Kemarah di Sekembera, Osman Abu Bay di Pinang, dan Hajah Lidah di Pulau Datan, Indah di Kota Sabarahan Sarawak.
0: Ya.
1: Kak Imah di Kepang Pasu Tiang Kedah, dan Popo di Mengkali Heria Indonesia, dan Izzah Pasu Jepun di Sekinan, dan akhir sekali buat Rupiah Ahmad di Fedor Redung Sukamat.
0: Ya.
1: Pada semualah Abang Fadil ucapkan selamat petang.
0: Baik Abang Fadil. Okay. Jaga diri. Salam orang rumah ya.
1: InsyaAllah Abang. Okay. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Abang Fadil kita. Dari Felda ke Masul. Seterusnya, siapa di sana? Kejap lagi lah kita akan bersama dengan anda. Jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Wan. Ini adalah lagu Istana Cinta. Kita mulakan dengan nada yang ceria, dengan lagu-lagu cinta yang pastinya membuatkan hati kita berbunga-bunga. Aduhai, Lagu FM mempesonakan.

0: Mempesona Melaka FM. Sentiasa mempesonakan anda. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, jom kita bersama seterusnya yang berada di talian untuk halo-halo. Siapa di sana tu? Halo.
1: Halo, halo. Halo, DJ, Pa. Kakak ni, Pa.
0: Ya, kakak Linda ke?
1: Apa khabar orang Melaka?
0: Khabar baik, Kak Linda.
1: Hujan dekat sini kemarin rusak. Tapi dekat sawah sini orang buat hujan, DJ, Pa.
0: Oh, iya ke?
1: Pakai itu helikopter lah.
0: Oh, pembenihan awan.
1: Sekarang... hari ini pun dia orang buat tekap dulu sana.
0: Yalah, cuaca panas kan.
1: Anak saya besok boboi terobling pergi betulu pakai tempat terbang. Moga dia selamat lah. Balum lah orang kerja-kerjaan ni.
0: Yalah, kita doakan ya.
1: Projek dia buat tu mungkin api mereka tu belum ada dekat kampung mana-mana lah, tak tahulah.
0: Yalah.
1: Jauh dari bandar raya betul. Dulu kadang-kadang orang tu aduh susah nak pergi mak katanya.
0: Iya ko.
1: Pakai belak kerajaan lah.
0: Iyalah itu pengorbanan kakak, kan.
1: Doa dekat orang Melaka.
0: Iya.
1: Sehat. Tak tahulah kakak ni kalau masih kuat kakak masuklah sama kawan-kawan bawa lah.
0: Iya baik.
1: Untuk orang Melaka ya kakak aja dari Pulau Melaka kakak nak. Yang kakak ingat nama mereka tu. Abang Janggut,
0: yo.
1: Abang Usman Judai,
0: yo.
1: Kak Ica Sukai Perak, kakak-kakak yang dari sana lah. Tapi Abang Betel ya, oh.
0: Yo.
1: Orang Pahang pun masuk juga Melaka.
0: Baik, Kak Linda.
1: Abang Betel sehat lah.
0: Baik.
1: Yang dari Melaka tu, kalau kakak ni kadang-kadang kakak dengar juga tapi belum lama juga kakak belum can nama mereka.
0: Iya, tak apa, tak apa.
1: Abang-abang.
0: Iya, baik Kak Linda.
1: Untuk orang-orang Melaka sajalah.
0: Baik.
1: Abang masuk sana. Kalau orang Sabah, orang Sarawak masuk Melaka, kita kena sambut.
0: Iya.
1: Masa Sarawak,
0: iyalah tukar-tukar lah kita Kak Linda ya. Terima kasih Kak Linda.
1: Selamat petang. Nanti malam
0: Dandut.
1: Ini nak suruh kawan-kawan tu minta lagu
0: Dandut.
1: Itu Cina Cina Timur lagu Dandut tu. Tapi dia dari Cita tak.
0: Baik, nanti kita minta malam ya.
1: Okey, dapat juga.
0: Terima kasih Kak Linda.
1: Hati-hati.
0: Ya baik.
1: Jalan raya untuk keluarga tercinta di rumah lah.
0: Baik Kak Linda.
1: Terima kasih ya. Nyambut salam kakak.
0: Bye-bye. Itu dia Kak Linda kita. Seronok dengar orang suara dia begitu meriah sekali. Alahai. Okeylah. Seterusnya. Agak-agak siapa yang berada di talian tu. Halo. Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam.
0: Ni macam suara Abang Juju lah.
2: Kejap. Kak operator boleh tak bagi saya berbual dengan Fas kejap ya? Saya dah lama cakap dengan
0: Fas. Alah. Iyalah. Ni Abang Juju sihat ke?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah minum petang ke belum?
2: Baru lepas.
0: Apa menunya tu?
2: Saya tarik dan kopok leko.
0: Kopok leko? Oh, sedapnya. Fas suka makan kopok leko tau. Dah terasa kat dekat ni macam mana ni? Siapa nak mengantau ni?
2: Jom kita datang dekat mesin Johor.
0: Baiklah Abang Juju. Abang Juju nak alu-alu siapa Abang Juju? Lama tak dengar suara.
2: Ya.
0: Sila.
2: Untuk Linda tadi. Untuk baca ajaran Kak Maria dan juga untuk Rupi Ahmad lah.
0: Ya.
2: Untuk semua lepas dengan ucapan selamat mengatai lah petang ni. Fas, suka mana Fas?
0: Kita hari dah pakai baju. Tengoklah dekat TikTok. Tengok tak Abang Juju. Baik, insyaAllah. Bye-bye.
2: Assalamualaikum Tata Titi.
0: Ya, waalaikumsalam Tata Titi. Turututu. Baiklah, jom kita berhibur dengan sebuah lagu nyanyian daripada Allahyarham Sudirman. Hure, hure. Gembira, tepuk tangan sama-sama. Melaka FM mempersanakan.

0: mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
1: Melaka FM tetap menemani anda. Ni, kita nak cerita sikit pasal memancing. Apa cerita ni? Pancing, pancing, pancing apa? Mancing ikan lah. Okey, seramai 1,000 peserta dari seluruh negeri Melaka hari ini berentap pada pertandingan memancing Crystal Bay Mega Surf 2026 yang diadakan di Pantai Crystal Bay hari ini. Yang mana pertandingan memancing itu merupakan sebahagian daripada pengisian program ya, yang dianjurkan bersempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dewan Undangan Negeri Teluk Mas. Jadi pelepasan peserta telah pun disempurnakan oleh Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Teluk Mas, iaitu Ayam Muhammad, Datuk Wira Abdul Razak Abdul Rahman. Alhamdulillah, 1,000 orang masuk pertandingan memancing. Agak-agaknya siapalah yang menang ya. Okeylah, kita nak teruskan lagi halo-halo pada petang ni. Hubungi kami 28244777 28433377. Kita ada kiriman daripada Kak Sabah dari Masjid Tanah. Katanya Assalamualaikum DJ Budiman. Waalaikumsalam. Kak Sabah dari Masjid Tanah, katanya cerah je cuaca petang ni. Nak minta lagu lah Fas, lagu daripada A. Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa. Untuk DJ Fas, ceria-ceria, senyum-senyum, sedekah. Betul Kak? Okeylah, jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Siapa di sana? Halo.
2: Hello Fas sayang.
1: Iyo sayang lah Kak Niki sayang.
2: Niki ni.
1: Iyo kita tahu.
2: Nak minta lagu boleh nak?
1: Minta lagu lah, kau apa?
2: Minta lagu tu. Lagu ni viral lah.
1: Kau apa tu?
2: Enhanzi. Hanzi dari bawah.
1: Oh dari bawah.
2: Hanzi.
1: Iyalah iyalah
2: dari
1: iyalah.
2: Bawah. Lagu tu dari bawah.
1: Dari bawah.
2: Okey lagu ni nak tunjukkan.
1: Tak ada pula lagu.
2: Ni Niki. Betul lagu ni. Minat kan dengan lagu ni. Nak tunjukkan pada Datuk Zek dan isteri Kak Ram. Kak Ram juga Majah Bukit Ramai. Majah lama tak jumpa. Mak Long, Awal Dolar Sport, Pak Wan Cacak Ba di Muang. Mak Yang Lendu, Mawar Sepi di Sungai Udang. Mengapa sepi tanpa berita. Mak Bon, Ayanda Haji Kadir dan isteri.
1: Yo.
2: Makna Pak Tua di Sekam. Rakan-rakan di RPM ke. Dengan kata-kata Fak juga. Yo. Tak lupa Fak juga sayang.
1: Yo, yo sayang.
2: Comel Fak ni.
1: Yo. Kak Niki. Kak Niki. Alahai, tiba-tiba hilanglah pula Kak Niki kita ni ha. Apa ucapannya tu tak sempat nak dengar Kak Niki. Kena cas bateri tu agak-agaknya. Ada lagi ke dah habis ke tak? Okeylah, seterusnya siapa di talian? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayolah orang lubuk Cina, apa khabar hari ni, sihat?
3: Sehat
1: kan? Alhamdulillah. Dah makan ke belum?
3: Belum.
1: Belum. Dah makan durian ke belum?
3: Ha?
1: Dah makan durian ke belum? Ha? dia sebut durian tau. Oh, ya.
3: Nak
1: ni. Oh, ya ke? InsyaAllah, insyaAllah ya Kak ya. Ada rezeki nanti sampai ya. Ini Kak Ram nak halo-halo siapa petang ni ha?
3: Halo-halo petang ni. Kak Ram dah dikat terima kasih lah pada Fadik masuk.
1: Ya.
3: Untuk Kak Azhar Zainal.
1: Ya.
3: Ada Mak Lumawa. Dia tak lupa untuk Majah. Untuk Jack keluarga. Abang Haji Kadir. Kita tak lupa untuk Mak Suruh Jalias. Kak Nani.
1: Ya.
3: Juga untuk Mak Yam Lendu. Untuk Maria serta Jack Pantun.
1: Ya.
3: Tak lupa juga untuk Kak Ziza. Mak Yah di Dasin.
1: Ya.
3: Kak Ziza Mama Nami. Dan semua yang mendengar jangan ini di mana dia berada. Tak lupa untuk ke Ahli Jihad Kak Jali Cah. Yang berada dekat sana. Sungkai Tira.
1: Ya.
3: Ucapan. Mudah-mudahan sehat semuanya dan bahagia bersama keluarga Bapak.
1: Ya.
3: Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam Kak Ram. Bye-bye.
3: Bye.
1: Kak Ram. Hai, lagu dari bawah. Nak pujuk hati Kak Niki, talian terputus tadi. Daripada Ezhar Hani. Ezhar.

Ya, itu dia lagu daripada Ezhar Hanzi. Aku mula dari bawah. Lagu yang tular memang di media sosial ya. Kita selak-selak aja media sosial tu. Lagu ni aja yang keluar tau. Baiklah. Kejap masa berlalu Tutak dah pukul 6:27 petang. Sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Dua Kalimah Ringan di Lidah Berat di Atas. Ya, akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Firdaus Bakrin. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami kerana Dak Faz akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Ini dia lagu Kenangan Mengusik Jiwa. Melaka FM.

0: anda di 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan. Kita ikuti bersama.
2: Dia kata, beliau iaitu Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia mengatakan bahawa, dia di sini siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil 'azim. Yang bermaksud, dua kalimah yang ringan untuk diucapkan dengan lidah, berat di atas timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Pengasih. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang bermaksud, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis ini adalah hadis yang terakhir dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi ini hadis yang pertama, tuan-tuan, yang disebut oleh Imam Nawawi berkenaan dengan zikir yang tiada terikat dengan waktu. Bila-bila kita boleh baca, tuan-tuan. Iaitu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimah yang ringan diucapkan dengan lidah. Dua kalimah ni senang diucapkan oleh lidah itu, tuan-tuan. Kan maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya mudah untuk kita buat. Senang untuk kita sebut. Kan? Thaqilatani fil mizan. Berat di atas timbangan. Mudah disebut, tuan-tuan, mudah untuk kita buat. Bukannya satu benda yang susah, senang nak buat, tuan-tuan. Lisan senang nak sebut. Sebab apa senang? Yang pertama, sebab dia ringkas. Dua kalimah saja. Kan? Ataupun kita kata dua ayat ataupun dua kalimah saja. Senang disebut oleh lidah, thaqilatani fil mizan, tetapi dia punya ganjaran pahala dia begitu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thaqilatani fil mizan, apa maksud thaqilatani fil mizan? Boleh memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Tuan-tuan, ini kita kata apa, satu ganjaran pahala, janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun satu tawaran yang ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, tuan-tuan. Kan, amalan yang sangat mudah, ringan disebut oleh lidah, mudah disebut oleh lidah, tetapi boleh memberatkan amal, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita, tuan-tuan. Kemudian habibatani ilar rahman, satu kalimah yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini disukai oleh ataupun dicintai oleh Allah taala yang bersifat dengan ar-rahman. Apa maksud ar-Rahman? Yang Maha Pengasih, yang luas rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala tak sebut habibatani ilallah ataupun habibatani ila, disukai oleh nama-nama Allah taala yang lain. Kan, nama Allah taala ni ada banyak, kan? 99 nama Allah Ta'ala ataupun lebih lagi tuan-tuan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Dan Allah Ta'ala tak sebut Habibatani ilal Jabbar contohnya, ataupun Habibatani ilal Malik, tak. Habibatani ilallah, tak. Tetapi sengaja Nabi SAW sebut Habibatani ilal Rahman, disukai oleh Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman. Sebab apa digunakan dengan kalimah Ar-Rahman? Ulama' sebut kerana Nabi SAW nak menjelas luasnya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebab apa? Sebab bertepatan dengan hadis ini. Amalan yang mudah tetapi ganjaran pahalanya yang begitu besar, yang boleh memberatkan timbangan amal ketaatan itu, tuan-tuan. So, itu diguna kalimah Ar-Rahman. Disukai oleh Tuhan yang maha pengasih, yang maha pemurah, dan yang luas rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sebab itu buat ibadah apa, buat satu amalan yang sangat ringkas tetapi sangat besar pahalanya, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan. Thaqilatani fil mizan, itu tuan-tuan, kan, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan tu. Di mana? Di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Kalau kita baca zikir ni, timbangan amalan kita nanti nak ditimbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tu boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita. Jadi bila timbangan amalan amal ketaatan kita lebih berat daripada amal kejahatan, sudah pastilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh apa? Boleh membawa kita ke syurga itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi apa kalimah, apa dua kalimah itu? Iaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu saja, ringkas saja tuan-tuan. Boleh kita hafal, kan? Dua tiga kali kita dengar, kita dah boleh hafal lah tuan-tuan. Subhanallahi wa bihamdi, itu pertama. Yang kedua, subhanallahil azim. Terus hafal tuan-tuan, kan? Bila kita nak baca dua kalimah ni, bila-bila masa saja, anytime tuan-tuan, tidak terikat dengan waktu, kan, sangat ringkas. Tak sampai 5 saat pun tuan-tuan kita sebut tu. Bila kita sebut sekali saja tuan-tuan, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita, kan. Mudah dilakukan, mudah disebut, tetapi dia punya ganjaran pahala dia begitu besar sekali, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita, kan. Kan dalam surah Al-Qari'ah tu Allah Ta'ala sebut apa? Fa'amma man thaqulat mawazinu. Adapun sesiapa yang berat amal ketaatan dia. Thaqulat tadi tu, kan, thaqil. Perkataan thaqil itu maksud apa? Thaqil, berat. Kan tadi apa? Thaqilatani fil mizan. Dua kalimah ni boleh memberatkan timbangan amal ketaatan, kan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam suratul Qari'ah yang selalu kita dengar imam baca, fa'amma man thaqulat mawazinu. Sesiapa yang berat amal amal ketimbangan amal ketaatan dia, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka di hari akhirat nanti dia akan hidup dengan kehidupan yang diridai. Apa maksud kehidupan yang diridai? Dia akan dikurniakan syurga oleh Allah Ta'ala. Itu yang kita nak, tuan-tuan, kan. Sekarang ni bila mana kita hidup ni, kita sedang berusaha untuk memberatkan amal ketaatan kita. Macam mana nak beratkan amal ketaatan kita? Buat amal ketaatan, buat amal ibadat, tuan-tuan. Solat berjemaah, solat sunat, puasa, baca Quran, kan, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan juga amal-amal ketaatan yang lain. Jadi dua kalimah yang ringkas ini boleh memberatkan timbangan amalan kita. Dan dua kalimah ini juga disukai, habibatani ila rahmat, disukai oleh Allah Taala, tuan-tuan, kan. Maksudnya Allah Ta'ala suka. Siapa yang sebut dua kalimah ni, Allah Ta'ala suka, tuan-tuan. Jadi orang yang Allah Ta'ala suka ni, sudah pastilah Allah Ta'ala akan jaga dia, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi dua kalimah ni adalah subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah Ta'ala. Subhanallah maksud apa? Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan itu, tuan-tuan. Kita sucikan Allah Ta'ala daripada apa yang manusia mensyirikkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sucikan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Itu maksud subhanallah. Kita sucikan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Wabihamdi, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita, yang telah memberi segala

wa bihamdi subhanallahil azim. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu saja tuan-tuan, kan boleh kita baca bila-bila masa saja tuan-tuan, kan. Kita baca cuba kita baca 2 minit, kan. Kita buat kalau 2 minit tak berapa kali kita sebut itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Boleh jadi puluhan kali kita sebut 2 minit saja, kita dah dapat, kita dah boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kan boleh kira tuan-tuan, boleh set masa, kan. Boleh jadi 4 minit kita baca tu dah boleh sampai 100 kali dah tuan-tuan, kan. Baru 4 minit 100 kali kita dah boleh ucapkan zikir ini, yang mana zikir ini boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita, kan. Satu hari ada berapa minit tuan-tuan? Satu hari ada 24 jam. 24 jam lebih kurang 1440 minit, kan. Hanya 4 ataupun 5 minit saja kita nak satu hari. Kita peruntukkan satu hari 5 minit lah kita ambil sebut zikir ni tuan-tuan, kan. Dia tak semesti zikir ni kita kena duduk di masjid tuan-tuan, sambil kita berjalan tu,

0: buat kerja tu, subhanallah ya bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah ya bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah ya bihamdi, subhanallahil azim, kan. Ha, sambil-sambil je tuan-tuan, sambil kita tunggu, kan, nak tunggu mesyuarat dekat pejabat tuan-tuan, nak tunggu orang datang, tunggu 5 minit 10 minit tu, sambil-sambil tunggu tu baca dulu, kan. 5 minit dah boleh sampai 100 kali tuan-tuan. Dan itu kalau slow-slow, kalau cepat lebih lagi. Jadi kita kata sangat mudah sekali untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal yang mudah tetapi pahalanya besar. Ini kita kata rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya tuan-tuan. Jadi boleh kita amal zikir ni dua kalimah saja. Subhanallah wa bihamdi pertama, yang kedua subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan? Zikir yang mudah yang memberatkan amal ketaatan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah Berat di Atas Timbangan yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

lagu Kalimah Cinta, nyanyian daripada Amy Search ya, yang mana kisah ini ya, kisah adalah tentang seorang insan yang pernah terdampar di dalam kehidupannya, yang mencari arah dan juga makna cinta yang sebenar. Lagu Kalimah Cinta ini ditulis oleh Dato' M. Nasir bersama dengan Allahyarham Lolok, yang mana dimuatkan menerusi album Aku Amy, iaitu pada tahun 1999. Dengar aja lagu tu tadi kan, rasa macam nak menyanyi bersama. Lepas tu rasa macam nak muhasabah diri. Baiklah saudara, pukul 6.56 ni petang ya, waktu ini untuk panduan muslimin dan juga muslimat. Masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.22 minit malam. Izinkan saya untuk berkongsi kata-kata sebagai renungan kita bersama pada petang ini. Saudara, dalam perjalanan hidup, ada waktunya kita terasa seperti insan yang terdampar. Mencari tempat berteduh, mencari kasih yang mampu menguatkan langkah. Namun hakikatnya bukan semua yang kita kejar akan menjadi milik kita. Ada luka yang mendewasakan, ada kehilangan yang mengajar erti syukur. Seperti mana dalam lagu Kalimah Cinta itu tadi ya, kadangkala kita perlu merempuh azab dan juga sengsara sebelum mengenal erti cinta yang tulus. Maka jika hari ini hidup terasa berat, jangan berhenti melangkah. Teruskan meniti jalan yang lurus. Kerana setiap ujian adalah isyarat daripada Allah untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan sesungguhnya cinta yang paling agung bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Masya Allah, begitu indah sekali kata-kata itu. Mudah-mudahan ya, kita akan menjadi insan lebih baik lagi, insya Allah. Jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Tommy J. Pisa, lagu Suratan untuk anda. Like FM mempesonakan.

0: untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Aba Zarrin, jaddis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa khlis amala fa innan naqida basirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Zar, perbaikilah perahu kamu kerana lautan sangat dalam. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya dalam nak menempuh kehidupan ini, rintangan-rintangan yang kita akan lalu terlalu banyak. Untuk kita memastikan kita mendapat kejayaan di akhirat, perlulah kita memastikan rintangan-rintangan yang menarik kita kepada perkara yang melalaikan ini dapat kita hindari. Hidup ini adalah sesuatu perjalanan yang penuh dengan tipu daya dan banyak yang melalaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ambillah bekalan yang banyak kerana perjalanan sangat jauh, kerana satu hari bilangan di akhirat menyamai dengan 5,000 tahun perjalanan hidup dunia. Kalau kita berjalan, umpama orang yang berjalan kalau tidak ada bekalan yang cukup, nasaya mereka akan menghadapi kesukaran. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana perjalanan akhirat ini adalah satu perjalanan yang begitu jauh, bermula daripada alam barzah sampailah kepada titian sirat, maka dengan sebab itu orang yang nak menempuh perjalanan akhirat ini memerlukan amal yang banyak ataupun bekalan yang banyak supaya mereka tidak menghadapi masalah dalam perjalanan mereka di akhirat kelak.

Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.

الصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Black FM mempersonakan anda. Terima kasih terus setia bersama dengan kami DJ Faz. Si rama-rama menemani anda ketika ini ya. Tentunya adalah hujung minggu di Black FM. 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Baiklah saudara, di jam seterusnya pukul 8 hingga 9 malam, kita akan layan Zone Music tanpa henti. Manakala tepat pukul 9 nanti, kita akan sama-sama dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, waktu azan Isyak adalah pada pukul 8.37 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus melekat bersama dengan kami. Sebab apa malam ni kita ada Warung Dangdut. Iha! Pukul 9.30 minit malam tau. Jadi terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita dengarkan daripada Fat Soja, Kernaku Engkau Derita. Melaka FM.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesona.

cuba kita renungkan kata-kata Hasan Al-Basri bahawa dunia itu hanya 3 hari. Yang pertamanya hari kemarin, yang keduanya hari esok, dan ketiga hari ini. Jadi hari kemarin adalah hari yang tidak akan berulang ceritanya. Apa yang telah kita tempuh hari-hari yang sebelum, dia tidak boleh kita kembalikan, melainkan hanyalah cerita-cerita yang boleh kita ulang. Tetapi perbuatan atau harinya tidak boleh kita kembalikan semula. Dan esok adalah sesuatu hari yang belum kita tentu menemuinya. Sebab tu apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, dia tidak boleh mengatakan esok aku akan lakukan. Kerana apabila dia mengatakan esok aku akan lakukan, bermakna dia telah menjamin bahawa dia akan hidup pada esok harinya. Sedangkan

tidak tempat untuk kita menabung amalan. Maka hari ini punya pekerjaan, hari ini punya amalan, apa yang kita niat hendak lakukan daripada amal-amal soleh, maka janganlah kita bertangguh. Buatlah apa sahaja amalan dan amal kebaikan yang kita rasakan ia memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita hendaklah bersegera. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Renung-renungkan, mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.

0: kehidupan.
1: Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami Al-Kabir telah menulis bahawa perbuatan zina mengakibatkan 6 kesan negatif pada pelakunya. Yang pertama, 3 kesan di dunia, iaitu hilang wibawa. Dikatakan orang yang melakukan zina ini hilang kehormatannya, hilang martabatnya, hilang maruah dirinya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Maksudnya apa anak-anak? Iaitu orang yang berzina di dunia ini Allah beri kemiskinan kerana mereka sibuk mengejar nafsu, sibuk mengejar keseronokan. Mereka sanggup keluar duit. Hari ini remaja belum bekerja, tetapi mereka sanggup buat part time. Tetapi duit yang mereka dapat semata-mata mereka melepaskan nafsu untuk keseronokan. Maka ini yang dikatakan mengakibatkan kefakiran. Dan yang terakhir, kesan yang ketiga di dunia, iaitu Allah mengurangi umur. Orang yang dekat zina, melakukan zina, umurnya berkurangan. Kenapa? Kerana mereka ini akan dijangkiti penyakit yang akhirnya menyebabkan umurnya berkurangan. Di antaranya HIV, AIDS dan sebagainya. Jadi itu di dunia. Hilang wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur kita.
2: Yang berbahagia, Ustazah Rosita binti Abdul Hamid, Guru Cemerlang, Negeri Melaka. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
3: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang Melaka? Kata orang Melaka, how are you? Tergelak pula kita ya. Kan saja je saya gurau dalam segmen Jana Minda kita hari ni kan. Bukan apa tuan-tuan, kehidupan kita ni kalau terlalu serius pun hari ni tak seronok. Betul tak betul?

senyuman yang memberikan inspirasi kepada semua orang. Boleh? Jadi ada 3 tip yang hari ni saya nak tambah. Sebelum ni saya dah kongsikan 6 tip. 3 tip pada hari sebelumnya dan 3 tip pada hari semalam. So kita tambah lagi untuk menambah nilai diri kita menjadi orang yang lebih positif. Apa dia? Pertama sekali tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, nak jadi orang yang positif kena ada mentor. Ini sangat penting. Bukan kata jadi orang positif je, nak jadi orang berjaya kena ada mentor. Tahukah kita tuan dan puan, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang dah berada pada tahap yang mereka nak, mereka juga pernah gagal. Mereka juga pernah ada perasaan negatif dalam diri. Tetapi mereka hari ini ada mentor yang boleh guide mereka. Persoalannya kita tuan dan puan, siapakah mentor kita? Kalau tak ada, kenalah ada seorang mentor yang boleh memberikan motivasi, inspirasi kepada kita untuk kita berjaya macam dia. Kalau pun tak berjaya macam dia, insya Allah kita yakin dan percaya, aku juga boleh percaya dengan apa usaha yang aku lakukan. Beating positive. Betul ke betul?

pengalaman kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila kita pernah merasai apa itu jatuh, maka dia memberikan satu benda yang tak ada kat luar sana. Apa tuan-tuan dan puan-puan? Pengalaman. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, semalam saya sharekan tentang the real failure is when you stop trying. Iaitu kegagalan yang sebenar adalah bila mana kita berhenti untuk mencuba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada lanjutan daripada tips semalam, iaitu bila mana kita tak nak berhenti, at the same time kita nak continue apa yang kita buat, apa yang kita nak capai, dengan syarat kita belajar dari pengalaman kegagalan kita itu. Jelas ke jelas? Supaya kita tak ulang kegagalan yang sama. Betul ke betul? Punya ngangguk makcik tu, Masya Allah. Kan? Dan yang akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, bersedia menerima kritikan. Sebab kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila nak

0: kat Malaysia ni. Apa bawang Rangers? Tuan-tuan dan puan-puan, elakkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya suka bagi tahu pada diri saya dan diri para pendengar, jadikan hari ini kutukan dan kecaman itu sebagai pembakar, pemangkin semangat untuk kita berjaya menjadi orang yang lebih hebat pada masa akan datang. InsyaAllah, saya yakin tiga tip ini dapat membakar semangat kita, menjadikan diri kita orang yang lebih berjaya di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anakda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Like FM mempersonakan. Hai, assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua. Selamat berhujung minggu. Bertemankan saya DJ Fasi Rama-Rama menemani anda untuk hari ini. Pastinya dalam segmen hujung minggu di Melaka FM 6 hingga 12 tengah malam. Nak tanya, sedang buat apa ketika ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mendengar ya. Ada yang tengah makan malam ke tu? Selamat menjamu selera. Juga yang sedang memandu agak-agaknya ke mana destinasi anda? Berhati-hatilah, moga selamat sampai ke destinasi. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang berniaga, semoga hari ini maju jaya lah perniagaan anda. Banyak keuntungannya, yang paling penting berkat, insyaAllah. Okey, jangan lupa kejap lagi kita ada warung dandut. Macam biasa pukul 9.30 malam. Kejap lagi sama-sama kita nantikan. Dengar aja lagu Kopi Dandut tu. Itu tanda warung dandut dah nak mula. Okay, sambil tu Fah nak ucapkan terima kasih juga kepada mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ni. Antaranya saya nampak Kak Wadiah Hetty, Mak Nam, Kairo Nisa, Kak Ita Syam, Cik Zaha, Faizal Faiz, Kak Rozila Jalil, Cik Syahrul. Siapa lagi tu? Munculkan diri anda, Warung Yus. Okey, Abes Muta pun ada. Katanya hari ni, malam ni dalam perjalanan nak ke Bentong. Hati-hati ya bang. Okey, Encik Abu Bakar. Ada ramai lagi lah. Terima kasih semuanya. Malam ni adalah malam anda untuk kita berhibur bersama-sama dengan lagu-lagu dandut. Dan Fah juga akan berkongsi dengan anda mengenai jadual perlawanan Piala Dunia ya. Saya kira lah perlawanan untuk pagi Ahad ni antara yang cukup dinanti-nantikan oleh pasukan ataupun peminat pasukan tersebut. Jadi sama-samalah kita nantikan siapakah yang akan menangi perlawanan pada hari ni. Siapa pelawan tu? Kejap lagi, jom kita dengarkan daripada Jungku featuring Fahad Al-Qubaisi dengan lagu Dreamers untuk anda. Melaka FM mempesanakan.

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Iha, kalau ku pandang ke bintang, anun jauh di sana. Apa itu dia lagu kemeriahan ya, kemeriahan Warung Dandut yang baru saja mendengarkan ya. Kepada anda sama ada di dalam kereta ataupun di rumah, tak kiralah di mana saja anda ketika ini, selamat bersama dengan kami. Tentunya dalam rancangan yang cukup dinantikan hari Sabtu malam Ahad, kita ada Warung Dangdut. Iha. Okey, untuk Warung Dangdut selama musim Piala Dunia ni, kita akan buka sampai pukul 7 pagi tau. Ini bermakna malam kita mula pukul 9.30, tutupnya pukul 7 pagi selepas subuh tu lah. Sebab apa? Sebab bola. Malam ni pun kita nak bagi tahu ada perlawanan yang cukup dinanti-nantikan, iaitu pasukan Jerman akan bertemu dengan Ivory Coast, okay? Pada pukul 4 pagi. Saya kira peminat-peminat Jerman ni pastinya akan membanjiri Warung Dangdut lebih awal. Kalau tak percaya, kita tengok sekarang. Kepada anda yang nak minta lagu tu, boleh sertakan sekali siapakah agaknya pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia pada tahun ni ya. Okey, kita nak bacakan kiriman pertama Warung Dangdut untuk malam ini. Datangnya daripada Pak Cik Mana Petron. Assalamualaikum DJ Fas. Waalaikumsalam. Pak Cik Mana nak dengar lagu Ikan Dalam Kolam untuk semualah teman-teman Melaka FM. Dengan ucapan moga ceria selalu. Memang Pak Cik Mana kalau dengar lagu dangdut kan, pasti ceria lah. Takkan lah nak sedih-sedih, nak bermasam muka kan. Marilah kita berboleh-boleh dulu. Ewah, bersama dengan Mas Hidayu. Bolehlah, boleh. Lagu pilihan daripada Kak Zai, katanya untuk semua pendengar Warung Dangdut pada malam ni. Semoga terhibur. Yee!

Ya, kalau dia senyum, tandanya hati dia mahu. Itu dia lagu nyanyian daripada Hussein Bawafi, Ikan Dalam Kolam. Lagu khas untuk Cik Pak Manap Petron tadi ya. Semoga terhibur lah Cik Pak Manap. Okey, kita nak ambil order pelanggan-pelanggan yang baru tiba dekat Warung Dandut ni. Antaranya kita nampak tu lah Mosu. Mosu katanya tadi nak order nasi goreng Brazil. Amboi. sudah tentu Mosu kita peminat Brazil. Kak Wadia, Fas nak satu tapai dandut Perancis. Amboi. Tapai dandut Perancis ya. Lepas tu kita ada Abang Long Nawi. Abang Long Nawi nak order air je. Tapi kopi O dandut Portugal. Portugal seri, bang. Okey, Ita Syam, Kak Ita nak nasi goreng petai Brazil. Alahai, macam mana agaknya rupa petai Brazil kan? Sedap ke tidak lah petai? Petai dia manis ke ataupun sama macam petai Malaysia? Okey, kejap lagi kita akan sediakan semualah order-order ni. Siap! Okey, kita nak maklumkan juga kepada warga Melaka. Jom sama-sama kita memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia yang telah pun bermula pada semalam hinggalah hari Ahad esok, bertempat di Morton Walk Melaka, bermula 10 pagi hingga 10 malam ya. Antara aktiviti menarik menanti anda, ada jualan madani Kusko, ada pameran kereta, isukan dan juga Zumba, ada khidmat nasihat bisnes dan juga cabutan bertuah. Juga persembahan istimewa daripada kumpulan ekspedisi. Nak shopping boleh, nak jalan santai-santai pun boleh, nak layan live music pun boleh. Dan yang paling penting, DJ-DJ Melaka FM pun akan berada di sana tau. Hari ni dah mula, esok pun ada. Esok Fas ada, Murni ada, ada Asrul ada, DJ Mala pun ada Jadi kita jumpa dekat sana bermula pukul 10 pagi InsyaAllah. Baiklah, kita nak tunaikan lagi lagu-lagu permintaan seterusnya. Kita ada Encik Din dari Bukit Bulat. Katanya DJ Fas teringin nak dengar lagu Iwan. Lagunya Wulan. Untuk semualah mendengar Warung Dandut pada malam ni. Dengan ucapan semoga terhibur. Ayo kita berdandut. Sambil minum teh tarik. Juga biskut tongkat.

0: macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Warung Dangdut.

daripada Emelina, janda anak 6. Pagi hari memetik cempaka, harum mewangi di tepi laman. Ibu tunggal tabah berjuang sentiasa membesarkan anak-anak penuh pengorbanan tau. Kita belanja pantun untuk ibu tunggal. Baiklah. Kejap aja dah pukul 9.50 minit malam. Terima kasih semua yang menonton live di TikTok, yang mendengarkan tak kira di mana sahaja anda berada ketika ni layan lagu-lagu dandut. Baiklah, kita nak baca lagi kiriman daripada Cik Ramli Bertam Hulu. Katanya selamat malam, selamat bertugas buat DJ Fas di Warung Dandut. Malam ni Abang Ramli nak dengar lagu Madu. Lagu ni nak tujukan untuk Mok Su Raja alias, tak lupa Mama Nomi, Kak Bit, Kak Nani, Mak Lu Mahawa dan juga Mak Jah di Bukit Rambai. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu. Yelah. Madu, madu, orangnya manis, manis madu. Mok Su pun minta lagu juga. Minta lagu Jangan Tinggalkan Aku daripada Iwan dan juga Lilis Karlina. Ataupun lagu Senada Cinta. Nak tujukan untuk Ajah Zainab, Mak Yah, Jasin, Cik Mah Melimau, Karam Lubuk Cina, Pak Tua, Zainal Majid, Wan Cak Cak Ba. Juga tak lupa Cik Ramli Bertam Hulu, saling berbalas lagu kan. Dengan ucapan selamat malam, moga gembira dengan lagu yang disiarkan. Baiklah, apa kata kita layan dulu lagu permintaan daripada Cik Ramli. Lagu Madu, tapi ini versi yang dinyanyikan oleh Rahman ya. Untuk anda semua, apa minat Warung Dandut, Cik Gia. Masuklah Cik Gia, apa duduk kat luar je tu? Tu Abang Talib tu ha. Dari tadi tak order, dengar lagu aje goyang-goyang kaki. Masuk, masuk, masuk. Carol, ambil order cepat-cepat. Nak air apa? Kopi tarik dandut satu.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Warung Dangdut.

0: malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Pesta Ria, Warung Dangdut.

Lagi FM mempersembahkan lagu Senada Cinta nyanyi pada Iwan dan juga Mehnaz. Baru saja menghiburkan anda dalam warung dangdut goyang. Jangan tak goyang, bo. Alahai, malam ini adalah malam anda. Kita meriahkan, kita semangatkan malam minggu ini dengan lagu-lagu yang pastinya memberikan tenaga kepada yang sedang memandu mata macam galit aja kan. Bila dengar aja lagu dangdut ni, segau sikit tau. Kalau tak percaya, kenalah dengar sampai habis. Okey, Fah nak baca kiriman daripada Kak Alijah Sungkai. Assalamualaikum DJ Fah. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Sehat ceria selalu. Amin. Nak minta lagu Cita Citata Cina Timur tajuknya. Kalau ada nanti kita siarkan ya, Kak Jalija. Buat ucapan kepada Aziza Othman, Kak Ram, Hashim Wang, Popo, Linda. Katanya ni lagu yang Linda minta tadi. Lagu ni untuk semualah juga buat sahabat pendengar setia Radio Melaka FM. Terima kasih buat DJ Fah sayang. Selamat malam. Terima kasih Kak Ajalijah. Kak Mazatul Irda juga katanya nak dengar lagu Semakin Rindu Semakin Asyik. Emelina, lagu ni nak tujukan kepada Ari. Juga Kak Zura Juju Itasyam, Kak Zara Desil, adik-beradik saya. Untuk semua pendengar setia Melaka FM, juga untuk DJ Fah. Semoga terhibur. Sehat-sehat selalu. Salam hujung minggu. Semoga kita semua dilindungi, dirahmati, diberkati. InsyaAllah. Amin. Terima kasih doanya. Kata Kak Mazatu, saya mungkin tak sempat nak dengar lagu permintaan, tapi DJ Fah mainkan ya. Mazatul Irda dari Perak. Apa pasal tak sempat tu? Banyaklah kerjaannya ya. Baiklah. Kejap lagi kita layan lagu-lagu permintaan tu semua. Apa kata kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan lagu yang dinyanyikan oleh Ain Shakira dan juga Farah Inshira. Lagi bertajuk Ku Kunci Rindu Buatmu yang didandutkan. Lagu pilihan daripada Nur Naziha. Katanya lagu ni untuk semualah peminat dangdut. Iha, bergoyang malam minggu. Aji-ji. Adudu. Ayah beda.

0: demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut. Hey.

0: scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Bestaria, warung dangdut.

0: Hey, Lagi FM mempersembahkan anda. Itu dia lagu Bahagia Itu Sederhana. Hanya-hanya daripada cita-cita. Meriah malam minggu anda tau. Dengan lagu-lagu dandut. Bergegau satu Melaka. Yang bawa kereta tu segau biji mata kan. Okey, apa nak berkongsi dengan anda? Yang mana pertandingan kompang sempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Don Teluk Mas ya, telah pun berlangsung dengan cukup meriah di Medan Selera di Punggor Teluk Mas. Yang mana program anjuran Institut Warisan Melaka Insua dan juga Japron Teluk Mas ini telah pun menghimpunkan pasukan kompang di dalam Don Teluk Mas. Dan turut hadir menyempurnakan Yang Berhormat Datuk Wira Abdullah Razak bin Abdul Rahman, Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya, merangkap Adun Teluk Mas. Ya, hadir sama juga yang berbahagia Datuk Haji Syahdan Othman, Datuk Bandar MBMB. Dan nak ucapkan tahniahlah kepada pemenang yang telah pun memenangi pertandingan kompang sempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Don Teluk Mas tau. Dia bila sebut pasal kompang ni kan, mulalah mengimbau kembali zaman saya sekolah rendah dulu. Dah ajar dua dah pegang kompang. Tapi kompang yang kecil tu lah. Mula-mula main melalu. Tung, tung, tung, tung, tung. Begitu bunyinya. Dah terror sikit, main melingkar. Ya tak? Pak, pak, pak ka, pak ka, pak ka, pak. Pak ka, pak ka, pak ka, pak. Macam gitulah lebih kurangnya. Dia main pak pung. Pung, pak. Pung, pak. Pung, pak. Seronok main kompang ni tau. Kalau tanya Dak Fas, banyak-banyak alat muzik. Alat muzik apa je Dak Fas boleh main? Jawapannya kompang je, kakak abang. Kalau bagi yang lain tu terpinga-pinga. Tak retilah nak baca note kan? Kena masuk kelas baru boleh belajar. Okey, kita masih lagi nak teruskan dengan lagu-lagu dandut pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Ha, nak baca komen ya. Nak baca komen dekat TikTok. Nak baca yang hantar dekat kita punya bilik hijau ni ha, dari tadi tau. Katanya dah apabila lah lagu saya nak disiarkan ni ha. Memang kita siarkan lagu-lagu permintaan. Cuma permintaan pada malam ni memang banyak ya. Okey, kita ada pilihan lagu daripada Kak Ita Syam. Katanya Assalamualaikum Fas. Waalaikumsalam. Kak Ita nak dengar lagu Memori Daun Pisang. Nak tujukan buat keluarga yang berada di Bendang. Tengah berniaga tu. Ha, tak lupa buat Mama, Ida Syarida, Hati Mak Ngah, Mak Nam. Dan juga buat semulah pendengar Radio Melaka FM. Yeeha! Semoga terhibur lah semuanya. Daripada Kak Ita Syam yang berada di Air Hitam, Johor. Terima kasih Kak Ita. Okey, seterusnya kita ada nota suara. Kiriman daripada... mana tadi Kak Kia kita? Oh, Kak Kia dah hilang pula lah Kak Kia ni ha. Kak Kia, mana Kak Kia? Oh ni ha, Kak Rokiah teratai. Dengar kejap, apa kata Kak Rok? Dengar, apa kata Kak Rokiah?
1: Assalamualaikum Paz.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat berkonti. Saya nak minta lagu Nanyan Zalia Hamid. Itu lagu Jedaka Idaman.
0: Jedaka Idaman.
1: Lagu ni untuk semua kawan-kawan saya. Mawi di Kampung Pulau. Fatimah, Jamila, Aziza, Zaima, Kak Noma dan juga Kak Rahmah.
0: Yo.
1: Serta Supervisor Rajan. Dan juga pada semua peminat dandut. Pas masa balik nanti hati-hati ya.
0: Yo.
1: Pas tolong layan pelanggan-pelanggan Dewan Dandut tu dengan senyuman ya. Itu saja dari saya, Rukun Teratai. Assalamualaikum. Bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam Kak Rukia. Memang dari tadi Dak Fas tak henti-henti tersenyum tau. Senyum tu kan satu sedekah. Kalau orang tengok kita tersenyum, satu dunia akan ikut tersenyum bersama-sama dengan kita tau. Okey, kejap lagi kita akan layan lagu permintaan daripada Kak Rokiah Teratai. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Saleh Yaakob. Ini dia lagu Takap, Tangkap Menangkap untuk anda. Tentunya bersama dengan kami dari Warung Dandut. Yeah.

0: Nun Dandu daripada Allahyarhamah Zalia Hamid dengan lagu Pria Idaman. Lagi bukan jejak idaman lah kan. Tapi maksudnya lebih kurang sama aja. Pria dan juga jejaka. Semoga kita hiburlah untuk anda yang bersama dengan kami di Warung Dandut ketika ini. Okey, ada banyak lagi kiriman ya. Ha? Apa nak baca? Yang seterusnya daripada Mak Nam. Mak Nam kata nak dengar lagu Ayu Ting Ting. Tajuknya Si Asik. Lagu ni buat keluarga Pak Aim, Mak Senang yang berada di Bendang. Ya? Tak lupa buat Mama Nomi, Kak Sarida, Hetty, Mak Ngah, Pak Ngah, Wan Cak Cak Ba, Kak Ji Ija. Na Santan, Nona Santan aja tau. Untuk semua pendengar setia Melaki FM, juga buat DJ Faz yang sedang bertugas. Terima kasih. Okey, ada satu nota suara ni ha. Kiriman daripada Mak Yah Jasin. Dengar kejap apa kata Mak Yah.
1: Assalamualaikum Faz.
0: Salam.
1: Mak Yah nak minta lagu Kereta Malam.
0: Kereta
1: juga
0: Malam.
1: Juga lagu ni pada Mak Yah keluarga. Adik-adik keluarga.
0: Yo.
1: Ramu Bok Cina, Nani Pelangai, Masur Raja Alias, Ramli Petamulu,
0: yo.
1: Memon Bukit Tinggi, Ramah Taman Maju, dan Mausu, Lutut dengan Midram. Apa khabar semua? Selamat malam.
0: Yo.
1: Pas nanti balik hati-hati.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Mak Yah tu tadi kan? Rasanya macam dah hampir terlena di ulit mimpi. Sambil-sambil tu tetap layan Melaka FM lah kan. Okey, kita nak hadiahkan Mak Yah kita dengan lagu Kereta Malam. Tapi Mak Yah naik kereta malam, malam-malam ni nak ke mana? Nak pergi utara ke? Ataupun nak ke seberang sana? Segera berangkat. Aduh. Juwita bahar. Mari-mari kita naik ramai-ramai kereta malam menuju ke destinasi yang ingin kita tuju bersama ya. Ayuh semua. Warung Dandut. Yeehaw.

0: sayang. Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas

Warun Dando daripada Iwan dan juga Malina dengan lagunya Memori Daun Pisang. Baiklah, tengok jam dah pukul 10.55 minit malam ya, saudara. Sebentar lagi tepat pukul 11, kita akan sama-sama dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Dan untuk itu, jom. Apa kata kita layan lagu permintaan daripada maknab kita dari Kota Tinggi. Katanya tadi nak dengar lagu Ayu Ting Ting. Asik-asik. Layan terus. Warun Dandut. Goyang, jangan tak goyang, ber. Ihh!

0: Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lanskap industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sedangkan ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak RM1 juta disalurkan kepada tabung Kasiat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan RM1 juta.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Dato' Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: AI cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya, Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara, serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikit lah. Sebab lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat. Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng, Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC, kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemantin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
2: Inpyari baatome anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.

Tolong, dek. Tolong, dek. Jangan buat hati sakit. Alahai. Macam manalah dah Afas kan tiba-tiba nak cakap lorak Kelantan. Ada tak agak-agaknya orang Kelantan mendengar ketika ni, ya? Terima kasih banyak-banyak. Tak kiralah di mana saja anda berada. Sama ada di Melaka ataupun di negeri masing-masing. Kita semua sejiwa. Sejiwa sebab apa? Layan dandut malam ni, ha. Okey, Afan nak kongsikan bersama dengan anda khasnya peminat bola sepak, ya, mengenai dengan perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung pada pagi ni. Bermula pukul 1 pagi, kita akan menyaksikan perlawanan Belanda akan bertemu dengan Sweden. Seterusnya pukul 4 pagi, Jerman akan bertemu dengan Ivory Coast, okey? Juga pada pukul 8 pagi esok, Ecuador akan bertemu dengan Curacao. Manakala tepat pukul 12:30 hari, Tunisia akan bertemu dengan Jepun. Jadi agak-agaknya dalam 4 perlawanan yang dijadualkan esok, siapakah yang akan memenangi setiap perlawanan? Sama-sama kita nantikan bagi kumpulan E dan juga kumpulan F. Yang mana sebelum ini Jerman berjaya menumpaskan Curacao dengan jaringan 7-1. Manakala Ivory Coast menumpaskan Ecuador dengan jaringan 1-0, ya, bagi kumpulan E. Manakala untuk kumpulan F pula, Belanda seri dengan Jepun dengan jaringan 2-2. Sweden 5 berbalas 1 bertemu dengan Tunisia. Jadi sama-samalah kita nantikan jaringan yang besar-besar untuk kumpulan E dan juga kumpulan F ini. Adakah Jerman akan memenangi perlawanan dengan jaringan 9-0 pula, ya, pada pagi nanti? Sama-sama kita tunggu. Baiklah. Ini adalah lagu permintaan daripada Cik Jimmy Madin. Aduh, aduh, nyai. Cinta sabun mandi.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Ha, jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang,

0: vară bertemu soare.
1: Isinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
3: Yugu.
2: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Click di Play Store atau App Store untuk mendengar Mark FM secara dalam talian.
3: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
2: Ingat, guna aplikasi RTM Click, talian internet kena ada tau.
4: Mark FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

Yang lagi FM Abu Zainal kan, daripada Allahyarham Azaleha Hamid dengan lagunya Kerana Pengalaman. Masih lagi bersama dalam Warung Dandut. Ya, goyang, jangan tak goyang malam minggu. Yeeha, ya berdu-berdu. Okey, lagu permintaan daripada Kak Wadi Haiti. Katanya lagu Kerana Pengalaman itu tadi. Untuk DJ Faz dengan ucapan selamat bertugas. Ceria-ceria tau malam ni untuk semua yang menonton live di TikTok Melaka FM juga. Happy-happy guys, layan dandut. Kak Wadia katanya nak minta tapai dandut Perancis pas. Tapai dandut Perancis eh. Orang Perancis makan tapai ke? Macam-macam. Sebab itulah kata demam bola ni kan. Makan bola, tidur bola, mandi bola, kerja pun bola. Sampai minta lagu pun minta lagu. Ada pasukan bola dekat belakang. Sabar wajalah hai. Okeylah, kita nak layan lagu permintaan seterusnya daripada Syah Nizam. Katanya nak layan Syikin dan juga Ani Mayuni. Tajuk Syalalalalala. Ada tiga je. Syalala. Marilah kita layan bersama. 11.47 malam. Warung Dan.

Pada Baby Shima. Itu dia pura-pura bujang. Pilihan daripada Ain ya. Ain Jasin. Katanya lagu ni untuk semua pendengar setia Melaka FM. Baiklah, itulah lagu terakhir untuk malam ni dalam Warung Dandut. Jadi mana ucapkan terima kasih pada semua yang menonton di live TikTok Melaka FM. Yang sudah taping-taping pada malam ni, alhamdulillah berjayalah kita capai sasaran ya, ketikan tanda sayang. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak semuanya. Kak Nani, Kak Zura, Juju, Arik, Mr. Joe, Maknab, siapa lagi yang ada di sini? Kak Wadia Heti, munculkan diri anda, komen, jangan tak komen tau. Terima kasih buat Daniel, Ija, Ain Kecik. Dah ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, untuk anda yang mendengarkan di 102.3 juga, terima kasih kerana terus bersama dengan kami hinggalah ke akhir garisan. Sekejap lagi tepat pukul 12.30 malam, kita akan terus sambung siar ke Nasional FM. Terima kasih buat rakan-rakan di MCR, Kak Nani dan juga Abang Nizam yang sentiasa memantau siaran pada malam ini agar ianya berjalan dengan lancar. Juga untuk pengawal-pengawal yang bertugas menjaga keselamatan kami di lewat malam begini. Terima kasih Abang Ramli Ramaz, seorang lagi ada kat depan tu. Okey, dan untuk itu kata-kata renungan bersama pada malam ni. Saudara, kadang-kadang yang paling penat bukanlah langkah di kaki, tetapi harapan yang dipikul di hati. Namun selagi masih diberi nafas ya, selagi itu masih ada peluang untuk kita perbaiki diri dan juga mendekatkan diri kepada Ilahi. InsyaAllah semoga baik-baik saja untuk kita semua. Jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Sebuah lagu nyanyian daripada Iwan Syahman, Bila Dekat Denganmu. Khas untuk anda. Assalamualaikum. Jam Mata. Bye-bye.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hani akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional.

0: pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Nasional FM seperti dijanjikan setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran, Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM, terus setia.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Mata Messi tersembunyi, ibarat tersirat

0: Baik, misi malam di sebalik mata hari ini bersama dengan saya Anaf Bakar dan juga
1: Hanim.
0: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
1: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
0: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang betul, dibawakan kan? Pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misi malam di sebalik mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
1: Betul.
0: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas. Kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi. Kita nak kena dalam neraka lagi.
1: Dalam neraka lagi. Seram kita dengar kan?
0: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: taala
2: wabarakatuh.
0: Sehat, Doktor?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim, Doktor. Baik, Doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misi malam di sebalik mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik Doktor, sebagaimana yang Doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga, Doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni, Doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf, laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah, kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, sebagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah, dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha fa khashitu an takhshakum fa qultu rabb fa qultu rabbi wa ana fihim fa sarafahum ankum." Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat-tempat aku sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku. Lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Hadza hajarun rumiya bihi finnar munzu 70 kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan sehingga hadis ni pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, "Kamu dengar tak apa yang bunyi itu?" Para sahabat kata, "Ya, kami dengar." "Kamu tahu apa itu?" "Allah dan Rasul saja tahu." Dia kata, "Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya." Dalam 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka, sorry, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa Taala Al-Quran kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi talafi su'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la zalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhilli min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit, makin sedut makin sempit, dahlah sempit, dan dia menyakitkan, tetap panas. Itu gambaran. Belum lagi dihumban dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nara lati waquduhan nasu al-hijar wa indat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas, bila dibakar dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api tu, tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu, dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maksum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutama, Sa'in, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah, tempat hancur. Jahim macam mana kita sebut hari itu. Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar. Apa yang menjadikan kamu dihumba dalam neraka Saqar? Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, utitu bil buraq wa huwa dabatan abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit. Di situ langit dibuka, dan wara'aitu al-jannata wan-nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu a'lam.
0: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
2: Baik, memang kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra dan Mi'raj, so Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditontonlah. Dia dah wujud siap dah, dah ada dah.
0: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
2: Allahu Akbar. Kepanasan dia, okay. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawman minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
0: Baik, Nim, kita nak berehat dari seketika.
1: Betul? Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
0: Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini. Okey.

0: Di malam, di sebalik mata, misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Baik, selamat malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru saja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendirilah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas, dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya, dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak nak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matuwi yatum biyamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahu alam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kala Nabi SAW jutta bi jahannam yawm idin laha 70 alfa zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseretlah, dibawa oleh 70 ribu zimam. Ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70 ribu tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70 ribu malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70 ribu malaikat. Dia ada 70 ribu tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan, ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada empat dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, tempat itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, sotomahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Nota, sebagaimana yang kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawal ni, Doktor. Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, Doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Anam. Baik. Memanglah kita pun ada jaga, ya. Nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu, kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mudaththir, alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah, dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya, adalah kasar. Kasar iaitu dari segi perkataannya menggerungkan. Tidak ada toleransi dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikanya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat pengis. Sidak ni bengis, tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Bayaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq, dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia sebagai kilat, kita nak tengok pun takut. Waka'anna afwahahum sayasi, ini sayasi ni ada taring, mulut mereka ada taring. Yajurruna asyharahum, mereka tarik rambut orang. Ya ahadi minal quwa mislu quwwatil thaqalain, kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling, wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit, jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita, nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecup perut dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk. Itu baru muka nakir. Belum lagi malik zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya itu. Wallahu'alam.
1: Baik, doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: balik mata. Mesej di sesembunyi. Ibarat tersirat.
1: Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga National FM sama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri Hari Ahad, Hanim, 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tergamam.
1: Kan? Rasanya Hanim boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan, Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengar, Anim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga akan kita bahaskan nantilah, episod akan datang, nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir, kamu telah memperolehi kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tarik. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anim, kita belum tentu, kecuali kita duduk dalam Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah. Kalimatul tauhid, ikhlas, duduk terbenam kata tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat, La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada, ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah sepertinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yali jannar ahadun salla qabla tulu' asy-syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni, tapi bukan maknanya tinggal yang lain. Saya membayangkan kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelam kabut, itu tak ramai sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa isti'azah, a'uzubillah daripada api neraka. Bukan a'uzubillah minas syaitan saja, at-ta'awuz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna, jarak yang jering maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan, ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah. Malam-malam dia bangkit solat tahajud 2 rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamus annar ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian bapa bersaina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu

0: alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi. Meraung sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat. Lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Terus kita selalu dengar ilahi lasulil firdaus, ya Allah. Untuk masuk syurga yang firdaus, memang kita tak layak dengan amalan kita. Tapi aku tak mampu untuk dibakar di api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia. Apabila dia membakar macam sakar, hilang terus kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pembangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam dia berdoa kepada Allah. Salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Jadi kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat dua rakaat, menangis dengan sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu'alam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
0: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah, kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
0: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kekasih Allah. Sayyid syafa'ah, dia memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. Supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam tak naklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu? Ya, kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pengutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani, dia akan tarik handbrake dia. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh, dia tak boleh. Dalam diri dia dah ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah tadi. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik, agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1, Jumaat depan nak buat pula RM2, Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan

0: nag iilang tanga kasi sayang niya Nabi sallallahu alaihi wasallam. At dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi, dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya, tapi di akhirat neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka, api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap sorang-sorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Aynal mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu bila kita mengenang jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memohon sangat. Kenapa kita ingat ke Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang tamak dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Allahuakbar. Terima kasih. Baik, Dr. Untuk yang terakhirnya, Doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk masa kali ini, Doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya itu, Doktor?
0: Terima kasih. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang dia boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata, apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'u laha shahiqan, bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih itu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu, kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum, kita tahu. Kambing mengembek, kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana, tapi bunyi dia tu wahiyatafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas. Kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam bila dibakar begitu lama. Kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahiyatafur, hampir nak pecah. Marah dia tadi. Nah, itu gambaran dia. Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara. Neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka, dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita, neraka juga ada perasaan marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan. dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita rasa, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja, atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Doktor, kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
0: Okey, terima kasih Nam. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk. Kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insyaAllah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24, episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda, insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini, Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan, saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar yang mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Misi Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi public info banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan trend adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya berangsur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia.
3: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4, Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim, waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH. Selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan, katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Ata, mohon koma kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir, katanya. Dari Ahram, bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini. Okey, daripada Syah Putra juga, daripada Syah Putra Mesing Johor, melampau diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok Live Geng Burung Hantu kita. Kita ada ramai dekat sini, dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Manis, ada Kak Nozila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa, sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorak.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun yang kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3

Geng burung hantu. Okay, selamat dan pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okay, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan. Itulah terkenal dengan keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut peti dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian larut matang selama Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabung. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

Assalamualaikum geng Burung Hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng Burung Hantu pagi ini. Pukul 4.06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E, Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini. Pada pukul 4 pagi tadi dah mula dah perlawanannya, kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok, yang dah tertidur tu tengok keputusan perlawanan. Itulah orang kata demam bola, kan. Jadi untuk anda, sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kami Nasional FM di Johor Bahru, Singapura 105.7. Segamat dalam kawasan-kawasan Melaka itu 96.6 FM, juga kepada di kawasan Mersing 90.9 Pagi Yang Sunyi. Nak tanya jugalah kepada anda semua di luar sana, pernah tak anda berada dalam rasa yang kecewa? Tipulah kan kalau kehidupan kita sentiasa gembira, tak ada rasa kecewa langsung kan. Kadang-kadang kita kecewa dengan tindakan kita. Adakala kita rasa kecewa dengan pasangan, dengan anak. Ada juga kita rasa kecewa dengan sahabat yang kadang-kadang melukakan hati kita. Percaya atau tidak, kekecewaan mengajar kita erti hidup, menjadi erti sabar, lebih menjadi sabar, lebih menjadi sebuah perhubungan itu bererti. Jangan kita membalas rasa kecewa, anggap ia sebagai titik permulaan bangkit dalam kehidupan. Percaya pada diri, perasaan perasaan kecewa itu dia singgah hanya sementara. Saya di sini tidak akan kecewakan anda. Layan dulu seandainya kita sehati sejiwa. Daripada ASL, Kian Burhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
2: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3

dengan Setia Nasional FM. Sampai ke jam terakhir tugasan saya pagi ini. Masih segar saya di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap sedia untuk berniaga pada waktu pagi ini. Semoga dimudahkan rezeki, dilapangkan pintu rezeki untuk anda di luar sana. Kepada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama

0: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Apa maksudnya wahai beriman? Wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik yang datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sedang mendengar sekalian, dalam kita menerima maklumat ya melalui cyber ke, kita mesti ada adab. Setiap perkara mesti ada adab. Jadi dalam kita menjaga adab ialah kita boleh mengkritik, tapi jangan kita mengecam ya. Mana kita boleh mengkritik, boleh bagi idea yang terbaik, cuma kita nak bagi idea tu pun kalau kita faham. Kalau kita tak faham, lebih baik kita duduk diam sahaja. Bimbang kita bagi pandangan menyebabkan apa ni, pandangan kita tak betul. Jadi orang yang menerima maklumat itu dah tersasar daripada maklumat yang sebenar, yang tak sepatutnya kita beri pandangan. Pasal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata maknanya disebut man kathura kalamuhu kathura saktuhu, man kathura dhunubahu kathura dhunubahu, man kathura dhunubahu fannaru awla. Maksudnya siapa banyak cakap, bangka banyak salahnya. Apabila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Apabila banyak dosa, maka neraka yang sesuai bagi orang tadi. Maka ada hadis lain, sekiranya kita tak dapat mengawal lidah kita, maka lebih baik kita duduk diam sahaja. Itu lebih baik. Jadi ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 juzuk 26, saya ulang sekali lagi. Ayat itu yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi kita tak tahu sama ada tu berita tu betul tak betul. Sekarang ni kadang-kadang berita sampai itu ataupun maklumatnya sampai kita, itu satu skema ya. Dari segi apa ni, apa saja, umpamanya dalam jualan, dalam apa ni, ada kan jualan online, kadang-kadang itu pun ada skema juga. Jadi macam-macam. Kita nak buat benda yang baik, umpamanya baru selepas kita beribadat korban itu hari, kadang-kadang kita nak buat yang baik, tapi skema. Jadi tak tahu yang mana satu betul eh. Ha, itu susah. Itu makna perlu kepada siasat, makna ada orang authority. Kalau nak tahu segi hukum, rupanya ada orang yang bercakap, kita kena tahu saluran. Kalau hukum, kita pergilah ke laman web apa tu, Jawab Mufti, umpama bayar linnas ke apa ke, Ahli Majlis Fatwa, kita dapatlah maklumat tu betul tak betul. Biar orang yang ada ahli ya. Apa saja maklumat, kita kena pastikan bahawa betul saluran ya. Ha, segi agamanya. Kalau umpamanya ada di viral untuk apa, nak tahu makanan itu halal tak halal, jadi tanyalah bahagian halal ya, ya, di bahagian JAKIM. Baru ni ada viral ya, disebabkan kita tak ada adab. Dia macam mana, dia pergi ke China, lepas tu kebetulan naik apa, kenderaan awam, orang sebelah dia tu bau busuk, maka dia masuknya dalam TikTok ya, orang China busuk dengan suara yang yang tak sepatutnya. Apa siapa perlu masuk kepada dalam internet? Jadi nampak orang boleh kaji siapa yang bercakap itu. Cakap orang Malaysia. Orang Malaysia itu orang mana? Orang Melayu. Bangsa kena. Lepas tu agama dia, agama Islam. Dah. Satu Malaysia seolah-olah orang Malaysia yang agama Islam itu teruk. Dia punya apa ni image kita akan jatuh. Yang buat seorang je. Pasal perlu kita buat maknanya bukan tindakan kita tu salah . Pasal itulah dalam hadis pun ada Rasulullah bersabda. Rasulullah naik mimbar, dia sebut sa'idal mimbar fanada bi sautin rafi'a ya ma'syara man aslama bi lisani wa lam yughdi al iman ila qalbi la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'uhum fa inna man tatabba'a urat akhihi tatabba'a Allah wa awrafahu wa law fi jawfi rahlih. Rasulullah naik di atas mimbar dengan muka yang marah, ya, muka merah. Rasulullah kan dia putih. Jadi apabila dia marah tu nampaklah merah. Jadi Rasulullah kata, wahai mereka yang menerima Islam dengan lidahnya, Islam itu tidak meresap ke dalam hatinya. Jangan kamu menyakiti saudara kamu. Jangan kamu mengganggu mereka. Jangan kamu membuka keaiban saudara kamu. Siapa yang membuka keaiban saudaranya, Allah akan membuka keaibannya. Walaupun dia berada dalam perut kenderaan. Makna kita semuanya macam mana pun, kalau Allah nak bongkar, akan terbongkar. Jadi, nampaklah bahawa Islam itu menjaga. Islam menjaga. Yang masalah ialah penganutnya yang tidak ikut cara Islam.
2: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Pendengar setia Nasional FM Geng Murah Hantu, sampailah kita ke penghujung segmen waktu pagi ini. Selama 6 jam saya telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi ini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang dini hari hingga ke menjelang fajar. Buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dimaklumkan bahawa waktu subuh adalah pada jam 5.52 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan tenang dan penuh keberkatan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya tinggalkan kata-kata mutiara untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Jangan takut untuk memulakan hari yang baru kerana setiap pagi membawa peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Geng Burung Hantu. Lepas ini terus bersama DJ Ezel yang akan menemani anda pagi ini dari jam 6 pagi hingga ke 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan teman setia di udara. Saya undur diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi cerita tentang penonggang agama. Kan? Apa maksud penonggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan. Tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya-Allah kadang namanya panjang sangat kan. Apa dia Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walau sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan. Kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni, and salah jalan tak apa, kita ada way.

0: punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Ha, kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmatullah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat, minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan? Ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu, ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti. Dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmatullah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهم yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا Tuhan kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua, berani laksana jabat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia Haji Muhammad Sufi untuk DC hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026, menemani hujung minggu anda dari 6 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk makluman, semua muslimin dan juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka sementara tadi tepat jam 5.51 minit pagi. Moga kita semua dipermudahkan segala urusan dan memulakan pagi ini dengan hati yang tenang serta penuh keberkatan, insyaAllah. Baik, sebentar nanti sama-sama kita dengarkan bacaan Al-Quran dan terjemahan sambungan surah Yunus ayat 38 hingga ayat 53 dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Ramli Dolah dan terjemahan oleh Saudara Muhammad Aidil. Baiklah, seterusnya pada jam 6.30 minit pagi, ikuti ruangan Permata Hati dengan tajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah Berat di Atas Timbangan, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Firdaus Bakrin. Dan seterusnya dalam segmen Cana Minda dengan perkongsian Cara Bangkit dari Kegagalan Siri 1. Terus setiap hujung minggu 6 hingga 12 tengah hari di Melaka FM, sentiasa menemani dan memberi informasi terbaik untuk anda.
1: Melaka FM 102.3.

0: خلق
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Am yaquluna iftara. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا

0: Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Bahkan mereka mengatakan, dialah, yakni Muhammad, yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau demikian, datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu dapat memanggilnya, yang lain dari Allah untuk membantu kamu, jika betul kamu orang-orang yang benar.
1: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم

0: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
1: Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya. Dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Demikianlah juga orang-orang sebelum mereka mendustakan, yakni kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan mereka.

0: وربك أعلم بالمفسدين.
1: Dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada di antaranya yang tidak beriman langsung kepadanya. Dan ingatlah, Tuhanmu lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerosakan.

0: Dan jika mereka terus-menerus mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku amalku, dan bagi kamu pula amal kamu. Kamu tidak bertanggungjawab akan apa yang aku kerjakan, dan aku juga tidak bertanggungjawab akan apa yang kamu kerjakan.
1: Wa minhum man yastami'una ilaik afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun.
0: Dan di antara mereka yang ingkar itu, ada yang datang mendengar ajaranmu dengan tidak mendapat faedah sedikit pun sebagai orang pekak. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar. Juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu memahami perkara yang didengarnya.
1: Wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun.
0: Dan di antara mereka pula ada yang memandang kepada perkara-perkara yang engkau tunjukkan, tetapi mereka tidak nampak kebenarannya sebagai orang buta. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berfaedah menunjukkan jalan kepada orang-orang yang buta. Juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu melihat, yakni perkara yang engkau tunjukkan itu.
1: Inna Allah la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun.
0: Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun, akan tetapi manusia jualah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah, masa Tuhan himpunkan mereka pada hari kiamat kelak, dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. Mereka akan berkenalan-kenalan sesama sendiri. Sesungguhnya, rugilah orang-orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan, yang tidak mendapat petunjuk, yakni ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia.

0: نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.
1: Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, akan sebahagian dari balasan azab yang kami janjikan kepada mereka, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kamilah tempat kembali mereka. Kemudian Allah yang memberi keterangan mengenai apa yang mereka lakukan.
0: Walikulli ummatir rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya. Setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil, dan mereka tetap tidak dianiaya.

Dan mereka yang kafir bertanya, bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?

0: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan. Maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka melambatkannya sesaat pun dan tidak dapat mereka menyegerakannya.

0: Katakanlah, sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu pada waktu malam atau pada waktu siang? Azab manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan, sedang sebarang azab wajib ditakuti?
1: Al-Summa Iza

Patutkah kamu mengingkari azab itu? Kemudian apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya. Sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima, bahkan dikatakan kepada kamu. Sekarangkah baru kamu mengakui benarnya? Padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya.

0: إلا بما كنتم تكسبون.
1: Kemudian dikatakan lagi kepada orang-orang yang berlaku zalim itu, rasakanlah azab yang kekal. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu usahakan di dunia.
0: Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqa wa ma antum bimu'jizin.
1: Dan mereka yang meminta disegerakan azab itu akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? Jawablah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya adalah ia benar, dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Lagi FM 102.3.

إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثر وكثر ماله رواه أبو داود. Daripada Sakhr Al-Ghamidi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mengucapkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah bagi umatku di awal pagi hari mereka. Dan baginda apabila mengirim pasukan, baginda mengirimkan mereka di awal siang, iaitu awal pagi. Dan Sakhr adalah seorang pedagang dan ia mengirimkan pedagangnya di awal siang, maka hartanya bertambah banyak. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Pengajaran daripada hadis yang kita boleh ambil ialah awal pagi adalah waktu yang banyak berkat dan kejayaan daripada Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, kita bagi orang yang beriman, awal pagi ini adalah waktu yang paling baik dan waktu yang terbaik untuk kita memulakan sesuatu kerja atau sesuatu perbuatan. Kerana pagi ini, di awal-awal pagi ini, Allah Ta'ala mencurahkan keberkatan dan kejayaan bagi orang yang menghidupkan pagi. Dan yang keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan umatnya dengan keberkatan pada setiap pagi. Seperti mana doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah bagi umatku di awal pagi mereka. Para ulama menafsirkan apa itu bukur, kalimah bukur ini, di dalam hadis yang Nabi baca tadi. Kerana kalau kita asar, kita tahu waktu asar ni bila. Kalau waktu zuhur, kita tahu waktu zuhur ni bila. Kalau waktu malam, kita tahu waktu malam ni bila. Senja, kita tahu waktu senja ni bila. Tetapi Nabi sebut bukur. Bukur ni waktu yang mana yang Nabi kata tadi, waktu yang berkat dan waktu kejayaan. Jadi para ulama, seperti mana yang disebut oleh Abu Samah Salim, mensyarahkan dalam Riyadhus Salihin, waktu yang dikata bukur ni ialah awal pagi sehingga terbit matahari. Itu adalah awal pagi. Yang mana awal pagi inilah yang disebut oleh Nabi waktu berkat dan waktu kejayaan. Jadi disebutkan dalam Abu Usamah Salim dan Riyadhus Salihin, mengatakan waktu yang terbaik dan berkat, iaitu waktu bukur. Jadi waktu bukur ni kita tahulah bila waktu dia, dia ada sempadan waktu. Dan menghidupkan waktu bukur ni, waktu pagi ni, merupakan sunnah Nabi. Kelaziman Nabi, dia keluar daripada rumah, masuk ke masjid untuk sembahyang subuh, nanti waktu duha baru Nabi keluar. Kenapa Nabi keluar masuk daripada waktu subuh sampai waktu duha? Sebab waktu itulah yang dikatakan waktu bukur, waktu yang banyak keberkatan dan waktu kejayaan. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan waktu awal pagi ialah waktu yang penting untuk melaksanakan kerja-kerja utama. Elakkan pada awal pagi dengan kerja yang kurang bermanfaat, terutama tidur. Tidur waktu pagi, yang mana Nabi telah menyebutkan satu ancaman bagi orang yang suka tidur waktu pagi, kan? Orang yang tidur selepas daripada subuh, maknanya dia akan mewarisi kepapaan, kan? Jadi ini kita kena elakkan. Dan waktu sebelum terbitnya matahari, umpama waktu rezeki diluluskan. Jadi sebelum terbit matahari, Allah Ta'ala nak turunkan rezeki. Nak luluskan berapa banyak rezeki nak turun pada hari ini. Dan manakala waktu terbitnya matahari, itu waktu rezeki diagih-agihkan. Ni orang ni dapat sikit, orang ni dapat sikit, orang ni dapat sikit. Jadi dengan sebab itu, rebutlah manfaat waktu bukur, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada umat-umat dia, supaya kita tidak mengabaikan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mendapat berkat daripada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan. Kita ikuti bersama.
2: Maukah aku beritahu kepadamu tentang perkataan yang paling Allah cintai? Ini kita apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bersabda kepada siapa? Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi kata, wahai Abu Dzar, nak tak aku bagi tahu kepada engkau satu perkataan yang paling Allah Taala suka. Perkataan yang paling Allah Taala suka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu, sesungguhnya perkataan yang paling Allah Taala cintai, yang paling Allah Taala suka adalah subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Ini kan zikir ataupun perkataan yang Allah Taala paling suka. Apa? Subhanallah wa bihamdi. Jadi bila mana kita dah tahu perkataan ini ataupun zikir ini adalah perkataan yang Allah Ta'ala paling suka, hendaklah selalu kita sebut tu, subhanallah wa bihamdi. Bila masa saja tuan-tuan, subhanallah wa bihamdi. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, perkataan apa yang paling utama? Ini riwayat lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang lain, ayyul kalami afdal? Wahai Rasulullah, perkataan apakah yang paling yang paling utama, yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, apa yang dipilih oleh Allah Taala untuk para malaikatnya atau hamba-hambanya adalah subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Jadi jelas kepada kita bahawa zikir ataupun perkataan ini adalah perkataan yang paling Allah Ta'ala suka, tuan-tuan. Jadi sudah pastilah bila mana kita selalu sebut ini, perkataan ini, sudah pastilah orang yang selalu sebut, Allah Ta'ala akan suka kepada orang tu. Sebab apa Allah Ta'ala suka kepada orang tu? Sebab orang tersebut telah menyebut perkataan yang paling Allah Ta'ala suka. Iaitu apa? Subhanallah wa bihamdi, tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdi. Boleh kita amalkan ini, tuan-tuan. Sangat ringkas sekali, sangat mudah, tuan-tuan. Tak payah kita nak pergi amalkan zikir-zikir yang pelik-pelik itu, kan? Zikir-zikir yang bukan ataupun tidak datang daripada Nabi. Baik kita amalkan zikir yang datang daripada Nabi, kan? Yang selalu Nabi sebut, kan? Dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan? Subhanallah wa bihamdi, boleh amalkan. Ataupun yang tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maha suci Allah Taala dan segala puji baginya. Kami, iaitu Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Samurah bin Jundab, daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah taala arbaun, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna badata. Yang bermaksud perkataan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ada empat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang bermaksud subhanallah maksudnya apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah. Ha? La ilaha illallah maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ha? Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Kemudian di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Kan? Tidak mengapa bagimu untuk memulakan daripada perkataan yang mana pun. Kan maksudnya apa? Tak kisah. Kita nak mula dengan mana-mana perkataan. Kita nak mula dengan alhamdulillah dulu ke? Nak mula dengan la ilaha illallah dulu ke? Nak mula dengan Allahu Akbar dulu ke? Tak kisah tuan-tuan. Yang penting kita sebut itu empat perkataan. Ini kita kata apa? Tasbih ataupun zikir empat perkataan. Kan? Yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa empat perkataan itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar, tuan-tuan. Dan dalam di akhir hadis ni Nabi sebut apa? Tak kisah. Kita nak mula mana-mana sahaja tuan-tuan, tak kisah. Kita nak mula la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Nak mula macam tu pun tak kisah tuan-tuan. Kan? Ataupun kita nak mula di tengah-tengah, kan? Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Kan? Ataupun kita nak mula di akhir, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tak kisah tuan-tuan. Kan? Jadi boleh sama-sama kita amalkan itu.

Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

dan boleh menjana minda kita menjadi orang yang lebih berjaya di dunia dan juga akhirat. Hui, lain macam semangat saya hari ini ya. Yalah, bila kita berada dalam program motivasi, mendengar motivasi, kenalah ada semangat. Sebab ini motivasi, bukan motimati. Kan? Amboi, kelak besar makcik yang senang dengar tu dia. Jadi, hari ini Ustaz Fazli nak share tentang cara-cara membangkitkan semangat dari kegagalan. Tuan-tuan, para pendengar, saya nak tanya, siapa sini yang pernah gagal? Pernah kan? Ada orang dia gagal dalam kehidupan, ada orang dia gagal dalam rumah tangga, ada orang dia gagal dalam perniagaan, ada orang dia gagal dalam pendidikan, mungkin juga ada orang dalam gagal dalam percintaan. Kan? Jadi tuan-tuan puan, hari ini saya nak share ada tips-tips yang boleh membangkitkan semangat kita dari kegagalan. Okey, yang pertama tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian adalah menerima kenyataan. Bukan apa tuan-tuan, hidup ni tidak ada kesempurnaan. Tiada manusia yang tahu tentang segala-galanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kata betul? Tentu ada di mana-mana kelemahan, kegagalan dan kesakitan yang datang tanpa kita sedari. Sebab itu tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita ni bila dah terima hakikat bahawa tidak selamanya hidup ini mudah, kita akan rasa berserah sepenuhnya kepada Allah SWT. Hui,

pula, di sebalik setiap masalah atau ujian yang menimpa, pasti ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, tip yang pertama, kita kena menerima kenyataan yang mana kadang-kadang ada kegagalan yang boleh membawa kita ke satu destinasi yang lebih berjaya pada masa akan datang. Betul ke betul? Sebab itu, jangan cepat menyerah. Alright? Yang kedua, menangis. Ada kata menangis? Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, menangis bukan bererti kita lemah. Kadang-kadang orang kata, alah, dia menangis ke memek lah. Bukan begitu. Okay? Jangan pernah untuk berasa takut untuk meluahkan perasaan sendiri. Kerana apa? Berasa sedih dengan kegagalan itu sememangnya suatu hal yang normal dalam kehidupan manusia. Di samping itu, tuan dan puan, menangis ketika sebenarnya adalah salah satu cara yang bukan saja menenangkan, tapi ia juga menyihatkan. Kenapa ya ustaz macam tu? Sebab menurut fakta tentang menangis, air mata yang terhasil dapat mengelakkan daripada kornea menjadi kering. Malah, air mata mempunyai antibakteria. Tapi bukan makna lepas ni kita kena menangis banyak-banyak ya? Bukan. Tapi bila kita menangis, kita akan rasa macam lebih tenang, lebih rasa hari ni orang kata apa, lebih rasa macam kedamaian, dan kita rasa macam lebih okey emosi kita. Sebab itu, dua perkara ni, terima kenyataan, menangis, saya tambah,

0: Pergerakan Malaysia di Persada Antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pengiktirafan serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punya telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehingga kan di lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk digunakan. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Di Manshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenaan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lebanon. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Rock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Shelter Merlimau kini menjadi pusat perlindungan haiwan berlesen pertama di Melaka. Seterusnya, Kerajaan Negeri cadang bina lebih banyak rumah transit dalam usaha memastikan golongan memerlukan mendapat tempat perlindungan sementara yang selesa dan selamat. Dan program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara melalui kerjasama pelbagai pihak. Berita penuh bersama penyampai Farauda Sahiran.

0: Melak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan.
3: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
4: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Selamat bercuti hari ini bagi anda yang sedang bercuti. Bagi yang meluangkan masa bersama dengan keluarga apapun, SS doakan semoga setiap detik kita dipenuhi dengan keceriaan dan juga ketenangan, kenangan yang indah. Maklumlah hari ini hari Ahad, ramai yang bercuti, okay? Anak-anak kita, adik-adik kita pun cuti sekolah kan, satu Ahad jadi barulah mereka pergi mata berjalan-jalan ke kan untuk penuhi masa tu kalau ada peluang. Dan kalau anda memilih Melaka sebagai destinasi untuk hujung minggu ni, jadi memang pilihan yang tepat daripada tempat-tempat bersejarah, makanan yang menyelerakan pastinya, pantai, muzium sehinggalah lokasi santai untuk sisi keluarga, memang macam-macam ada dekat Melaka ni. Datanglah kan, memang takkan rugilah. Okey. Dan walau anda sedang memandu ketika ada waktu ini, bersisi ataupun menikmati sarapan pagi, jangan lupa jangan lupa dengarkan Melaka FM, buka radio radio nombor 1 orang Melaka. Biar kami terus menemani perjalanan percutian anda dengan lagu-lagu yang terbaik serta perkongsian yang cukup-cukup menarik untuk pagi ini. Dan tak lupa juga, mungkin hari ini anda belum ada perancangan, anda boleh singgah ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia, edisi Melaka di Mountain Walk Melaka. Pelbagai jualan menarik seperti makanan, produk usahawan, tempatan dan juga aktiviti untuk seisi keluarga pun ada juga. Dan tak lupa juga penyampai-penyampai Melaka FM juga turut berada di lokasi untuk bagi anda yang nak menemui dalam DJ Corner ni. Kita hari ni, kalau semalam kita ada DJ, kita ada DJ Ruby, kita ada DJ Yad Melati, kita ada DJ Zad, DJ Daim. Hari ni kita ada DJ Mala, kita ada DJ Fas, kita ada Cikgu Moni dan juga Da Asrul. Okey, anda boleh temui mereka di DJ Corner. Dan kami akan mereka akan bawakan laporan lah secara langsung dari semasa ke semasa. Jom kita berhibur dahulu dengan lagu ini. Pastinya mengambil kenangan juga lagu ini daripada Amy Mastura, Bintang Hati. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hujung minggu di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka bertemankan SS pagi ni. Alhamdulillah. Semoga hari ini dipenuhi dengan senyuman yang membawa kegembiraan. Senyum ni bukan sekadar sapaan je, tapi juga tanda hormat kita kan, tanda mesra dan juga cara kita nak menghargai kehadiran orang lain. Kadang-kadang kita langsung tak kenal pun orang tu. Tapi bila pagi ni terserempak dekat tepi jalan ke kan, bertembung di lift ke ataupun di kedai makan ke, di lampu isyarat ke dan sebagainya, secara automatik kita akan melemparkan satu senyuman, perasan atau tidak. Perkara macam ni nampak macam perkara kecil je kan, tapi bagi sesetengah orang mungkin itulah senyuman yang menceriakan hari dia kan. Pagi-pagi tadi terkenang kan, kita tak kenal orang tu, tapi ada je yang tersenyum dekat diri kita. Jadi apapun, tak kiralah pada anda yang berada dekat rumah ke, di dekat tempat kerja ke pagi ni, ataupun ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenali, jom kita sama-sama sebarkan senyuman. Mana tahu dengan satu senyuman kita berjaya menggembirakan hati seseorang. Baik, tepat pukul 7 pagi nanti ikuti berita utama dari RTM Kuala Lumpur.

0: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan saja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.
1: Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesankan.